0: Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap pada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini nggak bisa tuku, gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Penitraan bahwa Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas di negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
9: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
8: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
10: Skemanya nanti cetak sawah.
11: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
12: Proses penyakit.
11: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat, bisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
11: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
10: Berarti mulainya di tahun depan?
11: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
8: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahroddin Aljana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak, dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih, Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani, Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya, Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya, Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu, manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan trafik sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api

0: banjir kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, selamat.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND.

0: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan masih bersama kami bertugas di Florata pagi ini. Kami juga akan kembali mengupdate informasi bersama prakirawan BMKG El Tarikupang, ada Frankie.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Frankie.
2: Pagi kakak.
0: Ya, bagaimana dengan informasi cuaca untuk edisi hari ini? Seperti apa? Silakan.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI ND. Kembali lagi bersama kami Stasiun Meteorologi El Tarikupang bersama saya Frankie. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Selasa 22 September 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Lewoleba. Pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dan kondisi dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur umumnya berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara, khusus di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya, berkisar antara 17 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Kami BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Frankie. Selamat pagi, salam sehat dan sukses untuk hari ini.
2: Ya, terima kasih.
1: Pagi ini. Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

on air to cafe and resto. Rayakan bersama, nikmati rasanya. Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama 10 tahun, Air to Cafe and Resto menghadirkan promo special anniversary. Makanan lezat dan menggugah selera mulai Rp20.000. Harga hemat, nikmat disantap bersama keluarga, pasangan, dan sahabat. Mulai 28 September sampai 29 Oktober 2026. Selama 1 bulan, ayo luangkan waktu untuk makan enak tanpa bikin kantong berat. Nasi kuah asam dan es teh Rp20.000. Nasi ikan bakar dan es teh Rp50.000.

0: tersayang, dan mari rayakan 10 tahun R2 Cafe and Resto di Jalan Kelimutu ND. Melayani pesan antar melalui WhatsApp 081-239-680-183. 10 tahun R2 Cafe and Resto, 10 tahun menemani selera Anda.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya dari Jakarta. Diinformasikan Kepala Badan Pangan Nasional Bapansi sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Pemerintah memastikan penindakan terhadap pelanggaran tata niaga beras berjalan bersama penguatan stabilisasi harga dan pasokan. Amran menyebut pemerintah telah menetapkan 102 tersangka dalam penanganan kasus perberasan. Sementara itu sekitar 25 perusahaan telah diteruskan untuk ditindaklanjuti dalam penanganan terbaru. Pemerintah menyiapkan sejumlah tindakan terhadap produk dan pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan, di mana tindakan tersebut mencakup penarikan produk, pencabutan izin, moratorium, hingga proses hukum. Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat intervensi untuk menjaga stabilitas harga beras. Upaya tersebut dilakukan melalui operasi pasar, bantuan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Amran menyebutkan penguatan pasokan diharapkan mendorong harga beras kembali turun. Pemerintah juga memastikan ketersediaan beras nasional tetap aman untuk mendukung intervensi ketika dibutuhkan. Amran juga turut menyoroti dugaan keuntungan tidak wajar dalam tata niaga beras. Ia mencontohkan adanya beras yang disebut dibeli Rp13.000, kemudian dijual Rp57.000 per kilogram. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

Buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dosen Hubungan Internasional Binus University, Tia Mariatul Kiptia, mengungkapkan Indonesia perlu menyelaraskan diplomasi global dengan kondisi domestik sendiri. Kepada Pro 3 RRI, Tia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga ketahanan energi sekaligus tetap menjaga lingkungan. Tia menekankan isu energi penting dibahas karena konflik geopolitik dapat memengaruhi pasokan serta beban subsidi bahan bakar Indonesia. Karena itu ia mengingatkan kondisi geopolitik global yang memanas berpotensi memengaruhi pasokan energi, perekonomian, serta stabilitas nasional Indonesia. Kawasan Timur Tengah menurutnya merupakan salah satu pemasok energi bagi berbagai negara, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya konflik berkepanjangan dapat memengaruhi harga minyak dunia dan memberikan tekanan terhadap anggaran negara Indonesia. Ia menilai isu energi tidak hanya berkaitan dengan keamanan global, tetapi juga kepentingan domestik Indonesia. Ketahanan energi perlu menjadi perhatian bersama karena kondisi geopolitik dapat berubah cepat dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Dirinya juga menekankan Indonesia perlu memperkuat kerjasama Global South untuk menghadapi perubahan geopolitik dan memperluas pilihan strategis. Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat ASEAN sebagai pijakan regional sebelum memperluas peran diplomasi menuju forum internasional yang luas. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id dan kami juga informasikan untuk Anda, pendengar RRI, di pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia tengah nanti, kami akan hadirkan program acara dialog interaktif dengan topik peran gereja dalam pemulihan pasca gempa Flores dengan menghadirkan narasumber Ketua Tim Penanggulangan Bencana Keuskupan Agung ND, RD Reginald Piperno, dan juga Bapak Vincent Sango SHMH sebagai Wakil Ketua Tim Penanggulangan Bencana Keuskupan Agung ND.
3: Florata pagi ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial X video yang mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan ini muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertanahan, maksud kami Pertanahan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026. Pelaksanaan tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Berton Panjaitan menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

0: Florata pagi ini.
1: Selamat pagi mendengar program Mas Satu, Anda kembali bersama kami dalam dialog Asta Cita di hari ini Selasa 22 September 2026. Senang sekali akhirnya kita kembali dalam dialog Asta Cita setelah beberapa minggu kita absen karena situasi gempa, dan saat ini kami sudah kembali menyiar secara normal di studio program Mas Satu RRI pendengar. Dan tentunya dialog Asta Cita kita pagi hari ini tidak jauh-jauh dari soal pemulihan pasca bencana. Pendengar, bencana alam tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga seringkali mengguncang jiwa dan mengikis harapan para korbannya. Coba bayangkan rumah yang kita baru bangun setahun dua tahun baru ditempati, tetapi membangunnya belasan tahun, lalu ketika gempa dalam sehari kemudian hancur. Bagaimana harapan kita tidak hancur? Nah, di tengah situasi yang penuh kedukaan tersebut, kehadiran kita di sini bukan hanya sekedar berkumpul antar bantuan, tetapi harus lebih menegaskan kembali komitmen iman kita. Nah, gereja dipanggil untuk tidak tinggal diam. Gereja harus hadir sebagai pembawa terang dan jangkar harapan. Nah, hal ini juga atau pernyataan ini juga disampaikan oleh Uskup Agung Ende, Monsenyur Paul Budi Kleden, ketika mengukuhkan tim penanggulangan bencana gempa bumi Keuskupan Agung Ende pada Sabtu kemarin. Nah, pagi hari ini pendengar, kita akan berdialog mengenai peran gereja dalam pemulihan pasca bencana Flores. Sudah hadir di studio kami Ketua Tim Penanggulangan Pasca Bencana Flores Gempa Bumi, ada Romo Piperna PR, sudah hadir di studio. Selamat pagi Romo, apa kabar?
2: Selamat pagi Ocha, selamat pagi para pendengar RRI. Kabar baik hari ini.
1: Baik, Roma kayaknya harus lebih dekat dengan mic deh, suaranya kurang keluar nih. Oke, kemudian ada Wakil Ketua Tim Penanggulangan Bencana. Memang ini dari unsur awam, ada Bapak Vincent Sangon. Selamat pagi, apa kabar?
3: Selamat pagi Oca, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Kabar baik, salam sehat.
1: Baik, pagi ini pendengar kita akan membahas sejauh manakah tim nanti bekerja, seperti apa tugas-tugasnya atau amanah yang diberikan oleh Bapak Uskup untuk tim, kemudian di bidang-bidang mana saja untuk mereka akan bekerja, sejauh mana mereka berkolaborasi dengan pemerintah. Kita langsung saja dengan Romo Piperna sebagai ketuanya, apa sih yang menjadi latar belakang atau pertimbangan sampai Keuskupan Agung Ende berpikir bahwa penting harus ada tim penanggulangan juga dari pihak Keuskupan. Romo, silakan.
2: Baik, terima kasih Ocha. Kami memang menyadari bahwa tugas pemulihan pasca bencana ini tugas pemerintah ya. Sebagai gereja kami menyadari juga bahwa kami tidak bisa berdiam diri melihat kenyataan-kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat kita, di mana-mana bencana ini membawa luka batin yang sangat mendalam ya, bagi masyarakat yang terdampak. Dan karena itu gereja berinisiatif untuk coba membentuk tim ini dengan beberapa tugas utama. Dalam tim ini itu ada bagian pendataan, dan tugas mereka yaitu meneruskan asesmen data. Karena kalau kita berbicara soal bencana, data itu menjadi hal yang sangat utama, yang sangat penting. Lalu ada juga tim distribusi. Dia meneruskan mendistribusikan bantuan ke berbagai wilayah. Dan sasaran utama kami yaitu orang-orang yang rentan dalam usia, sangat rentan. Itu keluarga-keluarga yang jadi korban, lalu anak-anak, ibu hamil, para jompo, lansia, itu yang menjadi sasaran bantuan kami. Lalu hal yang ketiga itu soal pelayanan kesehatan. Ada bidang kesehatan dan pelayanan kesehatan. Dan hal keempat itu soal pastoral trauma healing. Karena sampai saat ini masih banyak masyarakat umat kita yang mengalami trauma akibat gempa yang mengguncang 15 Agustus yang lalu. Lalu kami menambahkan di dalam gereja kami menambahkan divisi pemulihan ekonomi. Karena gempa atau bencana ini juga berdampak pada soal situasi ekonomi. Hmm. Banyak orang yang usaha-usahanya juga hancur, lalu mereka harus membangun dari nol. Karena itu gereja coba melihat peluang, tentu bekerjasama dengan pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Lalu hal berikutnya itu ada divisi pembangunan, rehabilitasi dan rekonstruksi, ya, konstruksi, memperbaiki bangunan-bangunan yang rusak. Lalu ada media center yang menjadi penerus memberikan informasi kepada masyarakat soal kegiatan-kegiatan di posko atau di tim ini. Dan yang terakhir itu ada divisi penggalangan dana.
1: Okay.
2: Tentu semua hal ini tidak bisa gereja lakukan sendiri. Karena itu kami akan membangun kerjasama kolaborasi dengan pihak pemerintah yang menjadi penanggung jawab utama dalam mengatasi atau dalam pemulihan situasi pemulihan gempa Flores ini.
1: Iya. Begitu kira-kira. Jadi tim yang dibentuk oleh Keuskupan Agung Ende ini bukan berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari satu kesatuan dengan semua pihak yang berkolaborasi untuk penanggulangan bencana Flores.
2: Iya. Tim ini bagian dari tim-tim, khususnya tim pemerintah yang akan berusaha untuk bekerja sama memulihkan situasi Flores.
1: Baik, boleh tahu Romo, ini anggota tim ini dari mana-mana saja? Kemudian kalau jangkauan wilayah terdampak kan tidak hanya di sini di Ende, tetapi juga ada kabupaten-kabupaten lain. Nah, sejauh manakah wilayah tanggung jawab dan kerja nanti tim ini, Romo, ke depannya?
2: Tim ini sebenarnya sebuah tim kolaboratif, ya, kolaboratif, gabungan dari berbagai unsur, ya. Di sana ada imam, awam, juga para dokter, biarawan, biarawati juga terlibat di dalam tim ini. Dan karena wilayah Keuskupan Agung Ende mencakup 3 kabupaten, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada, maka tim ini juga dibentuk dalam tiga orang mewakili dari 3 kabupaten. Misalnya wakil ketua ada 3 dari Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Okay. Juga divisi-divisinya juga anggota-anggotanya terdiri dari 3 kabupaten. Sehingga ketika kita bekerja, bagaimana kita membangun kolaborasi dengan 3 kabupaten ini?
1: Oke, baik, Romo. Nah, yang kemarin Romo boleh tahu sih apa sih yang paling ditekankan oleh Bapak Uskup untuk para tim?
2: Bapak Uskup menekankan bahwa tim ini tidak menggantikan tugas-tugas dari tugas-tugas pastoral dari kuria atau dari para imam, tetapi tim ini bekerja atas nama kuria.

0: atas nama Dewan Imam ya, bekerja atas nama Dewan Imam tim ini.
1: Oke. Ya. Baik, kita ke wakil ketuanya dulu nih. Wakil ketua 1 berarti untuk wilayah Ende, karena nanti ada wakil ketua 2 untuk Nagakeo dan juga wakil ketua untuk di wilayah Ngada. Nah, kebetulan pagi hari ini kami menghadirkan pendengar wakil ketua 1 dari Kabupaten Ende, Bapak Vincent Sangu. Nah, mungkin Bapak Vincent sebagai wakil ketua, kira-kira penjabaran untuk langkah-langkah di lapangannya secara konkret nanti, rencana atau desainnya seperti apa?
2: Ya, terima kasih Ocha. Para pendengar RRI dimanapun berada, sebagai bagian dari kerja kemanusiaan, maka kami yang dipercayakan atau ditugaskan oleh Tuan Penagung Ende akan bersama dengan Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan kerja-kerja kemanusiaan pasca gempa bumi Flores yang kita sama-sama rasakan ini. Nah, agenda tim penanggulangan bencana Kusku Penagung Ende selanjutnya pada fase pasca bencana ini, setelah kita rapat awal bersama dengan Bapak Uskup sendiri beberapa waktu lalu, selanjutnya masing-masing wilayah Kepikepan akan melaksanakan kegiatan yang kemudian di Ende sendiri mengambil langkah awal, akan melakukan rapat koordinasi antara tim penanggulangan bencana Kusku Penagung Ende bersama dengan para pihak, bersama dengan pemerintah yang direncanakan dilaksanakan esok bertempat di Kepikepan Ende. Dari rapat dimaksud OCA, kita ingin bersama dengan pemerintah untuk melakukan sharing data, karena memang kita tahu bersama bahwa pasca bencana ini adalah tahap yang dilakukan oleh pemerintah dan kita semua adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Data yang dimaksud ini OCA adalah bagaimana kita bisa mengetahui data korban, data kerusakan, termasuk soal data kondisi ekonomi rakyat, kondisi ekonomi umat, dan kemudian di situ kita akan bisa melengkapi. Kita akan sama-sama menyempurnakan sehingga pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak ada yang terlewatkan, semua terjamah, semua tersentuh. Dan rapat esok dipimpin sendiri oleh Romo Fikep ya, dan tim. Lalu kemudian undangan sudah kita sebarkan dari pemerintah. Kita berharap dinas badan terkait, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende, PUPR, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi, Pertanian, Ternakan, Perikanan, kemudian Tanaman Pangan, ini bisa berkenan untuk hadir bersama, karena ini sebenarnya kita menjalankan bagaimana amanat daripada Undang-Undang Penanggulangan Bencana, yang dalam kerja kebencanaan begini adalah peran serta kita bersama untuk bisa melaksanakan bagaimana kerja-kerja penanggulangan bencana di daerah dipastikan atau kita memastikan bahwa ini bisa berjalan dengan efektif dan kemudian bisa berhasil baik untuk upaya pemulihan pasca gempa begitu aja.
1: Baik, Romo dan juga Pak Vincent, ini kita juga tahu bahwa pemerintah juga punya tim penanggulangan pasca bencana dan mereka dan pemerintah juga sudah melakukan rapat, mereka punya tim sendiri. Nah, untuk pendataannya, penginputan data, verifikasi, penyaluran bantuannya nanti, mekanismenya itu sendiri kalau untuk tim Keuskupan Agung Ende itu seperti apa? Kalau pemerintah sudah jelas nih pasti melalui kecamatan dan kelurahan. Nah, kalau untuk di tim sendiri seperti apa? Ini juga menjawab pertanyaan publik agar tidak tumpang tindih nanti Romo sasaran bantuannya.
0: Baik, untuk tahap sekarang, tahap pasca bencana ini, bantuan kami itu dengan berbasiskan KUB, lingkungan dan paroki ya.
1: Okay.
0: Tetapi data kami, bantuan kami itu berdasarkan data terpilah. Terpilah artinya ada pembagian di sana. Dan sasaran kami itu kelompok-kelompok rentan. Dan bantuan yang diberikan oleh Kuskupan tim ini, itu bagaimana kita melihat orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Di sana ada ibu hamil, di sana ada orang jomblo.

0: by name by address.
1: Nah, Romo, ini kadang-kadang satu keluarga ini, kelompok rentan ini juga menjadi titik sasaran dari berbagai relawan, dari berbagai pihak. Nah, apakah ketika kita memberikan bantuan itu, memverifikasinya lagi sejauh mana tingkat kebutuhannya, ataukah kebutuhannya apa-apa saja yang sudah terpenuhi dan belum terpenuhi, atau seperti apa, Romo?
0: Jadi, Ocha, kita di posko itu melakukan verifikasi.
1: Oke.
0: Kalau memang di tempat itu kelompok rentan itu sudah mendapat bantuan dari pihak manapun, maka kami tidak akan memberikan bantuan lagi ke tempat itu atau kelompok-kelompok rentan seperti itu. Hal ini untuk menghindari bagaimana ada kelompok-kelompok rentan tertentu yang kemudian mendapat dobel.
1: Oke.
0: Ini yang mesti dihindari.
1: Ya.
0: Mungkin karena kedekatan secara pribadi dan lain-lain dan pihak-pihak tertentu, dia pasti akan mendapat banyak. Tapi ada orang lain yang tidak punya relasi, tidak punya kedekatan pihak-pihak tertentu, maka dia mungkin akan mengalami atau tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Dan ini menjadi tugas kami, tugas tim dan pendataan juga, untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan, langsung ke tempat-tempat atau orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Begitu, Ocha.
1: Oke, baik. Kita ke Pak Vincent dulu ini. Tadi disinggung oleh Romo itu ada infrastruktur, ada kesehatan, kemudian ada di pendidikan juga. Bisa dirincikan, Pak Vincent, nanti titik-titik sasaran itu kira-kira bentuk kontribusi yang bisa diberikan oleh tim penanggulangan kebencana Keuskupan Agung Ende itu seperti apa?
2: Iya, Ocha. Sebagaimana Bapak Uskup pada rapat tim telah menegaskan bahwa peran daripada tim tidak mengambil bagian dari kerja-kerja pemerintah atau peran pemerintah. Kita tim penanggulangan bencana Keuskupan Agung Ende adalah mendukung kerja-kerja pemerintah yang pada upaya penanggulangan bencana pasca gempa bumi ini untuk memastikan agar proses tahap rehabilitasi dan rekonstruksi itu bisa berjalan baik dan kemudian bisa menjamah semua.
1: Okay.
2: Nah, stressing point-nya adalah pada upaya pemulihan ini, selain pada rumah-rumah akibat kerusakan, tetapi juga memastikan pada level pendidikan, dunia pendidikan itu berjalan efektif, kemudian masa depan anak kita tidak terganggu, dan proses belajar mengajar harus bisa dimulai lagi, walaupun memang pada pelaksanaannya belum bisa 100% berjalan efektif, tentu masih ada misalnya ada buka sekolah pagi, sekolah siang. Selain itu juga ada upaya dari tim nanti untuk menyasar pada penguatan ekonomi umat.
1: Oke.
2: Ya. Dan
1: bentuknya?
2: Ya.
1: Penguatan modal, pendampingan atau seperti apa?
2: Nanti kita akan melakukan asesmen.
1: Oke.
2: Untuk bisa mengetahui tingkat kebutuhan, karena intinya adalah kita tidak saja hanya menurunkan bantuan ekonomi yang serampangan, tetapi memastikan program yang berjalan nanti, misalnya ekonomi masyarakat, tapi juga termasuk dengan sektor pertanian, perikanan bagi nelayan, yang itu tepat sasaran tapi sesuai dengan kebutuhan yang terdampak, ya.
1: Okay.
2: Sehingga pada proses pemulihan ekonomi ini sungguh bermanfaat dan berarti bagi umat, bagi masyarakat kita di Kabupaten Ende, begitu.
1: Baik, Pak Vincent, Romo, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pendengar kita, tetapi kita akan bacakan setelah jeda berikut ini.
3: Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan.

kita. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau, air sangat penting. Makanya, kita perlu hemat air

0: Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND, FM.

0: Ya, kembali bersama kami dalam Dialog Asta Cita pagi hari ini. Pendengar, peran gereja dalam pemulihan pasca gempa bumi Flores. Bersama Ketua Tim Penanggulangan Bencana Keuskupan Agung Ende, ada Romo Piperno di sini. Dan Wakil Ketua 1 untuk wilayah Kabupaten Ende, ada Vincent Sango. Dan sudah ada yang masuk, Romo, yang bertanya. Pertama, ini ada dari Yesi di Jalan Durian. Sampai kapankah pendampingan dari tim akan berlangsung? Apakah ada timeline yang jelas untuk pemulihan sampai tuntas? Mungkin Romo bisa langsung menjawabnya.
1: Baik, timeline kita untuk pemulihan dan rekonstruksi itu 1 tahun ke depan. Kita punya jangka waktu, kerja tim punya jangka waktu ya. Dan kita berusaha untuk selalu mengevaluasi. Setiap waktu kita mengevaluasi dengan kegiatan kita. Tetapi target kita 1 tahun ke depan.
0: Okay.
1: Jadi ketika dibentuk tanggal 19 September. Maka 19 September 2026, maka dia akan berakhir 19 September 2027.
0: Baik, ya. Romo, mungkin sudah dapat gambarannya mungkin untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya hingga nanti tutup atau closing di 19 September 2027 nanti.
1: Ya, kita punya rencana jangka pendek,
0: ya.
1: Jangka menengah, dan jangka panjang.
0: Mm-hmm.
1: Jangka pendek itu bagaimana kita yang sangat dibutuhkan saat ini, misalnya masih menyalurkan bantuan, mendistribusikan bantuan.
0: Pangan.
1: Lalu pangan.
0: Oke. Okay.
1: Pangan, lalu shelter kit, soal perlengkapan tidur, lalu hygiene kit untuk kesehatan, itu yang kita salurkan dalam jangka pendek. Kemudian dalam waktu jangka pendek ini juga, bagaimana kita melakukan program pastoral trauma healing, lalu kesehatan. Ini yang jangka pendek. Jangka menengah itu bagaimana kita akan terus melihat kelompok-kelompok mana yang masih rentan. Dan kita masih akan terus memberikan bantuan. Tidak seluruhnya, tetapi kelompok-kelompok yang sangat membutuhkan.
0: Okay.
1: Sampai pada jangka panjang itu bagaimana soal rehab-rekon ya.
0: Rehab-rekon, ya, rumah-rumah yang rusak.
1: Rumah-rumah yang rusak.
0: Tempat usaha yang
1: tempat
0: rusak.
1: Usaha yang rusak, lalu gereja-gereja, kapela-kapela. Tetapi untuk hal ini, kita pasti akan berkolaborasi dengan banyak pihak. Termasuk pemerintah, itu yang utama. Ya. Jadi kita punya timeline untuk kegiatan ini.
0: Iya. Yeah. Kalau misalnya banyak orang yang bekerja, banyak yang terlibat di dalamnya, mungkin lebih cepat untuk pemulihannya. Iya. Yeah. Baik. Ini ada juga yang bertanya nih, Romo. Banyak korban, terutama anak-anak, masih trauma mendengar suara keras. Apakah gereja punya program trauma healing khusus yang melibatkan psikologi atau relawan profesional? Pak Vincent atau Romo yang menjawab, silakan.
1: Iya. Yeah. Selama ini kita memang melakukan program untuk pemulihan sosial ya.
0: Hmm.
1: Pemulihan sosial. Itu banyak anak-anak. Dan kami sudah turun ke 33 titik. Untuk bagaimana melakukan trauma healing untuk anak-anak. Di sana ada kegiatan-kegiatan. Nah, ini kami berkolaborasi dengan sekami JPA yang selama ini sangat kuat berkembang di Kuskupan ini. Kami melibatkan komisi-komisi. Untuk melakukan trauma healing ada komisi pendidikan di sana. Dan memang dalam jangka waktu kita punya rancangan ke depan bahwa kita akan membuat pelatihan bagi tim-tim relawan yang akan melakukan program trauma healing.
0: Okay.
1: Dan jika memang sangat sangat dibutuhkan, kita akan berkolaborasi untuk menghadirkan para psikolog-psikolog yang memang punya keahlian khusus ya. Yeah. Juga dalam bidang kesehatan. Misalnya dalam salah satu program yang dirancang oleh tim ini, oleh tim kesehatan, itu bagaimana menghadirkan dokter-dokter ahli jiwa ya. Karena banyak yang juga masih mengalami trauma.
0: Romo saya juga trauma.
1: Ya.
0: Kepegawaian ya. Sedikit ya. Sudah mulai bergerak.
1: Jadi itu program yang akan kami laksanakan.
0: Oke. Okay. Nah ini tadi Romo juga singgung ada JPA. Ini ada ternyata ada pertanyaan masih dari Yesi juga ini. Bagaimana peran OMK dan kelompok kategorial di paroki-paroki untuk terlibat aktif dalam pemulihan, bukan hanya menunggu dari tim keuskupan, Romo?
1: Baik, dalam proses pendistribusian misalnya, itu kami melibatkan OMK. Mulai dari pengepakan yang di posko utama, itu kami libatkan OMK. Semua OMK dalam kota ini kami libatkan. Paroki-paroki dalam kota. Dan mereka hampir tiap hari ada di posko untuk membantu melakukan pengepakan. Kemudian, ketika kami turun ke paroki-paroki, di sana juga kami melibatkan OMK dan kelompok-kelompok kategori yang ada di paroki untuk membantu mendistribusikan ke lokasi-lokasi yang dituju. Tentu, mereka di sana yang lebih mengenal situasi dan kondisi di sana. Karena itu mereka menemani tim relawan untuk sampai pada titik-titik bantuan itu dituju.
0: Oke. Ini ada pertanyaan dulu untuk Pak Vincent, juga untuk Romo ini kayaknya. Selamat pagi Romo, selamat pagi Pak Vincent. Sebagai anggota DPR, Anda adalah wakil rakyat juga wakil kami. Mau bertanya, apakah penanggulangan dan bantuan yang akan dilakukan oleh tim penanggulangan Keuskupan Agung Ende ini hanya menyasar umat Katolik ataukah juga umat-umat dari agama lain? Karena kita semua saat ini adalah korban dari gempa bumi. Dari Andi, lokasinya tidak diberitahu. Silakan Pak Vincent atau Romo yang menjawab.
1: Baik, pelayanan kami itu bersifat inklusif ya, bukan eksklusif. Jadi siapapun korban, ini karya kemanusiaan. Ketika kita berbicara tentang kemanusiaan, di sana tidak, kita tidak membeda-bedakan.
0: Tidak ada genre di sana, tidak ada identitas di sana.
1: Kita manusia dan kami membantu. Sudah banyak pihak lain di luar gereja yang kami bantu.
0: Kayaknya kita perlu publikasi yang lebih luas lagi nanti. Ini tugasnya tim Media Center nanti. Bagaimana kita berfoto di antara umat-umat yang beragama lain saat menerima bantuan ya Romo ya? Harus lebih luas.
1: Karena itu karya kami tidak inklusif ya, tidak eksklusif tapi inklusif.
0: Untuk siapapun.
1: Untuk siapapun. Ketika mereka mengalami korban, kan korban ini, bencana ini kan tidak datang untuk orang ini.
0: Khusus agama ini, agama ini tidak.
1: Tapi semua. Karena itu bantuan kami juga sampai kepada semua orang.
0: Menyasar semua
1: yang
0: orang.
1: Yang penting bahwa data itu masuk ke posko. Dan tim relawan kami yang turun langsung ke wilayah-wilayah tertentu, kami sudah mengingatkan mereka, siapapun yang menjadi korban, itu yang mesti kita data.
0: Jadi pendatanya nanti tidak di paroki saja, selain melalui kelurahan juga ke kelompok-kelompok agama lain juga melalui tokoh agamanya.
1: Iya, kadang-kadang melalui tokoh agamanya, kadang-kadang melalui relawan kami.
0: Oke.
1: Ya memang mereka turun ke sana. Ketika sebuah wilayah itu terdampak, maka seluruh masyarakat di situ didata.
0: Baik, ya. Pak Vincent mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan.
2: Iya Ocha, Bapak Ibu dan pendengar RRI, tentu dalam kerja kemanusiaan kita tidak menggunakan sekat primordialisme karena ini adalah isu kemanusiaan dan ini menjadi kerja kita bersama. Namun tentu yang menjadi leading dari yang memimpin kita adalah dari Keuskupan Agung Ende. Dan saat ini tentu selain relawan, kita juga bekerja sama dengan pemerintah melalui BPBD. Dan sanding datanya itu adalah data kita tetap data terpusat, kita punya basis data sebagai pendukung data utama dari pemerintah. Nah, terkait dengan program dan kegiatan ini, misalnya pelayanan kesehatan, itu sungguh dirasakan secara bersama-sama seluruh yang dilayani oleh tim medis dari Keuskupan Agung Ende. Misalnya di Maukaro, dan di sana adalah hidupnya heterogen dari berbagai, bukan saja hanya soal agama, tetapi juga di sana ada masyarakat saudara-saudara kita yang dari Bugis, dari Celayar dan lain-lain, dan di situ disentuh oleh Gereja Keuskupan Agung Ende, begitu Ocha. Dan kemudian ini akan kita berlanjut pada tahap pasca bencana ini, dan esok kita memulai kembali melalui rapat koordinasi bersama antara gereja dan pemerintah. Dan yang paling menjadi esok dibahas adalah bagaimana menyiapkan database, baik data yang para korban yang akan disentuh kembali, terutama baik untuk pelayanan makan minum, tapi juga soal kesehatan yang akan disentuh lagi nanti. Dan ini adalah memberikan dukungan, misalnya esok kita akan bersepakat dengan pemerintah, tim medis dari pemerintah mana yang akan disentuh wilayah mana, kemudian kita Keuskupan Agung Ende, Gereja Keuskupan Agung Ende, ada tim ini akan sentuh di wilayah mana, dan di situ nanti akan kita saling memperkuat.
0: Termasuk itu tujuannya untuk apa nih? supaya ya. Mempercepat atau?
2: Ini adalah bagian dari ya, selain mempercepat tapi juga untuk menyentuh sektor yang sangat vital dialami okay. oleh masyarakat korban kita atas gempa ini. Mm-hmm. Kita tahu bersama bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah juga sangat terbatas.
0: Yep.
2: Karena itu maka gereja hadir untuk memberikan dukungan kepada kerja-kerja kemanusiaan di Kabupaten Ende, di wilayah Kuskupan Agung Ende untuk tiga kabupaten ini supaya bisa terjamah, tersentuh. Walaupun memang ini berat, tetapi pekerjaan kemanusiaan ini akan terasa sangat bermakna dan berarti karena memang kita saling melengkapi dan kita saling memberikan support yang baik.
0: Iya. Dan pemerintah juga, Romo, bukan hanya tanggung jawabnya urus pemulihan pasca bencana, tetapi juga ada tugas-tugas pokok yang lain yang perlu butuh sentuhan atau butuh penanganan untuk yang tidak jadi korban, karena bagaimanapun pendidikan, ekonomi, semua aktivitas itu harus tetap berjalan. Nah, baik Romo, ini menarik sekali. Nah, untuk pemulihan jangka panjangnya ini, Romo, skala prioritasnya kira-kira rusak berat, rusak ringan, ataukah yang seperti apa nih? Ataukah ekonomi yang terlebih dahulu diperhatikan atau seperti apa?
1: Iya. Yang paling penting menurut kami, yang paling pertama mesti dilakukan itu soal kesehatan dan proses trauma healing ya. Orang mesti tenang dulu. Orang mesti sehat dulu.
0: Ketika goyang dia tidak panik dulu ya, begitu.
1: Dia bisa berpikir untuk hal-hal berikut.
0: Okay.
1: Ya. Karena itu dalam jangka pendek ini kita bagaimana memperbanyak titik-titik untuk pelayanan kesehatan dan trauma healing ya. Supaya ketika masyarakat atau umat kita sudah tidak lagi mengalami trauma, maka di situ mereka punya pikiran untuk bisa melakukan sesuatu. Tetapi selama mereka masih dalam posisi sakit, masih dalam posisi trauma, maka mereka tidak bisa berpikir sesuatu tentang masa depan mereka. Ya, jadi kira-kira begitu.
0: Oke, baik. Ini ada juga pertanyaan, selamat pagi RRI, ini dari Bapak Yos di Woloweku. Boleh tahu Romo, sumber dana dari tim pemulihan pasca bencana ini dari mana? Kemudian berapa besar alokasinya? Dan untuk tiga wilayah ini di Ngada, Ende, dan Nagakeo, seperti apa nanti pendistribusiannya? Dari Bapak Yos di Woloweku, masuk ke dana soalnya, Romo, silakan.
1: Baik, soal dana ya, kami mengakui bahwa gereja tidak punya uang yang banyak ya.
0: Sedikit punya.
1: Ya.
0: Sedikit. Kalau sedikit punya, ada.
1: Tetapi uang gereja itu ada di tengah umat ya. Uang gereja itu ada.
0: Sedikit-sedikit, tapi ada di tangan umat.
1: Dan
0: di tangan Bapak Yos, jangan lupa.
1: Ya. Jadi pertama itu memang kita berjuang soal kemandirian ya. Lalu juga dukungan para donatur sudah pasti. Ada banyak orang yang mau berbuat baik, yang menyalurkan bantuannya melalui keuskupan ya. Karena itu kami membangun relasi, komunikasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu, pihak-pihak lain, terutama dengan pihak pemerintah. Mereka punya SDM, punya uang, dan bagaimana uang SDM itu harus dialokasikan secara baik untuk kepentingan penanggulangan ini, penanggulangan bencana ini. Ya, jadi gereja mengambil bagian dalam tugas pemerintah. Ya, dan itu juga menjadi tugas bukan hanya di Ende tetapi di tiga kabupaten. Ya, seperti Pak Vincent katakan tadi, bagaimana kami hadir untuk memastikan bahwa apa yang menjadi hak mereka yang terdampak itu mesti dipenuhi.
0: Oke.
1: Ya.
0: Baik, Romo dengan Pak Vincent, jika ada donatur nih yang ingin mau ikut ambil bagian bersama tim memberikan bantuan ini, harus hubunginya kemana, dengan siapa dan di mana?
1: Kita punya tim penggalangan dana ya, tim penggalangan dana, dan sejak gempa situasi tanggap darurat kita sudah buka posko penyaluran dengan flyernya. Dan kami akan membuat flyer baru ya, flyer baru dengan nomor rekening yang sama, rekening satu untuk kemanusiaan. Itu rekening resmi Kusku Panamuende yang selama ini menjadi sarana penyaluran bantuan dari pihak-pihak lain. Ya, jadi jika ada yang mau membantu, silakan menghubungi tim posko dan kami akan mengarahkan kemana bantuan itu mesti disalurkan.
0: Baik, Romo, untuk poskonya sendiri di mana nih saat ini?
1: Posko utama itu bertempat di rumah bina PSE Jalan Durian.
0: Okay.
1: Jalan Durian berada pendengan RRI ini.
0: Ya. Tetangganya RRI. Jadi kalau misalnya ada penyelewengan bisa langsung mengadu ke RRI juga tidak apa-apa. Karena kita tuh transparan ya, tidak ada yang tutup-tutupi. Karena RRI juga masuk dalam tim media center ya Romo ya.
1: RRI masuk dalam tim media center.
0: Oke. Baik, ini kita tidak terasa nih ke Pak Vincent dulu nih. Pak Vincent, kira-kira nih banyak nih sekolah-sekolah yang rusak, fasilitas publik yang rusak, kemudian rumah-rumah ibadah. Nah, tim penanggulangan bencana pasca bencana Keuskupan Agung Ende, selain rumah-rumah warga atau tempat usaha, adakah juga nanti titik sasarannya ke fasilitas-fasilitas publik seperti ini?
2: Iya, baik Ocha. Memang saat ini adalah kita memiliki data awal pada saat kemarin gempa, dan kemudian saat ini kita juga sedang melakukan update data, namun tetap kita berpatokan pada data yang dikeluarkan oleh pemerintah BPBD, dan tim ini adalah memberikan dukungan terkait dengan fasilitas pendidikan yang rusak. Ini adalah data bagi kita untuk memberi masukan kepada pemerintah bahwa kemudian kita akan melakukan intervensi, tetapi itu akan kita diskusikan secara matang.
0: Okay.
2: Supaya kita tidak terkesan mengambil yang menjadi perannya
0: pemerintah. Okay. Ya.
2: Nah, dan pada posisi ini tentu kita memastikan yang paling penting adalah bagaimana langkah kerja kita terkait dengan pemulihan psikologi daripada anak-anak dan Bapak Ibu guru, karena kerjaan paling berat adalah bagaimana kita membangun mental mereka kembali untuk mereka bisa kuat, mereka bisa yakin, sehingga pada proses yang kita, kalau misalnya kita belajar tentang pengurusan risiko bencana, bagaimana mereka bisa merasa nyaman di tengah ancaman bencana ini nyata, dan kemudian mereka bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa di tengah ancaman ini. Nah, selanjutnya kita tentu sekali lagi mendorong pemerintah untuk mengambil peran pada upaya pemulihan bencana ini, rehabilitasi dan rekonstruksi, tidak saja hanya membangun, tetapi juga bagaimana bangunan fisik atau fisik bangunan dimaksud yang adalah tahan terhadap ancaman bencana, yaitu jenis ancaman bencana gempa ini, Ocha. Sehingga konstruksi bangunan ketika bencana itu datang atau ancaman itu datang tidak begitu cepat rubuh dan kemudian memporak-porandakan, bahkan mengancam keselamatan jiwa daripada anak-anak sekolah dan Bapak Ibu guru yang ada di dalam sekolah itu, sekolah yang bersangkutan, Ocha, begitu.
0: Baik, Romo, Romo sejak pasca gempa tanggal 15 itu, Romo sudah turun nih, sudah keliling-keliling di 3 kabupaten, pokoknya di wilayah Keuskupan Agung Ende. Yang Romo pantau di lapangan itu daerah manakah yang paling parah dan yang paling utama menjadi perhatian dari tim Keuskupan itu apa, Romo?
1: Ya, hampir dari 3 kabupaten ini memang situasinya hampir sama ya.
0: Hampir sama semuanya. Ende ada Nagekeo.
1: Iya. Kalau soal bangunan memang yang paling parah itu berada di wilayah Nagekeo.
0: Oke. Okay.
1: Sementara wilayah Ende itu di wilayah utara. Wilayah utara itu memang dari sudut bangunan juga kerusakan bangunan itu sama parahnya. Juga wilayah yang ada, misalnya di Wangka, Riung, itu juga wilayahnya sangat parah. Bagaimana bangunan-bangunan roboh dan sampai sekarang masih ada orang juga yang trauma untuk masuk rumah ya.
0: Hmm.
1: Jadi hampir berimbang di 3 kabupaten ini.
0: Hampir sama.
1: Iya. Memang kalau sudut jumlah bangunan itu di wilayah Kekikepan Bayi ya di Kabupaten Nagekeo.
0: Karena memang pusat gempanya di sana. Ya.
1: Tetapi soal kerusakan bangunan lain hampir sama dengan wilayah kita di wilayah utara atau wilayah selatan di beberapa tempat. Itu juga mengalami mengalami kerusakan yang juga cukup parah. Ya. Misalnya data kami kerusakan bangunan misalnya gedung gereja ya. Yang rusak berat memang ini dua yang rusak berat. Lalu itu gereja ya. Lalu di wilayah Nagekeo 2 juga wilayah Bajawa ada dua gereja yang juga mengalami kerusakan sedang dan itu harus retrofitting berat. Perbaikan berat ya. Jadi menurut kami itu hampir berimbang di tiga kabupaten ini.
0: Ya, Romo, cukupkah untuk waktu setahun ini tim bekerja?
1: Artinya kita punya target. Kita punya target timeline. Kalau toh pada akhirnya setelah satu tahun ini kemudian belum selesai tugas kita, maka pasti Bapak Usup akan mempertimbangkan untuk melanjutkan setahun lagi. Ya, ini kan kita punya tahap-tahap ya.
0: Tahap dulu.
1: Ya.
0: Baik. Romo, kita tidak terasa nih Pak Vincent, ada yang mau ditambahkan sebelum closing statement dari Romo dan Pak Vincent?
2: Iya, Oja. Kerja pada penanggulangan bencana ini kerja kemanusiaan dan kerja kita bersama. Dan kerja ini adalah tidak berbatas pada status, tidak berbatas pada agama atau golongan tertentu. Mari kita gandeng bersama untuk bisa menyelesaikan tugas kemanusiaan ini, untuk bisa bagaimana membangkitkan kembali saudara-saudara kita dan kita semua yang terdampak bencana gempa ini, melanjutkan hidup kita dan dengan penuh keyakinan bahwa ancaman itu pasti ada, tetapi tidak berarti kita putus asa dan kita berhenti.
0: Okay.
2: Yang kedua, Bapak Ibu dan para pendengar RRI dimanapun berada, tim ini adalah yang dibentuk oleh Bapak Uskup sendiri dan kemudian sudah bekerja dan ini memiliki jejaringan juga cukup banyak dan fokus kita ada di ND, Dingada dan Nagekeo. Nah, kerjaan kita adalah bagaimana memberikan dukungan dan bantuan kepada pemerintah untuk memastikan agar apa yang menjadi pekerjaan kemanusiaan ini kita bisa bekerja secara baik dan kemudian tanpa membedakan dan kemudian bisa disentuh semua. Kira-kira begitu, Ocha, ya.
0: Baik. Oke. Okay. Romo, ini kalau anggota timnya kita juga ada Ibu, ada Kadis Kesehatan Kabupaten enggak ada? Ada Dokter Chandra dari RSUD Airamo. Memang sengaja ya dari semua pihak ya Romo ya.
1: Ya, kita memang melibatkan berbagai pihak dan berbagai unsur ya dan ya. Dan ketika kami turun memberikan bantuan, misalnya bantuan pelayanan kesehatan, kami selalu berkolaborasi dengan dinas kesehatan setempat, puskesmas setempat, dan juga relawan-relawan yang dengan kerelaan hati untuk membantu pelayanan.
0: Baik, Romo, kira-kira nih apa pesan penting yang mau Romo sampaikan di pertemuan kita yang pertama ini sebagai tim penanggulangan pasca bencana Keuskupan Agung Ende?
1: Baik, saya mau katakan begini ya, bahwa bencana datang itu tidak seorang punya mengundangnya. Tidak seorang punya mengundang
0: Dan menginginkan
1: bencana itu. Karena itu, sebagai sebuah daerah yang rentan dengan bencana seperti Flores ini, kita mesti membangun sebuah kebiasaan baru, berani bangkit dan jangan pasrah pada situasi yang membuat kita trauma dan lain-lainnya. Bahwa setiap kita dengan karakter masing-masing, okelah. Tetapi kita mesti berani bangkit dan kita punya keyakinan bahwa cobaan Tuhan tidak melebihi kemampuan kita manusia.
0: Oke, ini yang paling penting, yang terakhir nih Romo. Tuhan akan memberikan cobaan itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi jangan pernah itu merasa berat kemudian kita putus asa. Benar ya Romo ya? Oke, terima kasih banyak Romo kehadirannya pagi hari ini Pak Vincent. Terima kasih banyak. Kami menunggu lagi kehadiran di kesempatan-kesempatan lainnya dalam dialog Asta Cita. Mungkin ketika sudah mulai action nanti, sudah mulai ada pembangunan, kita mungkin akan lebih banyak lagi berbicara di sini. sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik, juga transparansi berbagai bantuan-bantuan yang kita terima dan kita salurkan. Terima kasih banyak Romo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Ocha, selamat pagi pendengar RRI.
0: Pak Vincent,
1: selamat
0: terima
1: sehat untuk kita semua.
0: Iya, selamat ulang tahun Pak Vincent, kemarin kena berapa nih? 17? Ya, selamat pagi dan pendengar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Saya Rosa Dalima, kami undur pamit. Terima kasih dan selamat pagi.
3: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Forata siang ini.
4: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi digital. Ekonomi digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti ekonomi digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru.

0: suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Deh, dimanapun Anda berada, senang sekali Rian Hidayat dan Mbak Isareng yang kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Floranta siang ini maksud kami. Nah, pendengar, di tengah keberagaman yang kita hidupi hari ini, ada satu pertanyaan sederhana yang sering kita lupakan. Bagaimana cara hidup berdampingan tanpa harus kehilangan diri kita sendiri? Perbedaan seringkali kita lihat sebagai jarak, padahal di sanalah sebenarnya ruang untuk saling mengenal, saling belajar, dan saling memahami. Dari ND, tanah yang melahirkan nilai-nilai Pancasila, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari keseragaman tetapi dari kesediaan untuk saling menerima. Siang ini dalam program Moderasi Beragama Pro 1 RRI ND, kita tidak sekedar berbicara tentang moderasi beragama sebagai konsep, tapi kita akan mencoba untuk melihatnya sebagai sikap hidup yang tumbuh dari rumah, dari sekolah, dan dari cara kita memandang sesama. Bersama kita di ujung telepon ada sosok religius yang konsisten mengabdikan diri dalam dunia pendidikan serta pengembangan karakter kaum muda di ND. Beliau adalah Brother Kristianus Ribiru SVD selaku Kepala Sekolah SMA Katolik Suradikara. Selamat pagi, Brother.
1: Iya, selamat pagi Pak Hidayat.
0: Iya.
1: Salam pagi untuk pemirsa Pro 1 RRI ND. Salam sehat.
0: Salam sehat. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother, istilah moderasi beragama ini kan sudah seringlah kita dengar, tapi supaya tidak terasa sekedar slogan, bagaimana Brother menjelaskan dan memaknainya dalam kehidupan sehari-hari ini, Brother?
1: Ya, ini saya merefleksikan satu tema yang sangat aktual dan relevan untuk situasi kita saat ini. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara terkait lalu kemudian sharing pengalaman sebagai seorang pendidik, juga sebagai anak yang juga bertumbuh di tengah keluarga yang Muslim. Ya, saya sedikit menggambarkan sedikit sebelum saya menjawab ini ya.
0: Yep.
1: Bisa ya?
0: Bisa, silakan.
1: Oke. Ya, saya nenek saya Islam, lalu masa-masa kecil saya itu berada di sekitar masjid, bermain dengan teman-teman. Kemudian untuk saya menjadi tidak asing bahwa mereka adalah bagian dari diri saya. Sama saudara yang berbeda adalah bagian dari hidup saya. Karena itu saya sudah terbiasa dengan hidup bersama dalam keberagaman. Ini menjadi satu kekuatan saya dan juga menjadi inspirasi ketika diberi kesempatan untuk bisa berbagi tentang moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terhadap pertanyaan Pak Rian atau Pak Hidayat terkait dengan bagaimana moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

0: kami sangat terasa di lembaga pendidikan dengan berbagai macam apa ya latar belakang siswa-siswi kami, dan ini menjadi kekayaan yang luar biasa. Begitu Pak Hidayat ya.
1: Baik, Bruder. Kalau kita bicara tentang moderasi, ini banyak orang bertanya nih, apakah moderasi ya. Itu berarti kita harus mengurangi keyakinan kita kah? Atau justru bisa tetap teguh dalam iman, tapi justru tetap terbuka nih pada orang lain?
0: Ya, saya pikir ini benar ya, bahwa itu tidak mengurangi iman kita, atau tidak mengurangi satu sen pun apa yang kita percayakan. Ya, moderasi bukan berarti mengurangi iman, ya, melainkan memurnikan cara kita menghidupi iman. Itu penting. Saya menganalogikan pohon yang akarnya kuat tidak takut tumbuh berdampingan dengan pohon yang lain. Orang yang sungguh beriman justru mampu menghargai perbedaan karena ia yakin akan nilai yang diyakininya. Karena untuk saya kesaksian yang menjadi kesaksian untuk hidup bersama itu lahir dari keyakinan dia, lahir dari nilai-nilai yang diyakininya, dan itu akan menjadi sharing iman, sharing inspiratif bagi sesama. Sehingga saya tidak melihat bahwa itu sebagai satu apa ya, sebagai mengurangi iman lalu kemudian membuat orang terguncang dalam relasi dalam kebersamaan dengan yang lain. Begitu Pak Hidayat ya.
1: Baik. Nah, sebagai seorang religius SVD sendiri, nilai kemanusiaan apa yang paling efektif menurut Bruder untuk menjadi pintu masuk bahwa memahami perbedaan itu sebenarnya adalah anugerah nih, Bruder?
0: Benar sekali. Sebagai seorang religius, lalu saya bekerja di lembaga pendidikan, tentu pertama nilai itu adalah memuliakan martabat manusia. Ya. Okay. Itu penting sekali. Bahwa pendidikan pada dasarnya memuliakan martabat manusia. Pelayanan kami sebagai seorang religius pada intinya yaitu bagaimana menemukan wajah Allah dalam diri wajah sesama, dan poinnya adalah memuliakan martabat manusia. Ya, jadi untuk saya titik temu, jadi martabat manusia adalah titik temu semua perbedaan. Sebelum kita beragama pun, suku dan budaya, kita adalah sesama manusia. Ketika kita melihat orang lain sebagai saudara, perbedaan tidak lagi menjadi ancaman, tetapi menjadi kekayaan. Sehingga poin saya di sini, misi kemanusiaan untuk memuliakan martabat manusia adalah misi pertama dari nilai kemanusiaan sebagai pintu masuk. Ini refleksi saya terhadap bagaimana misi dan juga peran saya sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang religius. Okay. Begitu Pak Hidayat.
1: Baik, terima kasih Bruder. Nah Bruder, ada anggapan bahwa moderasi ini sikap yang setengah-setengah begitu dalam beragama. Yeah. Bagaimana yeah. Bruder kemudian menjelaskan hal ini khususnya kepada generasi muda yang cenderung melihat segala sesuatu ini serba hitam putih nih Bruder?
0: Betul sekali. Ya, untuk beriman atau untuk memahami konsep ini, pertama orang apa ya, posisinya tidak abu-abu ya. Jadi harus jelas, harus tunjukkan bahwa saya seorang Katolik, saya harus tunjukkan saya sebagai seorang Islam, Buddha, Hindu. Dengan menunjukkan identitas yang otentik, orang akan sungguh-sungguh menghayati apa yang diimaninya. Ya, orang tidak mudah terjebak dengan hal-hal palsu dan juga godaan-godaan yang menghantui hidup dan perjalanan imannya. Ya, moderasi adalah keberanian untuk tetap berprinsip tanpa menjadi ekstrim. Ya, saya mengharapkan generasi muda perlu memahami bahwa dunia tidak selalu hitam putih. Ya, kedewasaan lahir ketika seseorang mampu memegang kebenaran yang diyakininya sambil tetap menghargai orang lain untuk berbeda. Ya, ini penting sekali. Semakin kita kuat dengan iman, semakin kita hidup dengan nilai-nilai keagamaan, disitulah letak sebenarnya kekayaan iman dan otentiknya sebuah relasi kita terhadap Tuhan dan juga yang dinyatakan dalam relasi kita dengan sesama. Okay. Itu refleksi saya Pak Hidayat ya.
1: Oke. Okay. Nah, Bruder, sekarang kita tarik ke realitas Bruder sendiri sebagai seorang pemimpin di sekolah Surikara ya. Nah, apakah nilai moderasi ini lebih terasa sebagai tantangan atau justru menjadi kekuatan nih dalam membangun lingkungan pendidikan?
0: Iya, benar sekali. Saya melihat ada dua hal ya. Ya, sebagai tantangan, moderasi menuntut kita apalagi sebagai seorang pendidik. Kami di Surikara dengan siswa-siswi dari berbagai baik budaya, agama.

0: kemudian apa ya karakter, perlu kesabaran dan diri yang terus menerus. Itu dari ruang tantangan perlu ya orang muda sekarang kita punya ruang yang cukup untuk berdialog dan itu harus dijalankan, diberi ruang untuk dialog ini secara terus menerus. Ya sebagai kekuatan, moderasi menciptakan lingkungan belajar yang aman, damai dan produktif. Ya lalu kemudian sekolah menghargai keberagaman akan lebih siap melahirkan pemimpin masa depan. Ya saya bersyukur sekali diberi tanggung jawab untuk apa ya menjadi pemimpin di satu unit kecil di Suradikara dengan siswa dari berbagai macam suku, agama, budaya dan dengan karakternya. Untuk saya ini menjadi rumah toleransi. Ya sekolah adalah rumah toleransi. Karena itu bagaimana sekolah memberi ruang supaya anak-anak ini bisa sejak dini untuk memahami tentang keberagaman sebagai satu kekayaan dan juga belajar untuk nilai-nilai luhur universal untuk menghargai satu dengan yang lain. Karena untuk saya mereka-mereka ini yang menjadi pemimpin masa depan untuk kita semua. Yeah. Begitu Pak Hidayat ya.
1: Oke. Okay. Nah, nih Bro. Di siswa kan seperti tadi yang Brother bilang bahwa datang dari berbagai latar belakang agama dan juga kebiasaan sendiri. Bagaimana kemudian Brother mengarahkan mereka agar pergaulannya anak-anak ini tetap terbuka dan tidak eksklusif, Brother?
0: Betul. Ya, pertama sekolah perlu menanamkan satu apa ya literasi religius yang baik ya, yep. Bahwa membangun satu pemahaman itu butuh satu proses. Karena itu literasi banyak berkaitan dengan literasi budaya, literasi pendidikan, literasi religiositas, literasi yang lain-lain. Maka butuh satu pemahaman literasi yang bagus, ya. Lalu kemudian ada ruang untuk bisa belajar bersama, berteman tanpa mempersoalkan latar belakang. Kita setiap hari mempromosikan nilai-nilai itu, saling membantu saat mengalami kesulitan. Suradikara kuat sekali dengan aspek ini, ya. Ada kait dengan situasi kesulitan teman-temannya bahkan keluarganya ada hati untuk membantu untuk saling meringankan beban tanpa melihat agamanya. Lalu kemudian mampu mendialogkan sebuah perbedaan dan mempertemukan ruang-ruang diskusi kemudian sharing bersama dengan siswa dan orang tua. Kami bersyukur sekali karena kami anak-anak sejak dari dini kami sudah punya ruang. Ada yang bagi Islam ketika merayakan puasa, ada berbuka puasa bersama, lalu kemudian ada apa tausiah bersama di sekolah, ada kegiatan aksi-aksi sosial lain yang bersifat keagamaan juga untuk semua agama, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik. Jadi kita beri ruang untuk bisa sehingga anak-anak benar-benar sangat menghargai perbedaan dan juga sangat menikmati kehidupan mereka di sekolah. Ini poin-poin yang kami alami di sekolah sehingga gesekan-gesekan yang berkaitan dengan perbedaan itu kami hampir semua tidak terasa dan hidup seperti alamiah. Begitu sangat konstan dan begitu alami. Okay. Ya, begitu Pak Hidayat ya.
1: Oke. Okay. Nah, Brother, kalau kita bicara tentang Suradikara ini kan saya rasa semua masyarakat pasti merasa atau setuju bahwa Suradikara ini punya privilege sebagai sekolah yang punya kualitas yang cukup tinggi, tapi mungkin sebagian orang menganggap bahwa sekolah ini eksklusif hanya punya atau hanya membagi kesempatan kepada teman-teman yang non-muslim sendiri. Nah, bagaimana kemudian Brother menjaga keseimbangan antara identitas Katolik sekolah dengan sikap terbuka terhadap semua siswa termasuk penerimaan murid baru ini, Brother?
0: Ya, pertama bahwa kami kalau kami membaca dari sejarah berdirinya sekolah ini, bahwa sekolah ini sejak dari awal para pendiri para misionaris itu sebenarnya itu ruang untuk menyemai benih-benih toleransi. Jadi spirit awal dari sekolah Suradikara adalah itu menyiapkan satu ruang agar anak menemukan cinta Tuhan dan itu diaktualisasikan dalam cinta sesama bersama dengan yang lain. Jadi untuk kami bahwa sejarah sekolah ini apalagi rumah atau tempat untuk penyemaian benih-benih toleransi itu dari semangat berdirinya sekolah ini. Sehingga Untuk hal-hal teknis yang kami buat untuk menjembatani perbedaan dan sebagainya itu sangat tidak terjadi di Surudikara. Lalu kami juga menerima dengan siswa berbagai macam ragam agama. Ada yang Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik. Jadi sangat apa ya, untuk di Surudikara sendiri, untuk saya melihat sebagai rumah toleransi. Juga ada aspek lain sebagai rumah budaya, tetapi lebih kepada rumah toleransi karena semuanya ada di sini. Ya, ini rumah bersama. Sehingga sejak dini kami tidak prioritaskan bahwa untuk penerimaan itu hanya yang Katolik saja, tidak. Kami punya semua diterima. Bahkan di Surudikara sendiri kami sudah mengirim anak-anak dari ada yang beragama Protestan, ada yang beragama Islam dan yang beragama Buddha, itu beasiswanya di Jepang. Jadi kami ada beberapa anak yang Islam, Buddha, Protestan itu sekolah memilih karena untuk mendapatkan kesempatan untuk beasiswa di Jepang, di Nansan University. Dengan semangat ini kami tidak melihat bahwa Angko ini agama apa, Angko itu dari apa, tapi manusianya, kualitas dan prestasinya itu yang menjadi poin dalam proses pendidikan untuk kita. Jadi Surudikara sebagai rumah toleransi, sebagai rumah bersama untuk persemaian benih-benih toleransi, karena itu kami selalu menjunjung tinggi nilai-nilai itu.
1: Oke.
0: Begitu Pak Hidayat ya.
1: Baik. Nah, Bruder, kalau kita bicara pendidikan tidak jauh ya dari peran seorang guru nih. Nah, peran guru, kita sepakat bahwa peran guru sangat penting di dunia pendidikan. Bagaimana kemudian Bruder memastikan bahwa para guru ini juga memiliki cara pandang yang terbuka dan tidak membawa prasangka ke dalam kelas nih, Bruder?
0: Betul sekali. Ini memang kita berada di sekolah, peran guru itu sangat penting. Saya melihat bahwa kehadiran guru bukan hanya sebagai pengajar. Ya. Mereka, ya, kami selalu menekankan bahwa materi anak-anak bisa belajar. Bisa mengakses dari media apapun. Tetapi yang penting guru adalah keteladanan hidup. Ya. Guru harus menunjukkan teladan, kemudian guru juga menghargai tentang keberagaman. Ya. Terus kami juga terus mendorong guru untuk mengembangkan sikap terbuka satu dengan yang lain. Berpikir kritis dan menghindari prasangka. Lalu nilai-nilai toleransi tidak cukup diajarkan, tetapi contoh hidup ini yang menjadi penting. Karena untuk saya sendiri, bahwa ketika setiap guru di sekolah manapun, ketika dia masuk ke sekolah, dia berhadapan dengan pendidikan nilai. Karena itu keteladanan adalah fondasi awal untuk menghargai sebuah perbedaan dan keberagaman dengan anak dengan latar belakangnya. Itu Pak Hidayat ya.
1: Baik, Bruder, kita tahan dulu dialog kita sesaat ya, Bruder. Kita selingi dulu dengan lagu. Tapi mohon jangan dimatikan teleponnya, Bruder, karena sesaat lagi setelah lagu kita lanjutkan dialog kita ya, Bruder ya.
0: Oke, siap.
1: Baik.
0: Ya, terima kasih. Ya.
1: Baik. Pendengar, tetap bersama kami di program Moderasi Beragama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Moderasi Beragama, dan kita akan melanjutkan dialog kita dengan Brother Kristianus Rebiru, SVD, SPDJR terkait dengan Moderasi Beragama. Kita belajar dari sekolah ya, ke kehidupan merawat kebersamaan di tengah perbedaan. Brother, selamat siang, masih bersama kami Brother.
1: Iya, Mas Hidayat, selamat siang ya.
0: Baik, Brother. Kita tahu bahwa kota Ende ini dikenal sebagai tempat lahirnya Pancasila, dan menurut Brother sendiri, apakah ini menjadi tanggung jawab tersendiri bagi generasi muda saat ini?
1: Iya, untuk saya bahwa apa Ende sebagai satu kota historis, kota sejarah, karena itu saya berpikir bahwa sekolah sungguh-sungguh menanamkan nilai ini. Ya, jadi Ende dan Flores memiliki nilai-nilai yang sangat kuat, yaitu tentang gotong royong, tentang ada nilai yang kami masih kenal waktu masa-masa kecil itu, musyawarah bersama, lalu ada penghormatan terhadap sesama yang luar biasa, lalu ada semangat solidaritas, lalu kemudian ada nilai-nilai model sosial yang penting, menjaga kerukunan dan modern. Banyak sekali orang mengenal Ende itu sebagai kota toleransi, ya, dengan slogan Ende dari Ende untuk Indonesia. Ya, jadi untuk saya bahwa nilai-nilai historis dengan sejarah yang sangat panjang, dengan apa ya, sumbangsi para pendahulu kita yang sudah mewariskan nilai-nilai ini, perlu kita jaga, perlu kita hidupi. Lalu kemudian sebagai orang muda, tentu pembekalan literasi untuk terhadap penguatan nilai-nilai keberagaman ini, dan juga sebagai satu apa ya, nilai-nilai yang sudah dihidupi dalam konsep lokal ini, terus harus digaungkan setiap hari kepada anak-anak, kepada generasi. Saya ingat baik dulu dari orang tua di kampung dulu, selalu mereka cerita hal-hal semacam begini. Juga mendengar RRI dari wawancara. Jadi penguatan-penguatan semacam ini yang perlu kita buat setiap hari untuk orang-orang muda. Begitu.
0: Iya. Nah, Brother, di media sosial sekarang nih, kita tahu lah banyak akun-akun palsu yang sering posting narasi-narasi yang seolah-olah memecah belah kita di Ende nih. Nah, bagaimana Brother membekali siswa-siswi di Surdikara sendiri agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal seperti ini?
1: Ya, benar. Ini yang saya yang saya sudah sampaikan tadi, penguatan literasi dalam hal apa, menggunakan, mengakses untuk media sosial itu penting sekali. Saya poin di sini penguatan literasi itu yang harus menjadi fondasi anak-anak supaya punya pemahaman, punya kesadaran, dan punya apa ya, satu beban semacam etika moral yang mengontrol hidupnya. Bahwa dengan akses yang sangat terbuka, media dan sumber informasi yang begitu banyak, mudah dicari, mudah didapatkan, karena itu sikap kritis itu perlu kita tanamkan kepada anak-anak, kepada siswa-siswi. Ya, bentuk kegiatan yang kami buat di sekolah yaitu melalui penguatan literasi digital. Ya. Lalu kemudian penyadaran bahwa media sosial itu baik untuk apa ya? Tetapi baik ketika orang menggunakan itu secara bijaksana, mengoptimalkan bakat kemampuannya dia, lalu kemudian memberi inspirasi kepada satu dengan yang lain. Okay. Lewat penguatan digital ini, anak-anak kita punya sikap daya kritis, kemudian sikap mental untuk tidak mencelakakan orang lain dalam dalam media sosial dan sebagainya. Dan memang kontrol sosial itu penting, baik dari sekolah, kemudian dari orang tua, keluarga, dan juga lingkungan. Ini perlu sekali ada kolaborasi dalam hal mengontrol agar anak kita punya wawasan, punya nilai etika dalam hal penggunaan media sosial itu.
0: Oke. Okay.
1: Begitu, Pak Hidayat ya.
0: Baik, Brother. Masih terkait media sosial, Brother. Banyak tokoh kita tahulah di media sosial yang menyampaikan pandangan keagamaan secara instan nih. Bahkan cenderung ada yang ekstrim nih. Bagaimana kemudian Brother melihat fenomena seperti ini?
1: Ya, itu memang butuh apa ya? Untuk saya bahwa dengan situasi sekarang, dengan saya melihat ada kecenderungan begini sekarang. Orang menggunakan media sosial untuk dengan motivasi yang bersifat sangat pribadi. Saya contoh dengan motivasi bermacam-macam untuk mendapatkan viewer, untuk mendapatkan ya penghasilan dari media sosial yang digunakan. Sehingga untuk saya guru atau orang tua perlu daya kritis dalam hal mendampingi anak-anak, ya, sehingga dengan akses dengan apa informasi yang begitu mudah, anak-anak kita tidak terbebani secara psikologisnya, dan susah sekali untuk mempercayakan berita mana yang valid, berita mana yang benar-benar itu apa ya, yang punya etika moral dan sebagainya. Karena itu untuk saya penguatan ini penting. Lalu kontrol antara orang tua dan juga pengawasan sekolah juga itu harus dibekali dengan nilai-nilai luhur agar anak tidak terjebak pada isu-isu provokatif atau apa ajaran-ajaran sesat yang membuat anak menjadi begitu labil, ya. Ini apalagi usia-usia pelajar itu usia-usia labil. Karena itu butuh sekali daya kritis, butuh pendampingan dan butuh apa ya, sosialisasi yang baik secara berkala terus menerus.
0: Oke.
1: Okay. Itu Pak Hidayat, ya.
0: Baik. Dari pandangan Bruder sendiri, apakah media sosial ini juga bisa jadi ruang untuk menyebarkan nilai moderasi?
1: Ya, benar sekali. Uh-huh. Untuk saya terus terang, saya ini menggunakan Facebook, yeah, menggunakan IG, lalu juga untuk menggunakan YouTube dan sebagainya. Poin saya bahwa Saya, setiap pribadi kita punya visi misi. Misi yaitu bagaimana menginspirasikan hal-hal baik untuk sesama. Kemudian saya bisa menggunakan bakat kemampuan saya untuk menganimasi orang lain supaya dia juga menjadi lebih baik dalam hal itu. Sehingga untuk saya media memungkinkan kita untuk berkreativitas, tetapi ada nilai dan etikanya yang perlu diperhatikan. Postingan mana yang tidak perlu, kemudian kata-kata mana yang perlu kita yang perlu diposting. Jadi ada kontrol di situ, penting sekali, ya, kontrol diri. Dan juga untuk apa ya, untuk saya sekarang orang bisa mendapatkan uang lewat media sosial, hanya yang penting potensi mana yang menjadi ruang animasi, ruang inspirasi, itu yang perlu dilihat sehingga tidak mencelakakan orang lain, ya, atau juga mencelakakan diri sendiri.
0: Ya, oke. Nah, kalau kita bicara dalam pandangan pendidikan agama saat ini, Brother, apakah sudah cukup menekankan nilai perdamaian atau masih lebih fokus pada aspek ritual sendiri?
1: Ya, ini benar bahwa saya melihat bahwa ada dua hal ini memang sedang dijalankan, sedang dilaksanakan. Tetapi ini perlu penguatan secara berkala dalam hal poin-poin aspek ritual perlu dijalankan, tapi aspek keteladanan hidup, aspek contoh hidup, aspek hal-hal yang di nilai-nilai yang menjadi kekuatan kita itu perlu dihidupkan. Saya melihat ada pergeseran, ya. Pergeseran ini terkait dengan pendidikan di rumah, kemudian ada pendidikan sekolah, lalu kemudian di lingkungan. Ini poin tiga elemen ini yang perlu kita punya ruang refleksi supaya untuk bisa mengevaluasi kembali proses pendidikan, lalu kemudian ajaran seperti apa, kemudian pembekalan, pendampingan seperti apa. Ini memang harus punya ruang refleksi yang terus menerus, sehingga kita tidak terjebak pada ritual seremonial, tetapi lebih pada penghayatan nilai-nilai yang berdampak pada kehidupan bersama. Begitu.
0: Nah, kalau kita bicara nilai keterbukaan di sekolah, mungkin tidak selalu sejalan dengan apa yang diajarkan di rumah, Bruder. Kemudian apa pesan Bruder untuk para orang tua terkait dengan hal itu, Bruder?
1: Ya, benar. Ini rumah adalah kayak orang bilang itu seminari dasar dalam konsep untuk apa proses pembinaan. Rumah adalah fondasi pertama untuk proses pendidikan anak. Karena itu peran orang tua tidak bisa digantikan, ya. Bahwa guru itu adalah seorang pendidik dan pengajar, tetapi guru sesungguhnya adalah orang tua, ya. Karena itu rumah sebagai tempat pendidikan pertama itu harus menciptakan satu kultur pembelajaran yang bagus bagi anak-anak. Kemudian rumah juga bahwa di tengah kesibukan orang tua, tetapi orang tua hadir. Orang tua berusaha untuk hadir dan juga ada bersama dengan anak dalam setiap kesempatan, sehingga itu menjadi satu kontrol apa yang didapatkan, informasi apa yang didapat oleh anak dari luar, dan itu ketika dia kembali ke rumah itu akan menjadi satu pengontrol, satu ruang untuk bisa meneguhkan satu dengan yang lain. Ya, karena itu saya sungguh berharap kepada orang tua, bapak mama saya dan kita semua supaya hadir bersama untuk menunjukkan penghargaan kepada anak-anak kita akan tumbuh dan sikap yang aman dalam hidup mereka. Terus terang kita berharap sekali, ini memang kerja berat, tetapi kami sangat mengharapkan bahwa orang tua butuh waktu perhatian yang cukup kepada anak-anak. Finansial tidak cukup, hanya memberi uang dan sebagainya, tetapi cinta, perhatian, ruang bersama, berdoa dan sebagainya itu penting sekali supaya anak punya satu dasar yang kuat, fondasi yang kuat untuk dia bisa berbagi kepada yang lain ketika dia ada di luar rumah.
0: Oke. Ya. Nah, kemudian bagi masyarakat nih, Bruder, yang ingin menyuarakan toleransi, bagaimana caranya agar tetap tegas tapi tidak menjadi kasar begitu?
1: Iya. Memang saya berpikir juga ini adalah penguatan untuk kita, penguatan literasi religiositas dalam hal kebersamaan di tengah masyarakat itu penting sekali. Banyak hal kita di sekolah mengajarkan hal-hal yang ideal, mengajar hal-hal yang baik untuk anak, tetapi ketika anak keluar sekolah atau anak berada di luar, situasi itu berbeda. Terhadap situasi ini memang kesadaran kita, peran diri kita, keberadaan kita terhadap yang lain itu penting sekali. Untuk saya, ruang refleksi secara komunal itu penting supaya orang tahu bahwa kehadiran saya punya dampak, punya berkat, punya apa ya, satu spirit kepada yang lain. Dengan rasa kontrol yang kuat antara dalam diri pribadi, saya berpikir bahwa setiap orang punya satu misi untuk mengembangkan nilai apa ya, penghargaan, nilai menjunjung tinggi apa ya, nilai-nilai luhur pada satu yang lain. Karena itu poin saya adalah menggunakan apa ya, komunikasi berakal apa yang berasal dari satu apa ya, panggilan untuk menghidupkan satu dengan yang lain, untuk memotivasi satu dengan yang lain, dan juga untuk mendukung satu dengan yang lain. Lalu ada kontrol sosial di situ. Kalau yang salah diingatkan, kalau yang benar diberi apresiasi. Ya, saya berpikir budaya apresiasi perlu dihidupkan untuk kita menguatkan satu dengan yang lain dalam satu keberagaman ini.
0: Okay. Ya. Brother, mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog, harapan apa yang ingin Brother lihat dari generasi muda Ende ke depan dalam menjaga keberagaman? Silakan, Brother.
1: Ya, saya berharap bahwa adik-adik saya, para pelajar, pertama tumbuhkan rasa empati, ya. Kemudian kesediaan untuk apa ya, proses belajar, kekritisan dalam hal menggunakan media sosial, kemudian sikap menghargai untuk satu dengan yang lain. Kemudian apa ya, menjadi pribadi yang beriman, sungguh-sungguh beriman. Yang Islam sungguh-sungguh menjadi Islam, yang Katolik sungguh-sungguh menjadi Katolik dengan ajarannya, dengan berbagai agama lain, sehingga itu identitas menjadi kekuatan kita. Itu akan menjadi berkat bagi sesama kita, ya. Kemudian generasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, ini kita sebagai kota Pancasila, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian, dalam semangat kebersamaan ini. Lalu terbuka terhadap dunia, kritis terhadap informasi, dan mampu menjadi jembatan persaudaraan di tengah keberagaman, ya. Lalu kemudian kita butuh anak-anak muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial. Sehingga dari Ende, semangat persatuan itu harus terus hidup dan menjadi sumber untuk menerangi Indonesia dan sesama. Ya, terus menjadi pribadi yang memberi inspirasi, pribadi yang menganimasi agar munculnya apa ya, tumbuhnya kebersamaan dan juga saling menghargai satu dengan yang lain. Amin. Itu harapan dari saya untuk adik-adik, untuk generasi muda kita.
0: Baik, terima kasih Brother sudah meluangkan waktunya bersama RRI siang ini. Brother, sukses terus untuk Brother dan juga Sekolah Sodikara, dan semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita dialogkan siang ini tentunya menjadi berkah bagi semua orang. Terima kasih Brother.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Hidayat untuk waktu. Salam sukses, Tuhan memberkati kita.
0: Tuhan memberkati. Selamat siang Brother.
1: Selamat siang, ya.
0: Baik. Nah, pendengar, dari perbincangan kita siang ini, kita diingatkan kembali bahwa moderasi beragama bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang bagaimana kita tetap manusiawi di tengah perbedaan. Ia tidak selalu hadir dalam hal-hal besar, kadang ia hidup dalam hal-hal sederhana, dari cara kita mendengar, cara kita menahan diri, dan cara kita menghargai orang lain. Di tengah dunia yang semakin bising oleh perbedaan, mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak suara, tetapi lebih banyak pengertian. Nah, dari ND kita belajar bahwa keberagaman bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dirawat seperti rumah yang harus dijaga bersama. Semoga apa yang kita bincangkan siang ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi bisa menjadi langkah kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Data siang ini.
1: ...100,5 FM, pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Florata siang ini. Saya Angela But dan juga operator studio kami Aventino Fernandez yang masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda semuanya, baik yang melalui streaming ya, rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Semoga apapun yang dilakukan di hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, pendengar, kita akan hadir kembali ya dengan sejumlah informasi untuk Anda di program Musik Informasi hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Rencana BGN Republik Indonesia menerapkan sistem rating terhadap SPPG yang menjalankan program MBG mendapat dukungan Komisi 11 DPR RI. Nah, pendengar, sistem penilaian ini dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kualitas pelayanan MBG secara langsung dari sekolah dan siswa. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 11 DPR Nihayatul Wafiro mengatakan bahwa sistem rating tidak cukup hanya menghasilkan angka atau jumlah bintang. BGN diminta menyiapkan mekanisme tindak lanjut masukan dari masyarakat dan siswa dapat diverifikasi serta digunakan untuk memperbaiki kualitas layanan. Nah, hal ini pendengar bahwa BGN harus memastikan setiap penilaian yang masuk memiliki alur penanganan yang jelas. Karena hal ini termasuk etika sebuah SPPG memperoleh penilaian rendah dari sekolah atau siswa yang menerima layanan MBG. Karena menurut Ninik, rating rendah dapat muncul karena berbagai persoalan dalam pelaksanaan program. Beberapa diantaranya mencakup kualitas makanan, keterlambatan distribusi, variasi menu, kebersihan, keamanan pangan, hingga pelayanan SPPG kepada penerima manfaat. Nah, hal itu juga pendengar yang menilai rating seharusnya tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan. Karena secara khusus, Nindik mendorong BGN memperketat pengawasan terhadap kondisi dapur SPPG. Dapur yang digunakan untuk memproduksi makanan bagi siswa harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebabkan

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: siang ini.
1: Pendengar RRI, Badan Narkotika Nasional atau BNN memperketat pengawasan lalu lintas rokok elektrik guna mengantisipasi maraknya peredaran narkotika jenis cair. Nah, langkah tegas ini diambil untuk mencegah Indonesia menjadi target pasar empuk bagi jaringan kejahatan internasional. Hal ini juga penyelundupan bahan narkotika dalam bentuk cairan makin marak karena fisiknya sangat sulit terdeteksi oleh petugas di lapangan. Selain itu juga pendengar, para pelaku mengelabui pemeriksaan resmi di pelabuhan dengan memanfaatkan kontainer minyak dan botol cairan biasa. Lebih lanjut, anggota kelompok ahli BNN Komjen Pol Purnama Ahwil Lutan menjelaskan bahwa negara tetangga seperti Singapura telah menerapkan pelarangan total terhadap vape. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa Indonesia akan dijadikan ruang pelarian baru bagi pengedar luar negeri. Lebih lanjut, pendengar, peredaran vape yang terkontaminasi ini umumnya menyasar kalangan remaja serta eksekutif muda di berbagai daerah. Ironisnya, mayoritas konsumen tidak menyadari bahwa cairan yang mereka beli telah disuntikan zat narkotika berbahaya. Sebelum aturan pelarangan total resmi disahkan oleh DPR RI, BNN mendesak Badan POM untuk mengaudit lisensi toko-toko vape secara berkala. Nah, pengawasan ketat ini diharapkan mampu menekan masuknya cairan ilegal tanpa izin edar. Pemerintah bersama legislatif terus menyiapkan instrumen hukum yang kuat agar penyalahgunaan moda rokok elektrik dapat ditindak tegas. Koordinasi intensif antara aparat penegak hukum dan lembaga pengawas obat perlu terus ditingkatkan secara konsisten. Karena dengan langkah pengetatan pengawasan ini, diharapkan mampu menutup rapat celah distribusi yang selama ini dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan pendengar. Karena itu, kehadiran ini tegas sangat dibutuhkan guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat luas. Lebih lanjut, BNN berkomitmen untuk terus mengawal penyusunan kebijakan bersama DPR hingga payung hukum resmi diterbitkan. Karena keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap upaya penegakan hukum narkotika.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sana

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing.

0: Saya Rufinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap

Indonesia menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

0: Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Wilhelm Sermanto Lose, Ketua KPU Kabupaten Ende, mengucapkan selamat memperingati HUT Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, independen, inovatif, dan adaptif di tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi.

0: seluruh pelosok Indonesia dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Immanuel Dolmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang.

urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke.

0: Orata siang ini.
1: Pendengar RRI, selamat siang. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di program Musik Informasi ya. Informasi lainnya, pendengar, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah terpantau dibuka turun 0,25% atau 45 poin ke posisi Rp17.892 per dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan Senin kemarin, rupiah turun cukup signifikan 0,50% ke level Rp17.847 per dolar Amerika Serikat. Nah, hal ini tentunya indeks dolar Amerika Serikat menguat menyusul pernyataan hawkish atau ketat pejabat The Fed Austin Goolsbee, yaitu pernyataan kembali meningkatkan ekspektasi suku bunga Amerika Serikat akan bertahan lebih tinggi. Di sisi lain, Lukman memperkirakan keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga, dan keputusan itu menurut Lukman dapat membatasi dukungan terhadap rupiah. Sementara itu, pendengar, Bank Indonesia dalam pernyataannya Senin kemarin menyebut tensi geopolitik menjadi penyebab utama berlanjutnya pelemahan rupiah. Konflik menyebabkan tingginya harga minyak yang memicu kekhawatiran akan inflasi global. Nah, tekanan nilai tukar ini juga didorong oleh kebutuhan falas importir serta arus keluar dana dari portofolio aset domestik. Bank Indonesia menegaskan akan terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya. Informasi lainnya juga, pendengar, Anda bisa kunjungi di laman resmi kami ya di rri.co.id. Kami masih dengan informasi lainnya untuk Anda. Prosa Terari Ende, kenal informasi dan inspirasi.

kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

0: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. BGN Republik Indonesia menegaskan tidak segan menghentikan operasional dapur makan bergizi gratis yang memang terbukti tidak memenuhi ketentuan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan tindakan tersebut berlaku bagi dapur maupun petugas yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan program. Pernyataan tegas ini menanggapi dugaan adanya aliran dana pembangunan dapur MBG kepada yayasan tertentu dan pihak di tingkat pusat. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, informasi harus dilaporkan kepada aparat berwenang. Selain itu juga pendengar, Sudaryono menekankan bahwa BGN telah mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Sekitar 13 orang disebutkannya telah menjadi tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan sebelumnya. Lebih dari itu juga, Sudaryono mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran. Kondisi fisik dapur, proses pengolahan makanan, kebersihan, serta kualitas menu yang diterima penerima manfaat juga menjadi bagian dari pengawasan BGN. Status kepemilikan dapur bukan menjadi dasar bagi BGN dalam menentukan apakah sebuah SPPG dapat terus beroperasi. Selama dapur memenuhi ketentuan, menyediakan menu yang baik, menerapkan proses pengolahan yang benar, serta menjaga higienitas, operasionalnya pun dapat dilanjutkan. Namun sebaliknya, dapur yang dibangun atau dikelola secara tidak layak akan dihentikan operasionalnya. BGN tidak akan memberikan perlakuan khusus berdasarkan siapa pihak yang berada di balik pengelolaan dapur tersebut.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Baik, pendengar, informasi terakhir untuk Anda, Kementerian Pertanian mencatat produksi cabai rawit nasional pada minggu ketiga September 2026 mencapai 132.926 ton. Nah, produksi ini tersebar dari Aceh hingga Papua dan berasal dari sejumlah sentra produksi cabai. Nah, hal ini Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Sudi Mardianto mengatakan sekitar 79% produksi cabai rawit nasional berasal dari Pulau Jawa. Sementara produksi di Sumatera mencapai sekitar 16.000 ton dan Sulawesi sekitar 6.000 ton. Nah, hal ini juga produksi cabai rawit tersebar dengan konsentrasi terbesar berada di Pulau Jawa. Nah, kondisi ini pendengar menjadi salah satu modal pasokan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang mengalami kenaikan harga. Baik pendengar RRI dimanapun berada, demikian ya informasi untuk Anda di program Musik Informasi siang hari ini. Tentunya Anda boleh akses informasi lainnya di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih untuk kebersamaan Anda siang hari ini, dan sesaat lagi untuk menghormati kesucian Bunda Perawan Maria, seluruh umat Katolik kami akan hadirkan doa Angelus kerawang dengar Anda.

0: Roh Kudus.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

Allah Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: janji Kristus. Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami

0: Pendengar RRI, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti bersama Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: awali informasi dinamika olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: Yeah, I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilia Nadea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
1: Eindrücke wie möglich von den Spielern zu bekommen.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.

0: Yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Empezar a pensar en lo que se viene.
2: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, ya, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: 走。
1: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan Tim Nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Semua menyenangkan. Hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim Nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi Tim Nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Akipula. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya. RRI

0: Angkutan Air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir.

Samaria, seorang guru sekolah luar biasa dan penyandang disabilitas tunanetra, juga pendengar setiap RRI, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin jaya di udara, terus menyajikan informasi-informasi, inspirasi-inspirasi, dan hiburan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dari kota hingga ke pelosok-pelosok tanah air. RRI jaya selalu dan sekali di udara.

0: Peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus, RRI ND mengajak pendengar untuk mengenal sosok pahlawan ND, Babo Marilonga. Marilonga adalah salah satu pejuang kemerdekaan dari suku ND Leo yang sangat disegani di masanya. Terlahir dengan nama Parilonga pada tahun 1845 dari ayah Longaroa, merupakan seorang panglima besar dan juga penjaga perbatasan tanah Persekutuan Watunggere, dan seorang ibu bernama Kemba Kore di Watunggere, Leo Timur, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Seperti apa Marilonga semasa hidupnya dan bagaimana kisah perjuangannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Kita akan berbincang bersama Mosa Lakipuu dari Kampung Adat Watunggere, Desa Watunggere Marilonga, Kecamatan Detukili, Kabupaten ND, Bapak Christoforus Oromare. Bapak, Marilonga ini terlahir dengan nama Parilonga, tapi akhirnya berubah nama menjadi Marilonga. Mungkin secara singkat Bapak bisa jelaskan seperti apa?
1: Dia terlahir bukan dengan nama Parilonga, tetapi Lebalonga. Leba dengan bahasa Indonesia jenis sayur paria. Jadi proses dalam perjalanan beliau, beliau itu jatuh sakit, hidupnya tidak terlalu sehat betul, suka menangis, sehingga beliau diganti nama dengan Marilonga. Mari adalah sejenis pohon yang kayunya keras, kulitnya juga pahit sekali. Sehingga beliau itu ibaratnya keras kayunya, pahit kulitnya, yaitu mari, kayu mari.
0: Jadi memang pemberian nama ini juga memberikan arti dan juga menggambarkan sosok dari Marilonga ya, Bapak Kristo?
1: Iya, betul. Betul sekali itu. Memberikan gambaran bahwa beliau punya kehebatan seperti itu.
0: Nah, ini pada usia berapa Marilonga ini berganti nama, Bapak?
1: Kira-kira usianya sekitar sejak lahir sampai dengan usia 3 tahunan sudah diganti namanya. Nama semulanya Lebalonga diganti dengan Marilonga karena memang dasarnya beliau tumbuh tidak sehat. Alasan orang tuanya seperti itu.
0: Baik, setelah berganti nama, akhirnya Marilonga ini tumbuh sehat, bahkan sangat kuat, sehingga akhirnya nanti pada saat dewasa juga begitu gagah berani dan berilmu tinggi. Nah, Bapak Kristo, berdasarkan catatan sejarah atau cerita dari turun-temurun, seperti apa sosok Babo Marilonga saat kecil?
1: Sejak kecil itu sudah memang kelihatan. Beliau di masanya dengan teman-teman sebayanya, biasanya kehidupan mereka berperang. Perang dalam arti bukan berperang benaran, tetapi hanya perang-perangan. Perilaku beliau itu sejak kecil sudah kelihatan.
0: Marilonga ini Bapak katanya memiliki seorang ibu, Kemba Kore, yang juga berilmu tinggi, memiliki ilmu bela diri. Apakah benar seperti itu?
1: Saya rasa mungkin itu agak berlebihan ya. Kalau mau bela diri di saat zaman-zaman itu ya, saya rasa tidak ada itu. Hanya mungkin ilham, tapi kalau bela diri secara fisik yang punya latihan-latihan, saya rasa tidak ada di zaman itu.
0: Nah, kalau begitu, Marilonga ini bisa memiliki keahlian memanah, jago berperang, jago parang juga. Ini belajar sendiri atau ada guru yang mengajarnya atau bagaimana nih Bapak?
1: Dengan sendirinya, beliau tumbuh sudah dengan kemampuan pribadinya. Dia tidak pernah belajar di mana-mana. Kalau bilang guru ya, saya rasa tidak ada. Namun dia itu punya kelebihan itu, ilham.
0: Marilonga ini ketika tumbuh besar, kemudian akhirnya menjadi pejuang, selalu menjadi pemenang dalam setiap pertempuran yang dilewatinya ataupun dijalaninya. Apakah ada taktik khusus atau strategi khusus? Karena setahu catatan sejarah dan disampaikan oleh Bapak Kristo juga bahwa Marilonga ini otodidak, belajar sendiri.
1: Memang beliau itu miliki dengan keilmuan yang memang sudah diilhami oleh semacam ilham yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Marilonga tumbuh dengan cara-cara itu. Kalau berguru tidak ada.
0: Taktik berperangnya ini bagaimana Bapak?
1: Seperti saya jelaskan dari awal bahwa taktik berperangnya gerilya, Terus beliau itu punya jiwa kepemimpinan, dia bisa mengumpulkan banyak orang sehingga bangunlah benteng untuk diadakan perang terbuka dengan Belanda. Kalau dengan ini suku-suku yang lain berperangnya terbuka, namun secara mayoritas itu gerilya.
0: Pendengar, sebagaimana ditulis Servaz Mario dalam Perang Marilonga pada tahun 1893 sampai dengan 1907, masa-masa awal Belanda masuk dengan politik adu domba memecah suku sepertinya ajang latihan perang bagi Marilonga. Kemampuan dan juga ketangkasan memainkan pedang dan tombak terus teruji dan juga diasah lewat perang antar suku. Menurut catatan sejarah, dalam perang antar suku yang diadu domba oleh penjajah, Marilonga memenangkan semua peperangan. Kisah perang pertama adalah ketika ia membantu warga Maumere yang hendak berperang melawan suku Mego sekitar tahun 1895. Berkat bantuannya, orang Mego yang tergolong kuat saat itu akhirnya dikalahkan. Nah, Bapak Krista, selain melawan penjajah Belanda, juga jauh sebelum itu Marilonga berperang membantu melawan suku-suku. Nah, ini suku-suku atau desa-desa mana yang pernah ditaklukkan oleh Marilonga?
1: Kalau yang luar daerah Kabupaten Ende, yaitu di Maumere melawan suku Mego itu. Tapi kalau yang di sekitar sini, daerah Lio Utara, pernah membela dari suku yang kampung sebelah itu, Wolobalu. Perang antar suku melawan Seko Sodo Marisodo yang sehingga sampai hari ini tanah di Maurole itu bagian yang kita dapati dari hasil perang itu, tanah di daerah dataran Maurole.
0: Mendengar, selain itu Marilonga juga pernah berperang melawan orang Liselande pada tahun 1897 sampai dengan 1899. Pernah melawan orang Londilada, perang melawan orang Datukeli, dan juga perang melawan pasukan di Kolawi. Semua pertempuran-pertempuran tersebut dimenangkan oleh Marilonga. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Marilonga tentu saja membuat Belanda kalang kabut dan tidak senang, dan mereka pun mengatur strategi untuk menjatuhkan Marilonga. Marilonga dicari ke setiap perkampungan di pantai utara Maumere, mulai dari Magepanda, Kota Baru, Ndondo, hingga ke Detuara, Ratenggoji. Warga yang dicurigai merahasiakan keberadaan Marilonga disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh secara keji. Dan tentu saja ini menyebabkan Marilonga marah besar. Nah, Bapak Kristo, apakah benar pada saat itu terjadi penyiksaan kepada warga yang tidak memberitahukan keberadaan Marilonga kepada Belanda?
1: Ya, benar itu terjadi, sehingga beliau punya niat, karena warga sudah disiksa seperti itu, beliau mengumpulkan warga masyarakat yang radius tidak jauh dari kampung Watenggere ini untuk berkumpul di Watenggere mendirikan sebuah benteng, sehingga benteng itu merupakan benteng pertahanan Marilonga, dan benteng itu sampai hari ini juga ada bukti sejarah seperti itu.
0: Dan selain itu juga pendengar, Bapak Kristo, Marilonga ini katanya pernah menyerahkan diri kepada Belanda, tapi kemudian berhasil kabur. Ini akhirnya membuat Belanda marah besar. Bapak Kristo bisa menceritakan kisah heroik dari seorang Marilonga ini seperti apa ketika menyerahkan diri kemudian kabur?
1: Itu sebuah taktik yang dibuat oleh Marilonga dengan maksud supaya warga masyarakat yang kubu dari kita Marilonga ini tidak diberikan penyiksaan yang begitu berat, sehingga beliau menyerahkan diri. Tetapi di dalam penguasaan Belanda, beliau bisa meloloskan diri dengan cara apa? Beliau ini bisa punya kekuatan yang begitu hebat. Di jam-jam tertentu beliau ada di sini, tetapi jam-jam tertentu beliau bisa hilang dari situ. Dan itu yang memang sampai hari ini, beliau ini punya kehebatan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Beliau bisa hilang dari tahanan Belanda.
0: Dan pendengar, dimanapun Anda berada, Episode Perang Marilonga melawan Belanda sejatinya dimulai pada tahun 1890 ketika ia membantu Baranduri hingga periode 1893 sampai 1897. Memasuki episode Perang Kolonial II pada tahun 1898 hingga 1902, pasukan penjajah terjebak strategi Marilonga sehingga mereka menyerah kalah. Belanda mengajak damai dan menawarkan Marilonga menjadi raja. Kali itu, Marilonga lah yang terjebak. Karena setelah berdamai, Marilonga tidak diangkat menjadi raja di Watonggere sesuai dengan kesepakatan dengan Belanda sebelumnya. Nah, ini membuat Marilonga marah besar nih, Bapak Kristo, ya, karena Belanda ingkar janji. Nah, apa yang dilakukan Marilonga pada saat itu?
1: Belanda mengatakan Marilonga akan diangkat menjadi raja dan beliau setuju dalam kesepakatan itu. Namun setelah tunggu sekian lama, beliau juga tidak pernah diangkat-angkat menjadi raja. Secara pribadi marah. Beliau dengan bentengnya yang ada mengadakan perjanjian lagi bahwa kita perang terbuka. Sehingga mulai dari Wolgai, Belanda jalan masuk dari Ende menuju Wolgai, Wolgai baru menuju Watonggere. Benteng itu perjanjiannya harus 7 hari. Namun dalam proses perjalanan Belanda dengan mereka pengkhianat dalam hal ini menyampaikan ke Belanda kalau 7 hari tentu Belanda kalah. Sehingga belum sampai 7 hari, baru hari ketiga Belanda sudah dengan pengkhianat menunjuk jalan untuk masuk ke Watonggere.
0: Oke, ini terjadi di tahun 1907, Bapak, ya, ketika perang terbuka dimulai antara Marilonga dan juga Belanda. Setelah sebelumnya selalu melaksanakan perang secara gerilya, ya, dengan semangat juga spirit Marilonga yang bisa kita ambil dan bisa memotivasi kita. Pemerintah daerah Kabupaten Ende sudah mencanangkan secara resmi bahwa setiap tanggal 10 November ketika memperingati Hari Pahlawan dilaksanakan upacara bendera di lapangan yang berada di desa Watonggere Marilonga. Apa makna yang bisa diambil dari hal ini, Bapak?
1: Peringatan 10 November yang sudah dilakukan oleh Pemda Ende, diadakan apel bendera di Watonggere. Kami dari keluarga besar atas nama pribadi dan keluarga dan masyarakat desa Watonggere Marilonga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Ende Marcel dan Wakil Bupati Ende Jafar Ahmad. Beliau berdua sudah mencanangkan apel 10 November di Kampung Watonggere. Tentu secara pribadi dan atas nama keluarga serta masyarakat desa Watonggere Marilonga menyampaikan terima kasih banyak kepada Pemda Ende. Sekali lagi kami dari keluarga dan masyarakat mengharapkan Pemda Ende terus berjuang untuk menyampaikan ke pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, pemerintahan pusat, supaya babo kami Marilonga bisa terakomodir dalam jajaran pahlawan nasional. Itu harapan kami dari keluarga dan masyarakat Watonggere Marilonga.
0: Baik, pahlawan Marilonga pendengar, ini juga diharapkan bisa menjadi pahlawan nasional sehingga segala jasanya, segala perjuangannya ini akan selalu dikenang dan tentu saja akan hidup dalam hati setiap orang yang mengenal Marilonga dan juga bagi masyarakat Kabupaten Ende secara umumnya. Nah, yang terakhir, Bapak Kristoforus, apa yang ingin disampaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Kita tahu Babo Marilonga ini berjuang mati-matian, tidak kenal takut, tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa, maju di bagian paling depan untuk mengusir penjajah.
1: Terima kasih untuk warga masyarakat Kabupaten Ende atas simpatisan yang telah diberikan kepada Babo Marilonga. Kami dari keluarga besar ini, dari masyarakat Desa Watonggere Marilonga, mengharapkan doa dan dukungan kita semua. Marilonga bukan milik orang Watonggere dan juga bukan milik orang Kecamatan Datupeli. Tetapi Marilonga adalah milik kita bersama, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Republik Indonesia. Marilah kita tunjukkan dengan kemampuan pribadi kita masing-masing untuk jiwa juang dari Babo Marilonga kita perjuangkan sesuai dengan profesi kita masing-masing kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende, lebih-lebih kepada pemuda dan pemudi. Mari kita junjung tinggi perjuangan Babo Marilonga untuk masa-masa yang akan datang.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami bersama Mosa Laki Puu Kampung Adat Watunggere dari Desa Watunggere Marilonga, Kecamatan Detukili, Kabupaten Ende. Semoga semangat Marilonga, perjuangan ini terus menginspirasi kita dalam kehidupan selanjutnya sesuai dengan tugas dan tupoksi yang bisa kita lakukan sehari-hari.

sih? Eh, sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam? Hati-hati loh, soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: siang ini.
1: Pendengar RRI, selamat siang untuk Anda. Terima kasih Anda masih terus bersama kami Florata siang ini. Saya Inci Labut akan hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar informasi Cek Fakta. Beredar video di media sosial Facebook tentang koperasi Desa Merah Putih. Dalam narasi ini, toko harian dipaksa tutup karena dekat dengan Kopdes. Namun pendengar dinasi dari komdigi.go.id, unggahan video diposting oleh salah satu akun Facebook. Pada unggahan video terlihat petugas yang cekcok dengan seorang pemilik toko. Namun warganet cepat memberikan ragam reaksi atas unggahan ini. Terdapat puluhan tanda suka dan dibagikan ulang oleh para pengguna Facebook. Penelusuran langsung dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta klaim ini merupakan hoax atau tidak benar. Video ini unggah adalah video lama sejak 2021 dengan konteks ahli. Maksud kami asli petugas penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang bersitegang dengan pedagang warung kopi di Bandar Lampung saat penertiban terkait dengan aturan COVID-19. Dapat disimpulkan bahwa video yang beredar di Facebook adalah hoax atau tidak benar, masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Informasi ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar dari laman resmi kami rri.co.id.
2: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI ND setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat siang. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di siang hari ini, edisi Selasa 22 September 2026. Ya pendengar, kita sudah di program Bincang Budaya. Kita akan seperti biasa ya, akan menggali sebuah informasi ataupun terkait dengan kekayaan budaya yang ada di Flores dan juga Lembata. Nah, spesial hari ini kita akan hadirkan terkait dengan Kayo Puken Waimatan, perempuan dan juga perubahan zaman yang ada di Lamaholot. Tentunya pendengar RRI, kita akan mengajak untuk mengenal lebih dekat salah satu nilai budaya masyarakat Lamaholot, khususnya tentang kedudukan dan juga peran perempuan dalam masyarakat adat. Karena dalam budaya Lamaholot, perempuan dikenal dengan ungkapan Kayo Puken Waimatan, yang memang secara sederhana dapat dimaknai sebagai pondok atau pohon induk ya, dan juga mata air. Lalu bagaimana sebenarnya makna Kayo Puken Waimatan ini dalam kehidupan masyarakat di Lamaholot saat ini, dan apakah nilai yang ada masih relevan di tengah modernisasi, dan bagaimana kita menjaga nilai budaya sekaligus memberi ruang bagi perempuan untuk selalu berkembang. Nah, itulah kita akan hadirkan bersama dengan narasumber kita di kesempatan kali ini ya pendengar. Ada Bapak Bernardus Tukan ya, di siang hari ini sudah terhubung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat siang Bapak. Halo Bapak, selamat siang. Bapak, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik, Bapak Bernardus, terima kasih. Selamat siang untuk sekeluarga di Lamaholot siang hari ini. Apa kabar siang ini Bapak?
1: Panas memang, karena udara lagi sedang baik-baik.
0: Udara siang hari ini memang panas. Salam. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Salam hangat dari ND ke Lamaholot siang ini Bapak.
1: Ya, balik salam untuk pendengar sekalian dan petugas di RRI. Salam sejahtera.
0: Amin, luar biasa. Terima kasih. Iya, Bapak Bernardus, kita hari ini akan ketahui seperti apa budaya Lamaholot yang dikenal dengan ungkapan Kayo Puken Waimatan. Begitu ya, Pak Bernardus ya?
1: Oke. Okay. Iya.
0: Iya. Baik, Bapak, untuk membuka perbincangan kita siang hari ini, sebenarnya apa makna dari Kayo Puken Waimatan ini dalam budaya Lamaholot, Bapak?
1: Iya. Pendengar sekalian yang saya hormati, petugas di RRI ND yang juga saya hormati dan saya kasihi, jawab pertanyaan terlebih bahwa pada prinsip orang harus bisa memahami persoalan itu di dalam konteks sosial budaya masyarakat tertentu. Akan keliru bila kita mengukur sebuah komunitas budaya dengan menggunakan ukuran yang lain. Kembali kepada pertanyaan, seperti apa kedudukan dan peran perempuan di tanah Lamaholot? Tadi sudah disampaikan bahwa perempuan di tanah Lamaholot dikenal sebagai Kayo Puken Waimatan, pohon yang daripadanya muncul berbagai tunas dan mata air mengalirkan sungai kehidupan. Di sini perempuan disikapi atau dipandang sebagai sumber kehidupan, bahkan melekat dengan kehidupan. Ini segala peran yang diberikan kepada perempuan bermula dari pandangan tentang dirinya sebagai Kayo Puken Waimatan. Demikian prinsip atau pandangan budaya Lamaholot tentang perempuan.
0: Iya, baik. Kalau kita melihat terkait dengan kehidupan masyarakat Lamaholot yang dulu begitu ya Bapak, bagaimana kedudukan perempuan dalam keluarga dan juga masyarakat adatnya?
1: Iya. Kalau berbicara tentang masyarakat dulu, itu masyarakat tradisional dengan daya agraris. Dulu terhadap terhadap pembagian secara seksual. Laki-laki bergerak di sektor publik mencari nafkah, menebang hutan, membuka kebun, ke laut, menangkap ikan. Perempuan itu bergerak di sektor domestik, mengandung, melahirkan, merawat anak, mengatur rumah tangga. Dan itu dibuat secara tegas. Nah, dengan tidak mengatakan siapa yang lebih dan siapa yang direndah. Karena tidak dapat diremehkan peran perempuan hanya kadiat membawa panen baru atau membawa ikan yang ditangkap dari laut. Tetapi tanpa dia tidak ada apa-apa di atas meja rumah pukul, dan hal yang butuh dalam hidup tidak tertata dan baik.
0: Iya.
1: Pada titik ini perempuan sangat dihalangi. Orang suku membeli perempuan dikatakan pihak badan suku yang menerima perempuan itu disebut suku.
0: Iya, Bapak disana, mohon maaf sebentar, suaranya agak hilang. Halo Bapak.
1: Perempuan memberikan ya. Halo. Ada pemberi,
0: iya, Bapak,
1: dari salah satu suku kepada suku lain, maka di sana terdapat delis. Itu adalah substitusi bahwa di perempuan itu sudah berpindah ke suku.
0: Baik, Bapak, saya mohon maaf sebentar, boleh saya jeda dulu karena suara di udara agak terganggu, Bapak. Nanti saya hubungi sebentar sesaat lagi, Bapak. Oh. Oke, okay, baik.
1: Ya, boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Info Lorata.
3: Pulau Siput Awololong di Lembata. Pulau Siput oleh masyarakat setempat disebut Pulau Awololong. Terletak di ujung timur Pulau Lembata, tepatnya di Kecamatan Nubatukan. Pulau yang hanya muncul saat air laut surut ini memiliki keunikan tersendiri yang sayang untuk dilewatkan. Ketika air laut surut, masyarakat berbondong-bondong menuju pulau tersebut untuk berkarang atau mencari siput untuk dikonsumsi. Pulau Siput Awololong sangat mempesona dengan pasirnya yang putih, air lautnya jernih, bersih, dan membiru.
2: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program Bincang Budaya siang hari ini. Dan tadi jaringan sempat terputus ya, mendengar kita hadir kembali terkait dengan Kayo Puken Waimatan, perempuan dan juga perubahan zaman di Lamaholot. Nah, kita kembali bersama dengan Pak Bernardus Tukan, budayawan Lamaholot ya, di siang hari ini seperti apa Kayo Puken Waimatan ini dan bagaimana begitu ya, terkait dengan perempuan dan perubahan zaman yang ada di Lamaholot. Bapak selamat siang.
1: Selamat siang untuk kita semua. Halo.
0: Iya, halo Bapak. Oke. Okay.
1: Ya.
0: Baik, suara jelas Bapak?
1: Jelas. Itu kedengaran jelas.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak. Oke. Okay. Itu tadi bagaimana peran perempuan dalam masyarakat Lamaholot yang memang diibaratkan sebagai pohon, induk dan juga mata air. Nah, terkait dengan ini juga Bapak Bernardus, apa saja nih peran yang memang paling terlihat dalam kehidupan masyarakat Lamaholot secara tradisional, Bapak?
1: Iya, baik. Selamat siang untuk pendengar sekalian. Jadi kalau berbicara tentang peran, itu berkaitan dengan kedudukan. Jadi seperti apa peran perempuan Lamaholot, seperti apa pula kedudukannya. Maka dalam budaya masyarakat Lamaholot, kedudukan perempuan disebut

0: serentak merawat dan memelihara kehidupan itu sendiri. Itu pandangan dasarnya demikian.
1: Oke. Okay. Nah, apakah konsep ini juga Bapak sebagai sumber kehidupan ini hanya berkaitan dengan perempuan sebagai ibu atau maknanya luas Bapak?
0: Ya. Jadi tidak sebatas sebagai ibu yang melahirkan. Ya, sebenarnya dia menjadi sumber dan perawat, pelindung kehidupan itu sendiri. Dan ini berlaku dalam semua dimensi kehidupan. Memang kasat mata perempuan itu bergerak di sektor domestik, mengandung, melahirkan, merawat kehidupan. Sementara laki-laki bergerak di sektor publik, mencari nafkah, membuka ladang, menangkap ikan di laut. Tetapi kedudukan ini melahirkan peran-peran sosial budaya lainnya. Nah, bagaimana perempuan diberi tempat sebagai asal muasal, perempuan dihormati dan dihargai karena dari padanya kehidupan itu bermula, bertahan dan berkelanjutan. Nah, maka ini akan kita lihat misalnya di dalam ritus perkawinan, perempuan dipinang dan dalam bahasa adat dia dikatakan sebagai newa. Newa itu lahan di mana para petani mengolah ladang. Ladang itu tempat di mana bibit itu tumbuh, bibit itu menghasilkan buah, dipanen dan disimpan ke dalam lumbung. Atas peran ini, atas kedudukan ini, maka perempuan diberi apresiasi dan dijadikan diberi apa yang dinamakan substitusi. Nah, pengganti peran perempuan di suku di mana dia berasal. Demikian ringkas dari pandangan ini. Boleh kita diskusi lebih lanjut sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan atau kebutuhan yang kita perlu ketahui. Oke.
1: Baik. Bapak Bernardus, selain itu juga dalam masyarakat Lama Holo tentunya perkawinan menjadi bagian penting dalam keberlanjutan generasi yang memang sudah disampaikan tadi. Dan bagaimana dengan posisi perempuan dalam konteks ini nih Bapak?
0: Ya, perkawinan bagi masyarakat di Lama Holo itu sungguh dilayakkan dengan perkawinan itu suku diperbesar. Kita harus melihat itu dalam konteks kehidupan usaha. Dengan perkawinan itu terjadi kelanjutan generasi. Di sana perempuan mendapat sisi yang dihargai. Karena itu dia menunjukkan bahwa perempuan pada posisi terhormat dalam perkawinan. Bagaimana penjawaban ini, apa memadai ataukah memang membawa kita kepada satu kegalauan pikiran? Silakan. Mari kita omong saja lepas-lepas pikiran pada siang hari ini.
1: Iya, Bapak Bernardo, selain itu juga istilah newa ya, apakah benar seperti juga pemberian belis berupa gading? Nah, bagaimana kita memahami konsep ini dalam konteks budaya dan sebagai penghargaan untuk perempuan nih Bapak?
0: Ya. Newa itu sendiri artinya tempat orang beradang. Newa itu sendiri milik suku.

0: perkawinan drama Holot itu perkawinan antar suku, bukan antar keluarga atau antar dua orang yang mau menjadi suami istri. Jadi persoalan perkawinan adalah persoalan suku. Segala sesuatu menjadi urusan suku. Itulah tatanan agraris tradisional. Nah, mewah itu milik suku. Karena itu ketika meminang seorang perempuan, dan pihak laki-laki datang dan meminta kepada pihak suku perempuan mewah, itu simbol, bahasa simbol dari budaya ladang-ladang ini. Nah, maka dari pihak suku perempuan memberikan perempuan itu, dalam arti menyerahkan mewah. Setelah diberi, istilahnya mewah itu dipagari, maka perempuan itu dipagari dengan menggunakan cincin. Nah, sigi. Nah, itu satu wujud bagaimana perempuan itu sudah menjadi milik dari suku yang memintanya. Dan sebagai pengganti bahwa mewah itu sudah diserahkan kepada suku laki-laki, maka suku laki-laki itu memberikan balasan, Nah, katakan saja, pertama, dia terhubungi suku perempuan dengan memberikan belis, tapi serentak juga menjadikan substitusi atau pengganti. Perempuan yang kemarin ada di dalam sukunya, kini berpindah ke suku lain. Dan di sukunya dia tinggalkan gadis itu. Nah, ini dalam pemahaman dan pengamatan saya seperti itu. Maka dalam perkawinan lama Holot, persoalan belis itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Itu bukan berarti telah terjadi jual beli perempuan antar suku di dalam sebuah komunitas budaya. Oke,
1: luar biasa. Baik, apakah ada nilai-nilai juga nih Pak terkait dengan kehidupan masyarakat lama Holot yang kita lihat sekarang ini nih Pak?
0: Ya.
1: Jadi dari budaya yang tadi dijelaskan.
0: Ya. Itu seperti ini. Semua kita tahu modernisasi menyebabkan masyarakat bergeser dari budaya agraris menuju budaya modern, modern ya.
1: Iya.
0: Pergeseran sosial membawa perubahan budaya. Tentu penghargaan terhadap perempuan seperti dulu dalam sebuah komunitas budaya tidak lagi dialami dewasa ini. Kalau saya melihat lebih banyak formalitas budaya, tetapi bukan mengaktualisasikan nilai budaya sebagaimana mestinya. Apalagi barang-barang yang menjadi belis itu sudah sangat langka. Di titik inilah keluarga-keluarga di Tanah Lama Holot tidak diri di atas fondasi yang kuat, karena akar budayanya sudah mulai tercerabut. Sehingga fenomena seperti kawin kontrak, perselingkuhan, perceraian menjadi marak dewasa ini karena fondasi perkawinan itu sudah mulai runtuh. Di sini kadang orang hanya melihat hal-hal ritual dan benda-benda budaya, tapi orang tidak menukik sampai pada kedalaman. Maka pada titik ini hemat saya, kita tetap mewariskan nilai, tetapi melakukan transformasi pada tindakan-tindakan nyata. Jadi prinsipnya bahwa nilai itu universal, berlaku dari dulu sampai sekarang dan di mana-mana. Tetapi kalau beda-beda budaya dan sejarah masyarakatnya. Saya boleh bilang bahwa keutuhan kesetiaan perkawinan hari ini tidak sebagaimana yang terjadi di masa lampau, karena tidak diikat oleh satu aturan adat yang ketatnya. Kira-kira begitu menurut saya.
1: Iya. Nah, setelah kita ketahui bagaimana terkait dengan peran perempuan pada zaman dulu dan juga sekarang gitu ya Pak. Nah, dalam hal ini bagaimana cara generasi muda Lama Holot memahami tradisi tanpa harus merasa bahwa tradisi ini bertentangan dengan kehidupan modern begitu Bapak?
0: Ya. Ya. Jadi, tradisi itu apa sebenarnya? Tradisi itu berasal dari bahasa Latin tradere, sesuatu yang diwariskan. Karena sesuatu itu bernilai dalam dirinya, maka seperti saya katakan tadi, tata cara perkawinan dalam masyarakat agraris seperti yang digambarkan tadi punya nilai, nilai tawatkan dari generasi ke generasi. Maka bagaimana generasi muda nilai perkawinan adat ini? Jangan mereka melihat peristiwa perkawinan itu sebagai sebuah seremonial belaka. Di titik ini sebenarnya yang masih pincang itu dialog antar generasi. Bagaimana generasi tua menghasilkan nilai itu dan bersama anak muda atau generasi muda melakukan sebuah daur ulang buat transformasi budaya dengan mengemasnya dalam kemasan baru. Jadi hari ini memang susah lagi kita menggunakan sistem menggunakan gading sebagai belis ya. Hari ini sulit kita melihat peran suku dan sebagainya. Tetapi bagi nilai bahwa perkawinan itu sesuatu yang luhur, bahwa perkawinan itu harus dirawat keutuhan. Bagaimana tanggung jawab suami istri untuk membangun sebuah keluarga sejahtera dengan melahirkan generasi masa depan yang berkualitas. Memang minta maaf, di dalam gereja Katolik itu hanya KPP, kursus persiapan perkawinan. Saya juga pemberi kursus persiapan perkawinan, tapi apa artinya sebuah perjumpaan dalam beberapa hari itu untuk memberikan sebuah pemahaman kepada generasi muda? Karena itu hal-hal budaya itu harus sudah disosialisasikan, ditanamkan kepada generasi muda sejak dini, sejak dalam keluarga, di sekolah, tentang apa artinya budaya perkawinan, apa nilai perkawinan itu. Dengan demikian bentuk boleh berubah, tata boleh mengalami sebuah perubahan, tapi nilai itu tetap diusung. Sehingga hari-hari ini kita betul melihat di mana suami istrinya sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk membangun keluarga yang utuh, setia dan sejahtera. Kira-kira seperti itu pikiran saya.
1: Oke, luar biasa Pak Bernard. Baik. Selain dengan ketahui bagaimana peran perempuan antara tradisi dan modernisasi begitu ya Bapak, nah apa nilai tentang perempuan sebagai sumber dan perawat kehidupan tetap hidup? Nah, mungkin ada salah satu contoh nyata atau langkah nyata apa yang bisa dilakukan mulai dari keluarga Pak?
0: Jadi bagaimana perempuan ditempatkan pada posisi sebagai sumber kehidupan? Mulai dalam keluarga sampai di banyak tempat ya. Jadi bagaimana pertama, bagaimana dia dihormati, dia dirawat, dia dilindungi, dia tidak dikenal. Ya toh, katakan saja praktis saja ketika dia mengandung, bagaimana dia didampingi, diberi semangat. Tidak bahwa kehamilan itu adalah sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Bagaimana kelahirannya ditunggu, bagaimana dia mengerti beban hidupnya. Nah, jadi jangan menyepelekan peran itu. Sangat mulia. Di sektor di dalam apa kehidupan komunitas, kendati pun dia tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dalam tradisi pembagian secara seksual, tetapi bagaimana dia didengar, Karena bagaimanapun juga perempuan mempunyai firasat, mempunyai feeling, intuisi untuk hal yang berkaitan dengan kehidupan. Kadang-kadang laki-laki hanya mengandalkan pikirannya dan menganggap dia paling benar dan menyepelekan perempuan sebagai yang tidak lebih berpikir, tidak lebih cerdas dari ini. Satu hal yang tidak benar. Jadi perempuan tidak diberi tempat sebagaimana mestinya. Jadi saya menganjurkan supaya kaum perempuan itu didengar, diminta pikirannya. Jadi ini yang namanya dia sebagai sumber. Dia ini sebagai sumber kehidupan. Dia ini yang menentukan keberlanjutan. Jangan menyepelekan intuisi yang tinggi. Ya. Jadi di sektor publik ya, perempuan jangan diperlakukan secara diskriminasi. Perempuan jangan mengalami ketidakadilan karena dia perempuan, jadi dia tidak mendapat pengakuan yang lebih baik atau penghargaan yang sepadan. Itu tidak boleh, tidak benar. Nah, jadi ini hemat saya, ketika perempuan memiliki kedudukan yang luar biasa sebagai awal kehidupan dan penentu keberlanjutan, bagaimana dia diperlakukan. Nah, itu di kantor-kantor, di sekolah. Nah, jangan pernah melihat dia sebagai yang tidak terlalu penting untuk diperhatikan. Nah, dia harus diberi tempat. Nah, dia harus diberi tempat. Perempuan harus diberi tempat.
1: Yeah.
0: Jangan bilang perempuan tidak punya kekuatan. Luar biasa. Saya sekarang itu kan sedang dipandu oleh seorang perempuan di dalam wawancara ini. Apa perempuan tidak mampu?
1: Siap.
0: Oke. Bagaimana? Mungkin pikiran ini terlalu jauh atau terlalu melambung. Saya juga tidak. Ini saya jawab saja pertanyaan dari ibu untuk pembelajaran kita bersama. Mari silakan kita mulai melanjutkan.
1: Oke, Bapak luar biasa dan menarik sekali. Dan apa nih pesan yang ingin disampaikan juga nih Pak, terkait dengan peran perempuan yang saat ini menjalankan baik sebagai peran domestik, yaitu di rumah tangga dan di ruang publik nih Bapak?
0: Jadi di tanah lama holot dalam pengamatan saya, gerakan gender itu memberi beban baru kepada kaum perempuan. Karena kita berada pada posisi masyarakat transisi. Di satu pihak, perempuan masih dinilai dengan kedudukan dan peran-peran tradisional. Di pihak lain, perempuan sudah berkiprah di ruang publik. Sederhana saja, dalam pengamatan saya, ibu-ibu guru atau pegawai-pegawai perempuan dalam keseharian yang saya amati, mereka itu beban. Di satu pihak, mereka berada di sekolah sebagai guru atau di kantor sebagai pegawai, tetapi di pihak lain mereka masih tetap berpikir bagaimana keadaan di rumah yang harus diselesaikan. Terpaksa kadang-kadang mereka harus meninggalkan ruang kelas lalu pergi berbelanja di pasar. Kadang-kadang mereka izin cepat pulang karena suaminya mau berpergian, dia harus menyiapkan menyiapkan pakaian dan lain-lain untuk bawa suami. Di sini gerakan gender yang terjadi itu tidak adil. Dalam arti, perempuan bergerak ke sektor publik, laki-laki enggan masuk ke dalam sektor domestik. Dia tetap menuntut, siapapun engkau, sekarang saya mau minum kopi. Bentar, itu kan konyol ya sebenarnya.
1: Sebenarnya bisa dilakukan ya Pak.
0: Jelas. Bagaimana istri atau anak perempuannya sekarang sedang mengajar di sekolah atau sedang menjadi penyiar RRI lah, katakan saja sekarang, dan dia tolong mengatur rapi kondisi di rumah, kecuali mengandung dan melahirkan. Jadi ada satu kepincangan gerakan gender di tanah lama holot, entah di tempat lain, seperti ini. Perempuan dibuka ruang ke sektor publik, perempuan mencari nafkah setengah mati, dan banyak laki-laki bermalas-malasan. Ini bukan sebuah penelitian, sebuah pengamatan sepintas, ya toh, bahwa terjadi kepincangan. ini di sini terjadi kebunnya. Maka di sanalah mulai bibit-bibit konflik itu terjadi, di sanalah pisah ranjang, perceraian menjadi sesuatu yang marak karena ketimpangan ini. Tapi kalau tidak, coba kembali kepada masa lampau. Jarang orang berpisah, suami istri berpisah, karena semuanya itu sudah ditata secara rapi dan di bawah kontrol. Jadi kontrol dari suku dan masyarakat ke komunitas. Nah, entah bagaimana tadi pengamatan saya, kita sedang bergerak dengan perjuangan gender yang semakin menimbulkan diskriminasi. Nah, mungkin pendapat saya keliru dengan pendapat kebanyakan orang. Ya, apa, saya boleh dinilai salah, tetapi itu pengamatan saya.
1: Oke, Bapak Bernardus, kita dan untuk
0: berjalan bersama.
1: Siap, terima kasih. Oke, untuk laki-laki secara umum atau masyarakat secara umum begitu, Bapak, apa yang sebenarnya yang perlu dilakukan agar perempuan juga benar-benar mendapatkan dukungan dalam menjalankan berbagai perannya nih, Bapak?
0: Jadi yang perlu dilakukan, kalau saya datang dari perspektif budaya, adalah dialog budaya antar generasi. Dilakukan adalah upaya membangun pemahaman terhadap nilai-nilai budaya, antara lain seperti yang biasa dilakukan oleh RRI dengan membuka ruang untuk terjadi sebuah bincang-bincang budaya. Itu suatu kontribusi yang baik. Tinggal saja apa yang mau kita isi di dalam ruangan itu, dan siapapun lah yang mau mendengarkan dan mau melanjutkan diskusi ini. Kita membangun kesadaran masyarakat tentang pergeseran budaya dan nilai-nilai yang harus dipertahankan, dan untuk itu nilai tetap, tapi aktualisasinya bisa dalam bentuk yang lain. Sebab kita bukan hanya pewaris budaya, tetapi kita bukan hanya pewaris tradisi, tetapi kita juga peletak dan gembala tradisi itu sendiri, karena budaya sesuatu yang dinamis.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi dialog antar generasi, pendidikan di sekolah-sekolah, kita tidak serius. Budaya itu juga berangkat dari pemahaman tentang budaya sebagai barang kesenian, barang-barang di masa lampau. Omong tentang budaya, orang berpikir tentang bagaimana busana daerah ditampilkan pada karnaval 17 Agustus, ya toh? Orang berpikir tentang bagaimana menampilkan tarian-tarian, nah, daerah, lagu-lagu daerah, itu bagian kecil dari kebudayaan itu sendiri. Jadi ada sebuah kompeten makna budaya yang merendahkan atas apresiasi terhadap budaya itu sendiri, sehingga akar persoalan tidak pernah terpecahkan. Kira-kira begitu.
1: Baik. Bapak sebagai penutup, apa harapannya agar makna Kayopuken Waimatan ini tetap hidup dan juga relevan bagi masyarakat atau generasi muda lama halot ke depan? Iya, Bapak, halo.
0: Iya.
1: Iya. Bapak sebagai penutup, saya ulangi lagi pertanyaannya, apa harapannya Bapak agar Kayopuken Waimatan ini juga tetap hidup dan relevan bagi generasi lama halot ke depan, Bapak?
0: Ya, jadi generasi lama kolot juga generasi budaya manapun.
1: Iya.
0: Perempuan di sebatan, berilah dia tempat sebagaimana mestinya diperlakukannya. Jadi jangan pernah melecehkan kedudukan dan peran perempuan. Kita harus betul menghormati ibu dan saudari kita. Kita harus mengerti kesulitan yang dia alami, mengambil alih pekerjaan-pekerjaan domestik ketika ibu atau istri atau saudari kita bergerak di sektor publik, sehingga dia tidak terbebani dengan berbagai peran akibat pergeseran budaya. Seperti itu pikiran saya.
1: Oke, baik. Luar biasa Pak Bernardus untuk pesan dan juga hal menarik ya yang kita ketahui ya, terkait dengan makna Kayopuken Wematan, perempuan dan perubahan zaman yang ada di Lamaholot. Nah, itu tadi ya, bagaimana perempuan dikenal sebagai pohon induk dan mata air, sebuah gambaran tentang aksi atau asal kehidupan sekaligus sosok yang merawat dan menjaga keberlanjutan kehidupan. Baik, Bapak, terima kasih untuk kesempatannya siang hari ini bersama Prosa Terari Ende. Semoga
0: minta maaf. Minta maaf barangkali gagasannya tidak terlalu mengena, juga percakapan kita mungkin terhalang dengan kendala-kendala teknis. Nanti kita akan berjumpa pada kesempatan
1: baik,
0: yang lain.
1: Luar biasa Bapak.
0: Masih kita mau berdialog. Oke,
1: salam sejahtera. Salam sehat Bapak, salam sukses, salam sekeluarga. Yo. Baik. Oke. Okay. Baik Bapak, selamat siang.
0: Terima kasih banyak. Oke.
1: Okay. Ya, pendengar RRI itu tadi ya, bagaimana kita ketahui Pak, dan memang zaman terus berubah. Perempuan kini tidak hanya menjalankan peran dalam keluarga, tetapi hadir dan berkarya di berbagai ruang publik. Karena itu, menjaga budaya bukan berarti menutup diri dari perubahan. Justru melalui dialog antar generasi, nilai-nilai luhur dapat dipahami kembali dan diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Semoga nilai Kayopuken Wematan ini tidak hanya menjadi bagian dari cerita masa lalu, tetapi menjadi nilai kehidupan yang memberi ruang bagi perempuan untuk tumbuh, berkarya, dan berkontribusi bagi keluarga, masyarakat, dan generasi mendatang. Tentunya selamat siang untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Prosa Terari Ende dan program Bincang Budaya. Saya Angela But, pamit undiri. Kita akan kembali dengan episode berikutnya, pendengar. Tetap bersama kami, Prosa Terari Ende, kanal informasi dan inspirasi.
2: Orata siang ini.

0: Info Lorata.
1: Kuangi, ritual potong gigi di Kabupaten Nagekeo. Proses pendewasaan seorang perempuan di Nagekeo harus melalui sebuah ritual potong gigi yang disebut Kuangi. Ritual Kuangi ini biasa dilakukan pada rentang usia praremaja atau remaja, tergantung pada kemampuan orang tua anak. Ritual ini sebagai salah satu pelengkap dalam proses menuju jenjang pernikahan. Sebelum menuju acara Kuangi, pihak keluarga harus melaksanakan sebuah ritual lagi, yaitu mengantar sesajian kepada leluhur. Sesajian biasanya terdiri dari nasi, daging, sirip inang, dan moke. Sesajian ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada leluhur sekaligus memohon berkat untuk penyelenggaraan acara.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indie.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND di Selasa 22 September 2026. Dengan sari berita, sejumlah rumah dan sekolah di desa Heawea retak dan hancur. Warga minta verifikasi dan penjelasan terkait penentuan kerusakan. Musim kemarau mulai berdampak pada kondisi tanaman pertanian di hampir seluruh wilayah Kabupaten Lembata. Bersama saya Angela But, kita ikuti berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi pertama. Sejumlah rumah dan sekolah di desa Heawea, kecamatan Aimere, retak dan hancur akibat gempa. Warga minta pemerintah melakukan verifikasi dan memberikan penjelasan yang baik terkait penentuan kerusakan. Laporan selengkapnya disampaikan Firso.
2: Kami berharap agar tim verifikasi itu bisa turun langsung ke desa untuk menjelaskan kepada masyarakat. Karena ini juga berdampak pada kami pemerintahan desa.
3: Warga desa Heawea mulai berbenah setelah diguncang gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo. Di tengah upaya memulihkan kehidupan, warga juga harus beradaptasi dengan gempa susulan yang masih terjadi, ditambah kebakaran yang menghanguskan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS desa yang selama ini menjadi satu-satunya sumber penerangan bagi masyarakat. Dari luar, sejumlah rumah permanen di desa Heawea masih tampak berdiri kokoh, namun kondisi berbeda terlihat pada bagian dinding yang mengalami retakan cukup parah dan membutuhkan pembongkaran. Warga berharap kerusakan tersebut segera diverifikasi kembali oleh instansi berwenang agar kondisi rumah dapat ditetapkan secara jelas dan warga terdampak memperoleh bantuan pembangunan hunian baru yang lebih aman dan tahan gempa. Kepala Desa Heawea, Feridai, berharap proses verifikasi kerusakan tidak hanya menghasilkan penetapan kategori, tetapi juga disertai penjelasan yang mudah dipahami warga. Menurutnya, ketidakjelasan mengenai kategori kerusakan membuat pemerintah desa kesulitan memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama warga yang mempertanyakan dasar penentuan tingkat kerusakan rumah mereka.
2: Yang terjadi di desa Heawea ini pasca gempa kemarin, banyak rumah warga yang rusak dan juga bangunan umum seperti kepela dan juga kantor desa itu rusak rata tanah. Lalu untuk rumah masyarakat, banyak yang menurut pandangan kami masyarakat itu rusak berat, yang tidak bisa direhab, tapi butuh bangunan baru. Namun di sini kami mengungkapkan rasa kekecewaan kami terhadap tim verifikasi, bahwa yang menurut pandangan masyarakat rusak berat, tapi tim verifikasi menyatakan bahwa ini rusak ringan ataupun rusak sedang. Jadi harapan kami, kami berharap agar tim verifikasi itu bisa turun langsung ke desa untuk menjelaskan kepada masyarakat. Karena ini juga berdampak pada kami pemerintahan desa. Nanti masyarakat bisa menilai bahwa dari pemerintahan desa yang masuk data segala macam, kami berharap supaya tim verifikasi bisa turun untuk menjelaskan langsung kepada masyarakat.
3: Dampak gempa juga dirasakan sektor pendidikan. Gedung Sekolah Dasar Katolik Lopijo mengalami kerusakan parah hingga tidak lagi dapat digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Kondisi ini membuat pemerintah diharapkan memberikan perhatian serius untuk pembangunan kembali gedung sekolah yang aman dan layak, sehingga proses pendidikan anak-anak di desa Heawea dapat kembali berlangsung dengan baik. Selain pembangunan rumah dan sekolah, warga juga membutuhkan perhatian terhadap akses jalan desa. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai penting untuk memastikan mobilitas warga tetap berjalan, terutama menjelang musim hujan. Pemerintah desa khawatir kondisi jalan yang buruk dapat membuat desa Heawea terisolasi, sementara masyarakat masih berjuang memulihkan kehidupan setelah gempa dan kebakaran PLTS. RRI Andeviriso melaporkan.
1: Musim kemarau mulai berdampak pada kondisi tanaman pertanian di hampir seluruh wilayah Kabupaten Lembata. Laporan disampaikan Ricardus Kota.
4: PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf, mengatakan kondisi kemarau tahun ini terasa lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mulai terlihat dari perubahan pada tanaman pertanian di sejumlah wilayah. Tanaman perkebunan sejauh ini belum menunjukkan gejala kekeringan yang berarti, sementara tanaman pertanian lainnya mulai mengalami kekurangan air. Ade menyebutkan, kondisi kekeringan terjadi di hampir seluruh wilayah Lembata dengan dampak yang lebih parah terjadi di kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur.
5: Karena memang kering sekarang agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya, lebih panas gitu. Nah, untuk kalau terdampak kekeringan hampir seluruh wilayah Lembata ini hampir seluruhnya mengalami kekeringan. Tapi yang memang lebih parah itu adalah di dua kecamatan, kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur. Karena selain kekeringan, dia juga terdampak erupsi, jadi dua kali itu.
4: Kondisi di kedua wilayah tersebut semakin kompleks, karena selain menghadapi kemarau, tanaman juga terdampak paparan abu erupsi Gunung Ileleo Tolok. Sementara itu, tanaman sayuran di sejumlah lokasi masih dapat dipertahankan melalui pemanfaatan sumur bor dan sistem irigasi tetes. Sumber air tersebut membantu petani memenuhi kebutuhan air tanaman selama kondisi kemarau berlangsung. Pemerintah Kabupaten Lembata terus memantau perkembangan tanaman pertanian, sekaligus menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga produksi dan ketersediaan pangan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni dukungan benih untuk menghadapi musim tanam Oktober hingga Maret 2026. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur belum mengganggu produksi padi pada lahan pertanian yang mendapat pasokan air dari jaringan irigasi. Ketersediaan debit air irigasi masih dinilai cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi hingga saat ini. Laporan Rovinus Bula.
6: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende Gadi Dean mengatakan kondisi tersebut berdasarkan pemantauan petugas di sejumlah wilayah pertanian. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya di Ende. Gadir menjelaskan kemarau panjang atau kondisi ekstrim yang dipengaruhi El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga Desember 2026. Bahkan kondisi tersebut berpotensi berlangsung lebih lama sehingga petani diminta menyesuaikan pola dan jenis tanaman dengan ketersediaan air. Menurut Gadir, tanaman padi pada lahan yang aliri jaringan air irigasi masih tumbuh dengan baik karena debit air sejauh ini relatif mencukupi. Dinas Pertanian Kabupaten Ende juga belum menerima laporan signifikan mengenai gangguan terhadap pertumbuhan padi akibat kekurangan air. Ia menyebut sekitar 4.000 tanaman padi pada lahan irigasi saat ini masih berada dalam fase pertumbuhan vegetatif. Sementara itu, sekitar 10 hektar lahan padi telah memasuki masa panen dengan produksi yang dinilai cukup baik.
7: Jadi khususnya tanam pangan, padi irigasi tidak bisa, ini debitnya masih bagus. Karena kami siasati dengan menggunakan benih-benih yang genjah atau umur pendek, itu yang kita lakukan.
6: Menurutnya kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat produksi padi pada lahan irigasi masih dapat dipertahankan di tengah kemarau panjang. Untuk menghadapi keterbatasan air, Dinas Pertanian Kabupaten Ende juga mendorong pengguna varietas padi berumur genja pada lahan yang memiliki sumber air irigasi. Strategi ini dilakukan agar masa tanam hingga panen dapat disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air selama musim kemarau. Berbeda dengan lahan irigasi padi pada lahan tada hujan, untuk sementara belum dapat ditanam karena sepenuhnya bergantung pada curah hujan. Dinas Pertanian Kabupaten Ende terus memantau kondisi debit air dan perkembangan tanaman pangan di lapangan. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi dampak kemarau berkepanjangan sekaligus memastikan lahan pertanian yang masih memiliki sumber air tetap produktif. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyiapkan 34 titik sumur untuk mendukung kebutuhan air petani melalui program pemerintah daerah tahun 2026. Laporan disampaikan Su Imam.
8: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosep Sadi Openg mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 16 titik sumur bersumber dari APBD 2 dan kini seluruhnya sedang dikerjakan oleh pelaksana lapangan. Dan rata-rata sumur APBD 2 telah menemukan sumber air, sementara fasilitas pendukung lainnya masih dalam tahap pembangunan. Sementara itu, 18 titik sumur lainnya dibiayai APBN dan sebagian besar telah berhasil memperoleh sumber air untuk kebutuhan petani. Dijelaskan, pembangunan puluhan sumur tersebut diarahkan memperkuat ketersediaan air bagi petani, terutama ketika kebutuhan pengairan lahan meningkat pada musim kemarau.
9: Dengan sumber air yang ada, yang disiapkan pemerintah, maka petani diimbau manfaatkan ini sesuaikan dengan jenis tanaman apa yang ditanam dengan ketersediaan air yang ada.
8: Ditambahkan, program tersebut menjadi bagian langkah pemerintah daerah menyediakan sumber air sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas pertanian masyarakat Flores Timur tahun ini. Dengan 34 titik sumur, pemerintah menargetkan dukungan infrastruktur air menjangkau lebih banyak petani di wilayah pertanian Flores Timur.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi. Laporan Nikolaus Makumeli.
10: Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi. Perhatian tersebut semakin mengemuka setelah penanganan bencana memasuki tahap kedua. Komandan Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada mengatakan, kondisi satuan pendidikan terdampak menjadi salah satu persoalan yang terus dibahas pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebutuhan penanganan sarana dan prasarana pendidikan dapat dipetakan secara tepat. Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 366 satuan pendidikan mengalami dampak kerusakan akibat gempa bumi. Satuan pendidikan tersebut mencakup jenjang SMP, SD, TK, dan PAUD dengan 57 sekolah diantaranya merupakan jenjang SMP. Gonzalo juga menyampaikan kekhawatiran terhadap sekolah-sekolah yang sebelumnya telah mendapatkan program revitalisasi sebelum gempa terjadi. Menurutnya, program tersebut dirancang berdasarkan hasil perhitungan dan verifikasi kondisi bangunan dalam situasi normal sebelum bencana.
11: Nah, setelah dievaluasi, tanggap darurat tahap 2 itu output atau tujuan yang harus diselesaikan ada dua hal. Pertama, pemulangan pengungsi kembali ke rumah masing-masing. Yang kedua itu terbangunnya hunian sementara. Dan di bidang pendidikan itu adalah juga terbangunnya tempat belajar mengajar, proses belajar mengajar. Nah, khusus kehadiran Mas Andri ini, ya kami berterima kasih. Karena setelah kita evaluasi menjelang tanggap darurat tahap 2, ada satu sektor yang selalu menjadi pembicaraan setiap malam waktu evaluasi adalah sektor pendidikan. Jadi jumlah sekolah kita yang rusak itu termasuk yang SMP, itu TK, PAUD, SD, dan semuanya itu ada 366.
10: Gempa bumi menyebabkan kondisi sejumlah bangunan sekolah mengalami perubahan sehingga diperlukan pemeriksaan dan perhitungan kembali. Langkah tersebut penting untuk memastikan kondisi bangunan dan kebutuhan penanganannya setelah terdampak bencana. Gonzalo menyampaikan terima kasih kepada tenaga ahli Direktorat SMP Kemendikbudsman atas perhatian terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Nagekeo. Ia berharap kedatangan tim tersebut dapat mempercepat penanganan persoalan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Warga penyintas erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki yang kini tinggal di hunian sementara atau huntara menyambut gembira rencana relokasi ke hunian tetap atau huntap. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
12: Salah seorang penyintas Gunung Lewo Tobi laki-laki di Huntara, Erlin, mengaku bahagia mendengar kepastian rencana relokasi yang disiapkan pemerintah. Ia mengatakan warga mulai merasa jenuh karena telah cukup lama tinggal di lingkungan Huntara. Erlin berharap relokasi huntap dapat menjadi awal baru bagi warga penyintas, sehingga mereka bisa kembali menjalani kehidupan di hunian yang lebih permanen.
13: Begitu bahagia mendengar kata relokasi, karena kami sudah kurang lebih 2 tahun tinggal di Huntara ini. Memang kami menikmati situasi di Huntara karena memang kami tidak punya pilihan lain lagi selain ada di Huntara. Dan juga kalau memang pemerintah punya perjuangan untuk kami masyarakat harus relokasi.
12: Sementara itu, Kepala Desa Kelatan Lo, Petrus Mudakurang mengatakan, dinamika pro dan kontra terkait relokasi yang muncul pada awal masa pengungsian kini telah mereda. Menurutnya, masyarakat saat ini pada umumnya telah siap dipindahkan ke Huntap, baik warga yang tinggal di Huntara maupun pengungsi mandiri.
14: Pengungsi yang ada di Huntara maupun di mandiri, memang awal-awal, tahun awal itu memang ada pro kontra juga Ibu, tapi untuk sekarang ini warga pada umumnya sudah siap untuk ke Huntap Ibu, apalagi lokasi-lokasi pemerintah daerah sudah memfasilitasi, dan untuk sementara ini ada 3 lokasi ya yang untuk direlokasi ya. Itu. Jadi untuk sementara itu warga sekarang siap untuk direlokasi.
12: Pemerintah Desa Kelatan Lo bersama BPBD juga telah memiliki data warga yang siap menempati Huntap melalui skema terpadu maupun mandiri. Data tersebut menjadi bagian dari persiapan proses relokasi penyintas erupsi Gunung Leotobi Laki-Laki. Selain kepastian pemindahan, warga berharap kawasan Huntap dilengkapi dengan fasilitas dasar yang memadai, diantaranya rumah ibadah, layanan kesehatan, sekolah, hingga kantor pemerintahan, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di lokasi hunian baru. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
1: Pendengar RRI, sekian warta berita siang hari ini di edisi Selasa 22 September 2026. Tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jelabut mengucapkan terima kasih. Sekaligus pendengar, di Florata siang ini kami akhiri ya, di kesempatan pada siang hari. Nanti di Florata sore akan dilanjutkan oleh rekan kami Dito. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa dan salam sukses.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu, minggu pertama dan ketiga bersama Indonesia Cerdas. Minggu kedua, membahas inflasi dan investasi. Minggu keempat, kami hadirkan Suara Nusantara. Hari Kamis, Anda

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: RRIND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.

0: chat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, saya nggak masuk hari

0: masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat sore, mendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan bertemu kembali bersama saya Dito Utama dan juga operator Budi Antonio ya di dalam ruang dengar Anda. Dan kami mengucapkan selamat sore dulu untuk Anda semua ya, pendengar Pro 1 RRI ND yang ada di Manggarai Raya sekitarnya, kemudian juga ada di Aimere yang ada sekitarnya, kemudian juga ada di Nagekeo sekitarnya, dan juga yang ada di ND sekitarnya. Kemudian juga ada pendengar Pro 1 RRI ND yang ada di Sikamaumere, kemudian juga ada di Larantuka dan Lembata. Serta juga ada pendengar kami yang ada di streaming, yakni ada di rri.co.id dan juga RRI Digital. Kami mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti siaran kami di sore hari ini bersama saya Dito Utama hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa kita akan menghadirkan berbagai program ya nantinya untuk Anda semua hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, saat ini kita sudah berada dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan pastinya di dalam program ini kami mengajak Anda semua ya untuk bergabung di dalam ruang dengar Anda bersama kami. Dan pastinya untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Anda juga bisa mengirimkan pesan suara maupun pesan teks ya di dalam WhatsApp. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line WhatsApp. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Mas Dito, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Bung Yeri ya, betul ya ini ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Bung Yeri. Apa kabar Bung Yeri sore hari ini, Bung?
1: Puji Tuhan, kabar baik. Saya baru bangun tidur.
0: Weh, bangun tidur langsung sambung Pro Dangdut ya Bung Yeri ya. Oke, baik Bung Yeri. Bung Yeri mau lagu apa sore hari ini, Bung?
1: Lagu dari Trio Macan yang berjudul Tak Ada Logika.
0: Cinta ini bukan ya? Tak Ada Logika ya. Ini dangdut ya. Coba cek ya dulu. Ini
1: Trio Macan.
0: Trio Macan ya. Coba saya ya siapkan dulu nih Bung Yeri. Judulnya Tak Ada Logika ya. Oke, sambil ya, disiapkan disampaikan salam-salaman dulu Bung Yeri.
1: Salamnya pertama-tama buat Mas bersama Bang Budi, selamat bertugas. Tetap semangat sampai di penghujung acara nanti dan jangan lupa pulangnya hati-hati kalau sudah selesai.
0: Oke, baik Bung Yeri, terima kasih.
1: Salam-salam yang lainnya ada Bang Jabox di Taliburan, Nano di Koting, Ida di Magetegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, Abang Asonto, Abang Agus, terus ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa, Mama Oce di Bukit Tangor, Sipri di Buawai, Mama Hilda di Nanganasa, Ama Marcel di Bubaria, Om Papi di Walwaru, untuk Mas Galo di Jawa Timur, Sari di Banjarmasin, Ramla di Buton Tengah, untuk Om Papi, untuk Tedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, untuk semua keluarga besar saya yang berada di kampung Teobera maupun Lepkes, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI yang lagi pantas sore ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Bagaimana lagunya, sudah terposisikan?
0: Oke, sudah terposisikan Bung Yeri. Ini Trio Macan ya, judulnya Tak Ada Logika ini.
1: Iya, makasih Mas, selamat sore.
0: Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat sore kembali ya untuk Bung Yeri. Dan selamat mengikuti Pro Dangdut sore hari ini Bung Yeri. Oke, di belakang Bung Yeri sudah ada yang tersambung juga melalui line telepon. Kita akan langsung hubungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mas Dito yang ganteng dan hati yang paling baik dan tidak sombong.
0: Waduh, waduh, waduh, hati yang paling baik dan tidak sombong ya. Oke, baik, dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Marcel dari Bovaria menyapa.
0: Wih, Bung Marcel, selamat bergabung kembali ini. Lama sekali kita tidak jumpa sepertinya. Atau kemarin
2: iya,
0: sempat jumpa ya?
2: Kami lagi sibuk, apalagi Flores bergoyang nih.
0: Iya nih, bergoyang-goyang, jangan digoyangkan oleh yang lainnya lah. Selain Pro Dangdut di Pro 1 RRI ND ya harusnya ya.
2: Itu sudah yang diharapkan.
0: Kita harus goyang saja bersama Dangdut Pro 1 RRI ND. Jangan lain-lainnya kalau mau goyang.
2: Iya.
0: Oke, Bung Marcel. Mau lagu apa sore hari ini, Bung?
2: Kalau boleh lagunya Di Radio.
0: Di Radio. Oke, salam-salam ya sekarang Bung Marcel.
2: Salamnya pertama kali untuk Mas Dito bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI ND. Dari laki-laki sampai ke perempuan, terus untuk Papi di Uluwaru, ada Yeri di Tu Elu, Oma Cheryl di Boanawa, Yuli di Dolok, Maxi di Dona, Oris di KM4, Putra Mus, terus untuk Wiga di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor, Bengkalu di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, Andi di Jambi, Andi di Lampung, terus Nasrun di Sulawesi Tengah, Farida di Sulawesi Tengah, terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Fakfak, Bang Agus di Papua, Puja di Bentuni Papua, terus untuk Ibu Anggreni, terus Bunda Air, Vika, Ibu Ratna, semuanya di Manado. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Jalur kembalikan ke ND dengan hormat. Semoga Mas Tito sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih kembali untuk ya, dan pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan di belakang adalah penelpon lagi yang sudah bergabung. Kita akan langsung sambungkan ya untuk penelpon yang sudah bergabung saat ini. Dan kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Halo, selamat sore. Oma Seril, selamat sore. Betul. Selamat sore, Dangdut adalah kita. Ini dengan Oma Seril, betul?
3: Iya, Mas.
0: Iya, Oma. Apa kabar Oma Seril sore hari ini?
3: Puji Tuhan, kabar Oma baik.
0: Puji Tuhan, selalu. Baik ya Oma ya.
3: Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan, kami di sini semua juga baik-baik nih Oma. Yang penting selalu baik ya.
3: Ya, yang penting selalu happy.
0: Betul, dan pastinya ditemani Pro 1 ya dari Ende Oma ya.
3: Iya Mas
0: Dito. Oke, Oma Seril lagunya apa sore hari ini Oma?
3: Cinta Sabun Mandi.
0: Wah, Cinta Sabun Mandi ya.
3: Ya sabun... karena sudah sore nih, sudah mau jam mau mandi, jadi sabun mandi.
0: Ini sabunnya cair atau batang nih Oma?
3: Sama-sama semua, mau cair, mau batang, bisa semua.
0: Oke. Baik, dan pastinya belinya di kiosnya Oma ya, sabun mandinya.
3: Iya, tentu dong.
0: Oke, Oma. Oma, ini dari Jaja Miharja ya, Cinta Sabun Mandi.
3: Iya.
0: Oke, salam-salam ya, Oma.
3: Betul sekali, Mas Dito.
0: Iya, oke. Sekarang salam-salam ya, Oma.
3: Salam-salamnya yang pertama untuk Mas Dito bersama operator. Operatornya sore ini siapa, Mas
0: Dito? Ini Bung Budi Antonio.
3: Ya, salam untuk Bung Budi Antonio. Selamat sore, kalian berdua selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Kopi balik untuk Yeri di

0: yang di nanganasai Oma lupa namanya.
1: Siapa ya? Mama Hilda ya? Mama Hilda.
0: Ya. Oh ya, Mama Hilda.
1: Betul ya kalau tidak salah ya, kalau tidak salah nih.
0: Oh ya, ya.

0: Rindum, ay,
1: sorry. Pro dangdut nih, Oma.
0: Pro dangdut. Hey.
1: Kita belum suara bantal ini, masih sore nih. Kita harus semangat loh, Oma. Waduh.
0: Ingat lagi ruang rindu. Habis semua ikut semua, nah.
1: Iya, Oma.
0: Ruang rindu mau pro dangdut akhirnya terbawa.
1: Waduh. Suasananya ngantuk nih sepertinya, Oma, ya.
0: Iya, sudah jam-jam begini nih, Mas.
1: Oke, Oma.
0: Semuanya.

0: Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat sore kembali Oma Seril, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali sambari ditemani Pro Dangdut Pro 1 RRI ND. Dan di belakang Oma Seril sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon, kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Wih, Kakak Sari sudah bergabung dari Banjarmasin nih. Oke, Kakak Sari, lagunya apa sore hari ini? Mas Galuh di mana ini?
1: Lagunya Pria Idaman.
0: Wih, Pria Idamannya langsung ya dinyanyikan di Dangdut sore hari ini. Oke, untuk siapa lagunya, Kak Sari?
1: Ya, salamnya buat Marcel, buat Mak Kirel tadi ya, buat Mas Galuh juga, buat semuanya aja, buat Abang Dito, makasih ya, Assalamualaikum.
0: Oke, baik, terima kasih kembali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kakak Sari ya dari Banjarmasin sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan kami masih menanti Anda untuk yang ingin bergabung kembali melalui line telepon, kita akan langsung hubungkan ya untuk Anda yang langsung sudah tersambung ini. Dan saat ini sudah ada yang tersambung langsung ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore, sore, sore, sore.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore, sore, sore. Wah, ini kalau ini udah gak perlu ditanya siapa ini. Ini pasti Mas Galuh ya.
2: Mantap.
0: Iya, kabarnya Mas Galuh.
2: Api-api lah ya, kabarnya gimana kabar gitu.
0: Di sini kami semua baik-baik Mas Galuh.
2: Oh ya, iya.
0: Alhamdulillah selalu baik ini Mas Galuh ya.
2: Oh iya, iya, iya.
0: Oke, Mas Galuh mau lagu apa sore hari ini? Tadi Kakak Sari ini Pria Idaman dari Rita Sugiarto ini.
2: Wow, mantap.
0: Nah, Pria Idamannya saya tanya siapa Mas Galuh. Nah, sekarang Mas Galuh.
2: Ya, saya inginin aja. Mm-mm. Cinta Pembawa Bahagia aja.
0: Cinta Pembawa Bahagia, oke, baik Mas Galuh. Cinta Pembawa Bahagianya untuk siapa Mas Galuh?
2: Ya untuk sayangku Sari dong.
0: Oh yes, mantap. Ada lagi Mas
2: ya,
0: Galuh?
2: Ya mau salam dulu ya. Ya mau salam ya.
0: Oh boleh, boleh, boleh.
2: Ya salamnya yang baru turun tadi ada sayangku Sari yang ada di Banjarmasin, semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya. Mm-hmm. Ada Ramla, ada Mama Diva, Bang Jaim, sahabatku itu, selamat sore. Terus ada Bang Sikri, Bang Marcel, Opa Lodes, Bang Hadi, dan jumpa ya lagi monitor. Oh ada Bang Hadi ya lupa. Selamat sore buat yang siar, semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Tetap semangat.
0: Amin.
2: Terima kasih. Selamat sore, sore, sore, sore.
0: Baik, terima kasih kembali dan selamat sore, sore, sore, Mas Galuh. Ya, mantap sekali. Paling heboh nih Mas Galuh ya. Pastinya sorenya 3 kali ya, pastinya. Dan kami masih menanti Anda dan kami sebelum untuk menerima telepon Anda kembali ya. Dan kami satu penelpon dulu di sesi pertama ya di Pro Dangdut sore hari ini. Setelah itu kita akan beranjak ke lagu. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon, kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu sebelum kita beranjak ke lagu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Wong
0: Dangdut
2: Semarang
0: adalah kabare. Kita Wong Semarang kabare ape-ape bae iki, Bung Maksi. Ape-ape Bung. Iye kabar lo.
2: Kabar saya.
0: Kabar saya ge. Kabar baik ya Bung ya. Oke, jika selalu baik.
2: Iya,
0: baik. Oke, puji Tuhan jika kita selalu baik nih, senang sekali kalau dengar kabar baik ini Bung Maksi.
2: Kabar baik terus, sore-sore kita bisa berdenang ria,
0: berdenang. Siap.
2: Ini juga dengan gempa bumi terus menerus ini.
0: Iya ini. Wah, tadi pagi itu. Ya.
2: Iya.
0: Tapi kita tetap harus tenang Bung Maksi dan tetap harus waspada, dan semoga yang menggoyang itu jangan gempa terus ya, tapi Pro Dangdut sajalah yang untuk menggoyangkan kita. Ya, ya Bung Maksi ya. Oke, baik Bung Maksi. Dan Bung Maksi, lagunya apa nih Bung?
2: Saya minta lagu dari Roma Irama, judulnya Ani.
0: Roma Irama ya, judulnya Ani ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lama lagu itu teringat saya masih di Surabaya, Semarang.
0: Wes, Surabaya, Semarang ya, sampai mana-mana ya.
2: Ditemani dalam perjalanan ditemani lagu Roma Irama.
0: Wes, pakai apa nih, kereta dulu?
2: Oh,
3: Salah ini apa? Mobil.
0: Oh, saya kira di kereta atau bagaimana zaman dulu itu? Mungkin masih di atap itu zaman dulu itu. Di atap kereta. Oke, okay, Bung Maksi. Ada lagi salam-salamnya Bung Maksi?
3: Iya, pertama kali untuk Mas Tito bersama rekan di Bali Kaca.
0: Siap.
3: Di Bali untuk Mas Heri, Ibu Anawa, Mas Lilia Maria, Nak Ima di Momere, terus tapi di Bolobaru, Ibu Yudi di Dolok, Mama Yanti, Mama Oce, Ode Lordes, Bung Oris, Bapak Stefanus Sola di Nualo Londona, dan Bapak Donatus Mari di Koplet Tamas Donar. Itu saja, Bang Dito.
0: Okay,
3: terima kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
0: Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat sore kembali Bung Maksi ya, dan selamat menikmati Prodangdut edisi sore hari ini. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, sebelum kami mengajak Anda semua ya untuk bergabung bersama Prodangdut sore hari ini bersama Pro 1 RRI ND, kami akan hadirkan lagu dangdut ya, yang pastinya lagu ini akan menggoyangkan Anda di sore hari ini ya. Pastinya goyangan ini goyangan dari musik dangdut ya, bukan goyangan dari yang lainnya. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

bisa datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya. Kentongan hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar Anda. Dan saat ini sudah ada yang tersambung juga melalui line telepon WhatsApp ya. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Kak Dito.
0: Selamat sore Dangdut, adalah kita dengan Kakak Elsa ya, yang ada di mana ini?
1: Hei, mantap, sudah tahu suara saya.
0: Iya, karena melalui WhatsApp ya. Terlihat nih. Oke, okay, Kak Elsa, apa kabar sore hari ini, betul ya?
1: Puji Tuhan baik Kak. Ini lagi santai di rumah nih.
0: Lagi santai di rumah ya. Oke, okay, pastinya ditemani Pro Dangdut Pro 1 RRI ND Kak Elsa ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Elsa. Lagunya apa nih Kak Elsa sore hari ini?
1: Saya minta lagu dari Duo Anggrek dengan judul Goyang Nasi Padang.
0: Wih, Goyang Nasi Padang ya. Mantap juga nih. Oke, nasi padangnya mana nih Kak Elsa?
1: Nasi padang ada masih di warung.
0: Oh, masih di warung ya. Oke, saya kira ada nasi padang.
1: Baru mau dipesan.
0: Oh, gitu ya. Oke. Oke, yang penting goyang nasi padang dulu ya. Nanti makan nasi padangnya kemudian
1: goyang
0: ya.
1: Goyang dulu supaya keringat, bisa lapar dan baru makan.
0: Oh, oke, baik. Oke, siap. Sekarang salam-salam ya Kak Elsa.
1: Salam-salamnya untuk yang pertama untuk Kak Dito bersama Kak Operator Kak Budi Antonio. Mudah-mudahan kira salah ya Kak ya.
0: Betul. Wah, ini berarti mendengarkan yang benar ini.
1: Iya, hafal. Sudah mulai hafal sekarang.
0: Oh gitu ya. Wah, siapa yang nyuruh ini?
1: Yang nyuruh diri sendiri.
0: Oh gitu. Oke. Biar hafal semua ya Kak Elsa ya.
1: Ya belum semua sih Kak, cuman hafal pelan-pelan.
0: Oke.
1: Yang berikut untuk semua pendengar Persatu RRI ND di mana saja berada. Mm-mm. Tadi juga ada Kak Yeri yang masuk ya kalau nggak salah.
0: Iya betul.
1: Kak Yeri entah daerahnya di mana nggak tahu ya Kak, tapi intinya
0: Kak Yeri itu di mana itu? Saya kok lupa ya.
1: Terus untuk Putra Mus. Terus untuk semua pendengar Pro 1 yang tadi juga sudah menyapa ya. Tadi ada Oma tuh, ada Oma. Oma siapa tuh namanya?
0: Oma Seril.
1: Untuk Oma, iya. Oma meskipun hari ulang tahunnya udah lewat ya Oma. Saya sama Ria ucapin selamat ulang tahun aja. Kita sama okay. Oma, ulang tahunnya bulan September, cuma beda tanggal.
0: Oke. Okay. Oma Seril habis ulang tahun deh, kok tahu ya? Malah saya tidak tahu loh.
1: Waduh. Tahu karena setiap berarti, sore kan iya. Lagi dengar RRI.
0: Oh iya, beberapa hari waktu yang lalu ya mungkin ya, pas saya tidak dinas nih. Wah, saya juga ngucapin ulang tahun dulu lah kepada Oma Seril ya.
1: Terus untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND. Ada Kak Lely, ada Kak Christine, ada Kak Joanna, ada Kak Angel, ada yang lainnya juga. Elsa Maria belum hafal nih Kak, menghafalnya pelan-pelan aja.
0: Oke, baik.
1: Iya, dan juga untuk semua aja Kak yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI ND. Bagi yang sedang beristirahat siang, selamat beristirahat siang aja.
0: Okay.
1: Bagi yang sedang santai, selamat bersantai aja. Bagi yang mau makan nasi padang bersama aku, mari silakan.
0: Oke, baik.
1: Nanti lebihnya ya sama retitip untuk Kak Dito dan Kak Operator di RRI Pro 1 ND.
0: Oh siap, dengan senang hati. Oke.
1: Iya, Kak.
0: Ada salam-salam tambahannya lagi Kak Elsa?
1: Itu aja Kak.
0: Oke, itu dulu ya. Oke, dan kita beralih ke menelpon selanjutnya ya. Kak Elsa ya.
1: Terima kasih Kak, selamat sore.
0: Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat sore kembali ya untuk Kak Elsa Maria nih, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Oke, baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan di belakang Kak Elsa sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mama Nabila di Wirajaya, Kakak.
0: Mama Nabila di Wirajaya. Oke, Mama Nabila. Mau lagu apa sore hari ini, Mama?
2: Ini anak-anak minta lagu daripada sakit hati. Buat apa ini?
0: Suara sakit hati?
2: Daripada sakit hati.
0: Oh, daripada sakit hati. Oke, daripada sakit

0: bergabung kembali. Kami masih menanti Anda di 0821-445-11957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Erlina dari Rewarna Barat.
0: Ibu siapa? Mohon maaf. Halo, Ibu.
1: Ibu Erlina dari Ibu Rewarna
0: Erlina.
1: Barat.
0: Oke, Ibu ya. Erlina ya. Oke, baik ya. Ibu. Oke, Bu Erlina mau lagu apa sore hari ini?
1: Lagu Sembako Cinta dari Thomas Jorgin.
0: Sembako Cinta ya?
1: Ada ke?
0: Ada. Salam-salamnya Ibu.
1: Salam-salamnya untuk Mama Nabila di Wirajaya tadi. Selamat sore. Untuk Opa Dirgandito, untuk Mama Dolin dan suaminya di Aisha. Untuk Mama Nabila di ONP-nya bersama suaminya. Untuk anakku di Jakarta. Adikku Yano bersama istrinya, Genjo bersama istrinya. Bestian bersama istrinya. Untuk Bang Dito bersama operatornya, selamat sore. Untuk keluarga besarku di Mbomba, di Potu, di Kolibari, Wolokaro, Tado, Aisa, Sambah, Nuabosi, selamat sore semua. Semoga sehat selalu.
0: Oke, amin.
1: Dan untuk pendengar Rodangdut. Oke, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik. Selamat sore kembali dan Dangdut adalah kita. Oke. Dan di belakang lagi siapa lagi yang ingin bergabung? Kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Dan sudah ada yang tersambung kembali, kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
2: Ya, sore.
3: Sore.
0: Selamat sore. Ya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Nabila di Wirajaya.
0: Oh, dengan Nabila di Wirajaya tadi mamanya, sekarang anaknya nih.
3: Iya.
0: Oke, mau lagu apa? Mau ada perubahan lagu atau ada tambahan lagu?
3: Lagu Roma Irama.
0: Roma Irama yang judulnya apa ini?
3: Judulnya
0: Hah? Judulnya Halo, Kakak Nabila.
3: Penasaran.
0: Penasaran judulnya ya?
3: Iya.
0: Oke, penasaran dari Roma Irama. Siap. Ya. Salam-salamnya ada?
3: Ada untuk kakak saya di Momere. Dengan apa? Dengan Krisma Agung. Dengan itu om saya, dengan Noosaya, dengan mama tua saya, di Bima, itu saja.
0: Oke, ini saja ya. Oke, baik. Sudah itu saja ya. Ini lagunya sudah disiapkan juga ini dari Roma Irama ya. Oke, penasaran dari Roma Irama dan. Terima kasih banyak nih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND nih untuk Kakak Nabila ya. Dan pastinya pendengar, ini sudah banyak sekali lagu yang sudah mengantri ya, siap diputarkan di sore hari ini pastinya dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pastinya lagu ini untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan saat ini kami akan membacakan untuk pendengar yang sudah bergabung atau mengirimkan pesan teks ya di WhatsApp. Ini dari Opa Juan Redo. Nah, ini pesannya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Kampung Baru Talibura Maumere. Opa Juan Redo datang lagi menyapa. Selamat sore, salam sehat kompak di udara. Selamat bertugas buat Bang Dito dan Bang Budi di balik kaca. Sukses tugas dan karya, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih nih Opa Juan Redo ya. Dan juga selamat sore, salam sehat buat Oma Juan Ine Esimowona dan cucu Juan Redo, Tuhan memberkati. Dan juga buat semua fans Pro Dangdut dan Ruang Rindu RRI ND. Wah, ini ruang rindunya malam ini nanti Opa ya. Oke, dan juga selamat sore, salam kenal, kompak bersama di udara, sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Dan ini

Nah, oke, baik Opa Juan Redo ya, nanti akan kami putarkan lagu tersebut. Dan juga ada selanjutnya ada dari Mia Everett ya di Wolowaku. Nah, ini pesannya, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Minta lagu Boneka dari India. Lagu ini untuk semua pendengar Pro Dangdut di mana saja berada. Selamat mendengarkan dan selamat sore. Oke, baik, terima kasih kembali sama dengan Kakak Mia Everett ya yang ada di Wolowaku. Dan pastinya salam untuk semuanya ya. Dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI ND, dan selamat sore ya, dan semoga Anda selalu sehat dan bahagia di sore hari ini, dan pastinya ditemani dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, tetaplah terus masih bersama kami. Selain ini kita akan beranjak ke lagu dangdut pilihan Anda semua. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store Anda, dan dengarkan Pro 1 RRI ND serta juga di streaming rri.co.id, serta juga ada di sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok di @rriND dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat hal seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama. Jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bencana bisa datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya.
1: Kentongan
0: hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: akan ikuti acara
1: Kentongan
0: RRI ini.
2: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali lagi bersama kami dalam program Kentongan ya. Dan program ini yang menghadirkan informasi, edukasi, dan wawasan mengenai mitigasi bencana untuk meningkatkan pengetahuan serta kesiapsiagaan masyarakat. Dan pendengar, ketika kita berbicara tentang gempa bumi, kita ini sering mendengar istilah gempa megatrust ya. Dan istilah ini belakangan semakin banyak diperbincangkan, terutama karena wilayah Indonesia ini berada pada kawasan tektonik aktif ya. Dan ketika kita berbicara mengenai gempa bumi, dan namun apakah sebenarnya yang dimaksud dengan gempa megatrust, dan juga apakah istilah tersebut berarti gempa besar akan segera terjadi? Dan juga yang paling penting, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko jika gempa kuat terjadi? Dan megatrust ini bukanlah istilah untuk memprediksi kapan gempa akan terjadi, karena waktu terjadinya gempa bumi belum bisa dipastikan secara tepat ya. Dan maka yang bisa kita lakukan adalah memahami risikonya dan mempersiapkan diri sejak sekarang, dan mulai dari mengenali kondisi bangunan, mengetahui tempat evakuasi, menyiapkan kebutuhan darurat, hingga memahami tindakan yang tepat ketika gempa terjadi. Dan karena itu pada edisi program Kentongan kali ini kita akan membahas sebuah topik ya, yakni mengenal gempa bumi megatrust dan strategi mitigasinya. Dan juga telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten di bidang geofisika dan juga kegempaan ya pastinya. Ada Bapak Aditya Luji Nguru, beliau koordinator data dan informasi Stasiun Geofisika Kupang. Dan selamat sore Pak Adit.
3: Selamat sore Pak Adito.
2: Selamat sore, apa kabar sore hari ini Pak Adit?
3: Puji Tuhan, kabar baik.
2: Puji Tuhan, kabar baik. Terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktu di sore hari ini bersama Pro 1 RRI ND nih. Dan pastinya ini kita akan mengedukasi pendengar ya terkait dengan gempa bumi megatrust nih Pak Adit. Oke, dan pendengar Pro 1, selama 45 menit ke depan ya kita akan membahas mengenai gempa megatrust dari berbagai sisi, mulai dari bagaimana fenomena ini terjadi, potensi risikonya bagi wilayah kita ya, dan juga hingga langkah konkret yang dapat dilakukan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Oke, dan untuk pendengar Pro 1 yang ingin bergabung, mungkin ingin bertanya atau memberikan tanggapan ya nanti di tengah-tengah obrolan kami, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0821 4451 1957, dan di line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Anda juga bisa bergabung melalui pesan teks maupun pesan suara di WhatsApp kami. Oke Pak Adit, kita akan memulai obrolan kita di sore hari ini ya. Kita ya sedikit obrolan santai akan, tapi kita juga mengedukasi masyarakat ini Pak Adit.
3: Baik Pak.
2: Oke, dan ini beberapa waktu lalu ya, atau di akhir-akhir ini banyak sekali nih di media sosial nih Pak Adit ya, terutama di media sosial, salah satunya ada di TikTok, mungkin juga ada di Facebook, ini sering munculan, bermunculan itu megatrust, gempa bumi megatrust. Dan apalagi kita ya, khususnya ini ada warga yang di seluruh daratan Flores ini, yang beberapa satu bulan lalu ini telah terjadi gempa bumi, yakni di Mbaenage Keo ya. Dan pastinya dari informasi-informasi yang beredar itu banyak sekali spekulasi-spekulasi yang ngawur gitu ya, kadang bahasanya begitu ya, itu kadang tanpa data untuk disebutkan di medsos gitu. Dan kita juga sering mendengar istilah gempa megatrust, dan ini juga banyak sekali orang ini atau masyarakat ya itu yang takut akan dengan hal itu. Sebenarnya apa Pak yang dimaksud dengan gempa megatrust, dan juga apa yang membedakannya dengan gempa bumi lainnya? Silakan Pak Adin.
3: Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat sore kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI ND. Terima kasih. Senang sekali saya hari ini bisa berbagi informasi kepada para pendengar. Sebenarnya Pak, megatrust itu bukan nama jenis gempa, tetapi itu nama untuk zona sumber gempa, yaitu bidang kontak antara dua lempeng tektonik di zona subduksi atau zona penunjaman. Jadi ketika suatu lempeng menunjam ke bawah lempeng yang lainnya, itu ada bidang kontak. Bidang kontak tersebut tidak selalu bergerak dengan lancar. Ada beberapa bagian yang terkunci, sehingga tekanan tersebut terus terakumulasi. Ketika tekanan yang tersimpan itu mungkin sudah melebihi batas penyimpanannya, dia akan dilepaskan energi secara tiba-tiba. Nah, energi inilah yang bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi yang bisa sangat besar. Nah, gempa di zona megatrust itu dapat memiliki magnitudo yang sangat besar karena bilang patahannya itu bisa sangat luas. Namun perlu kita pahami bahwa tidak semua gempa besar itu adalah gempa megatrust. Gempa juga dapat terjadi di sektor aktif, baik di darat maupun di laut. Begitu, Pak.
2: Oke, itu sebenarnya megatrust itu bukan istilah gempa ya. Megatrust itu karena ya, tadi yang sesuai dengan gempa. Bapak jelaskan itu. Dan itu untuk proses terbentuknya itu di zona pertemuan atau penunjang lempeng itu, Pak? Kalau itu tadi.
3: Iya, Pak. Iya, pertemuannya. Jadi, dua pertemuan dua lempeng, yang satunya itu bergerak menunjam ke arah lempeng yang lain. Nah, idealnya itu gerakannya itu bisa sangat berlangsung perlahan. Tapi karena permukaannya itu kan batuan, jadi tidak selalu licin. Jadi itu ada bagian yang akan saling mengunci. Nah, sementara kita tahu bahwa inti bumi itu kan bergerak. Sehingga menyebabkan lempeng-lempeng juga ikut bergerak. Nah, energi atau tegangan itu akan terus terakumulasi. Jadi ketika batuan atau bidang kontak tersebut tidak lagi mampu menahan tegangannya, terjadi pelepasan energi tiba-tiba yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Dan ketika pergeseran itu menyebabkan perubahan atau pengangkatan dasar laut secara signifikan, maka gempa tersebut, apalagi jika terjadi laut, bisa memicu tsunami.
2: Oke.
3: Seperti itu, Pak.
2: Oke, baik. Dan ini berdasarkan dari data yang ada ya. Ini Indonesia ini di bagian selatan ada zona megatrust ya, yakni dari Pulau Jawa hingga ke Sumba itu ya, yang sesuai dengan data yang ada itu. Dan ini apakah ada zona-zona lain ya terkait dengan yang berpotensi menghasilkan gempa ini terkait dengan megatrust ya ini ya. Dan mengapa hal ini bisa ada di Indonesia begitu? Jika itu mengapa gitu, Pak?
3: Jadi begini, Pak. Karena letak Indonesia ini kan terletak di antara pertemuan lempeng tektonik aktif, Pak. Ada tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, Indonesia ini juga dikelilingi oleh beberapa zona subduksi atau beberapa dan berbagai sesar aktif. Karena hal inilah yang menyebabkan Indonesia itu memiliki potensi sering terjadinya gempa bumi.
2: Oke.
3: Seperti itu, Pak.
2: Oke, itu juga yang membuat berpotensi begitu ya. Oke, dan ini untuk masyarakat NTT nih Pak Adit. Bagaimana dengan posisi wilayah kita, Pak, dalam konteks aktivitas tektonik dan juga potensi gempa besar yang saya maksud ya?
3: Siap, Pak. Jadi NTT ini juga seperti yang kita ketahui bersama, itu merupakan sebuah wilayah yang aktivitas tektoniknya cukup kompleks. Ada beberapa sumber gempa, yaitu salah satunya berada di zona subduksi di selatan yang memanjang dari Pulau Jawa hingga ke Nusa Tenggara, termasuk NTT. Lalu di utara itu ada Flores Berg Actras, di utara Flores yang kita ketahui bersama menjadi penyebab dari gempa bumi yang beberapa waktu lalu dirasakan oleh sempat mengguncang beberapa di wilayah di Pulau Flores. Dan juga ada beberapa sesar aktif. Seperti itu, Pak.
2: Oke, jadi kita diapit ya oleh dari utara dan juga selatan ya terkait dengan berpotensinya itu ya. Ketika kita berbicara mengenai potensi. Dan juga, Pak, ini banyak sekali megatrust itu kita juga sedikit meluruskan ya yang ada di media sosial nih, Pak Adit. Itu kan banyak sekali yang bikin takut gitu ya terkait dengan megatrust gitu. Dan apakah setiap zona megatrust ini pasti menghasilkan gempa dengan kekuatan yang sama nih, Pak Adit? Misal dalam arti bahwa megatrust itu ada parameter tersendiri. Oh, yang disebut megatrust ada kekuatannya segini gitu. Yang dimaksud seperti itu, Pak Adit.
3: Baik, Pak. Tidak, Pak. Tidak semua zona megatrust itu menghasilkan gempa dengan kekuatan sama. Jadi setiap segmen itu memiliki kondisi yang berbeda-beda, Pak. Besarnya gempa itu atau kekuatannya gempa itu juga dipengaruhi oleh luas bidang yang mengalami patahan atau pergeseran. Terus ada sifat batuannya, terus tingkat kekuatannya antar lempeng maupun kondisi tektonik lainnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan misalnya semua megatrust itu pasti menghasilkan gempa dengan magnitudo tertentu yang besarnya misalnya magnitudo 9 itu tidak benar. Angka magnitudo yang muncul dalam kajian ilmiah itu biasanya merupakan suatu skenario atau potensi yang berdasarkan penelitian atau pemodelan. Itu bukan merupakan suatu kepastian bahwa gempa dengan angka tersebut itu pasti akan terjadi. Begitu, Pak.
2: Oke. Baik, Pak Adit. Ini juga menjadi salah satu pencerahan ya untuk masyarakat luas nih, khususnya yang mungkin ada rasa cemas ya, karena banyak kali informasi ya yang beredar itu yang tidak berdasarkan data nih, Pak Adit. Oke. Dan ketika kita berbicara mengenai potensi megatrust ini, Pak, apa sebenarnya yang harus dipahami masyarakat nih, Pak?
3: Baik, Pak. Jadi pertama-tama itu masyarakat harus memahami dulu kata potensi dengan benar. Potensi itu berarti berdasarkan kondisi geologi atau kajian ilmiah di suatu wilayah memiliki kemampuan atau kemungkinan terjadinya gempa besar. Lalu potensi itu bukan merupakan ramalan. Jadi ketika ada istilah yang menyebutkan bahwa di suatu daerah itu ada potensi gempa bumi megatrust, bukan berarti kami dari BMKG mengatakan bahwa besok atau lusa atau kapan atau bulan depan atau tahun depan itu akan terjadi gempa bumi yang besar. Yang seharusnya muncul dari informasi itu adalah kesadaran kita kalau wilayah yang kita tinggali, wilayah yang kita tempati itu memiliki potensi untuk terjadinya gempa bumi, sehingga kita harus lebih bersiap seperti itu, Pak.
2: Oke, dan itu ketika kita berbicara mengenai potensi ya. Dan saat ini banyak sekali informasi di media sosial yang mengatakan bahwa gempa megatrust itu tinggal menunggu waktu. Ini kan informasi yang kadang membuat orang itu cemas. Bagaimana masyarakat itu seharusnya memahami pernyataan tersebut ini, Pak Adit, ketika kita berbicara mengenai fenomena yang ada di media sosial kita itu?
3: Baik, Pak. Memang banyak sekali yang masuk, memang WhatsApp ataupun pesan yang masuk ke kami terkait hal-hal tersebut. Jadi di sini mau saya tekankan sekali lagi bahwa kalimat tinggal menunggu waktu itu sebenarnya harus kita pahami dengan hati-hati, Pak. Karena gempa bumi besar itu memang merupakan bagian dari proses tektonik, atau gempa itu memang bagian dari proses tektonik yang suatu saat itu bisa terjadi, tetapi kita tidak tahu kapan. Seperti itu. Jadi di sini kami dari BMKG menegaskan bahwa informasi potensi megatrust itu bukan sebuah prediksi atau peringatan bahwa gempa bumi akan terjadi dalam waktu dekat, bukan. Okay. Karena sampai sekarang ini belum ada teknologi atau ilmu pengetahuan yang bisa secara akurat itu memprediksi atau meramalkan di mana terjadinya gempa bumi, kapan terjadinya, dan berapa besar kekuatannya. Itu secara akurat itu belum ada. Jadi kepada masyarakat dimohonkan jangan diterjemahkan istilah-istilah tinggal menunggu waktu ini bahwa gempa besar ini akan terjadi sebentar lagi atau mungkin besok atau malam ini. Tidak. Seperti itu, Pak.
2: Oke, baik. Dan ini memang saat ini belum ada teknologi ya terkait dengan prediksi, untuk memprediksi secara tepat kapan, di mana, dan berapa kekuatan itu. Oke, dan lalu, Pak, apa perbedaan mendasar ya antara potensi gempa nih, perakiraan, dan juga prediksi gitu, Pak? Itu kan kadang ada istilah-istilah itu muncul gitu, Pak. Mungkin di data ilmiah gitu ada, Pak, untuk bahasa ilmiah maksud kami ya, bukan data. Di bahasa ilmiah di BMKG gitu, atau apa ini, Pak?
3: Baik, Pak. Saya menerangkannya supaya masyarakat bisa lebih memahami dengan lebih ini. Jadi sebenarnya itu ada perbedaan antara potensi, perakiraan, dan prediksi. Potensi itu berarti kita berbicara mengenai kemungkinan berdasarkan yang tadi saya bilang, penelitian, terus kondisi misalnya geologi, tektonik, nah di suatu wilayah. Misalnya suatu zona itu, terlebih misalnya kayak seperti di Pulau Flores, suatu zona itu memiliki potensi menghasilkan gempa bumi besar seperti dari Flores Back Actras. Lalu perakiraan. Perakiraan itu berbicara tentang kemungkinan atau kecenderungan berdasarkan data dan periode tertentu, tetapi tidak memberikan kepastian suatu kejadian. Sedangkan prediksi itu harus dapat menentukan tiga hal utama, yaitu pertama, kapan terjadinya, di mana terjadinya dan berapa besar kekuatan

0: setidaknya itu ada beberapa sumber patahan di NTT, Pak. Yang pertama itu NTT di selatan itu kan kita berada di wilayah zona pertemuan lempeng tektonik antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Nah, itu pergerakannya juga sangat aktif. Lalu di utara itu ada Flores Back Arthras, yaitu sebuah sistem sesar naik yang berada di bagian utara Flores, yang merupakan yang menjadi sumber gempa pada beberapa kejadian waktu lalu. Lalu ada sesar-sesar aktif, misalnya sesar Bondowatu, terus ada Timor Trove, dan masih banyak sesar-sesar lainnya. Jadi sumber gempa di NTT itu bukan hanya dua itu, Pak, tapi ada beberapa sesar aktif lainnya juga, Pak.
1: Okay. Dan itu juga berpotensi ya untuk terjadi kegempaan karena itu juga sesar ya bentuknya ya. Patahan, sebuah patahan gitu. Okay. Baik Pak Adit, dan beberapa wilayah di NTT ini juga pastinya memiliki kawasan pesisir ya. Banyak sekali wilayah di NTT itu kawasan pesisir yang pastinya padat aktivitas masyarakat. Bagaimana Pak hubungan antara gempa kuat dengan potensi tsunami? Mengingat di pada tanggal 15 Agustus lalu itu di titik gempa di Mbaenage Keo itu yang terjadi di pagi hari itu juga berpotensi tsunami dan itu terjadi, akan tetapi tsunaminya itu kan masih tergolong ringan ya, dalam arti masih sekitar 1-2 meter gitu. Dan ini terkait dengan itu bagaimana Pak hubungan antara gempa kuat dengan potensi tsunami itu Pak?
0: Jadi seperti ini Pak, ada beberapa parameter yang digunakan atau menjadi acuan dari BMKG untuk bisa apa namanya istilahnya kita itu gempa kuat ya, gempa yang dengan berpotensi tsunami. Di antaranya itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, gempa bumi tersebut harus terjadi di laut dengan kedalaman atau hipocenternya itu kurang dari 70 km. Yang kedua, gempa bumi tersebut harus memiliki kekuatan magnitudo M-nya lebih dari 7.0. Dan pola patahan atau pola sesarnya itu merupakan pola patahan naik atau pola patahan turun. Jika dari ketiga syarat ini bisa terpenuhi ketika terjadi gempa bumi, maka akan dilakukan pemodelan dan bisa didapatkan bahwa gempa tersebut berpotensi tsunami, Pak.
1: Oke, artinya jika gempa bumi memenuhi syarat tersebut, itu pasti berpotensi tsunami, bukan pasti ya, tapi itu berpotensi tsunami begitu ya?
0: Iya, Pak.
1: Oke, dan itu ketika berbicara mengenai tsunami nih, kita sedikit bergeser karena ini ada hubungannya itu Pak. Dan terkadang itu apakah bisa diprediksi terkait dengan ketinggian gelombang tsunami tersebut itu Pak? Atau mungkin radius dari tsunami tersebut? Dari parameter yang Bapak sebutkan tadi itu, mungkin bisa diprediksi kah Pak?
0: Jadi kalau tsunami itu biasanya itu kami akan melakukan pemodelan Pak. Atau istilahnya itu pemodelan tinggi air laut Pak. Jadi berdasarkan dari pola patahan, dari magnitudo, dari lokasinya. Nah, kami BMKG-nya, di BMKG biasanya akan langsung melakukan pemodelan. Dari hasil pemodelan tersebut bisa didapatkan wilayah-wilayah mana yang berpotensi ketika terjadi gempa bumi itu akan ada tsunami. Seperti itu Pak.
1: Oke, baik. Itu dari Pak Adit ya. Oke, dan ya, sekarang dari sisi masyarakat pesisir nih Pak. Ketika terjadi gempa yang besar ya mungkin ya, ini apa yang harus masyarakat lakukan ya? Apabila terjadi gempa kuat dan guncangan ini dirasakan cukup lama ini. Mungkin ada tips dari Pak Adit juga ini?
0: Baik Pak. Prinsipnya seperti ini Pak, pada prinsipnya. Ketika kita berada di pesisir, entah itu kita tinggal di pesisir atau kita sedang beraktivitas di pesisir, ketika kita merasakan sebuah gempa bumi yang kuat dan lama, maka pada prinsipnya kita segera berlari menjauhi pantai, pergi ke tempat yang lebih tinggi. Kita jangan menunggu bunyi sirine atau mencari informasi dari media sosial. Karena pada dasarnya, itu jika terjadi gempa bumi kuat itu tsunami bisa ketika kita berada di dekat laut tsunami bisa

0: terjadi lebih cepat dari perkiraan kita, seperti itu Pak.
1: Oke, apakah ada mungkin perhitungan khusus nih Pak dari perkiraan ya? Mungkin ini kita sedikit mengedukasi kepada masyarakat. Mungkin jika ini terjadi nih, misal andai kata ini contoh semisal ya, ini terjadi 10 detik gitu. Artinya gempa bumi 10 detik itu kan cukup lama juga ya. Itu apakah ada parameter ya? Ini oh kalau terjadi segini ini harus lari ke ketinggian sekian gitu. Misal ada hal-hal yang parameter-parameter khususnya gitu Pak. Apakah ada Pak?
0: Jadi untuk perhitungan parameternya itu Pak, itu kita tidak bisa hanya menggunakan satu parameter saja.
1: Oke.
0: Nah, kalau dari BMKG itu untuk membuat bisa mendapatkan suatu gempa bumi menentukan suatu gempa bumi berpotensi tsunami itu ada parameter-parameter yang harus digunakan seperti besar magnitudonya, kedalamannya, lokasi epicenter maupun mekanisme sumbernya. Jadi seperti itu Pak. Sedangkan untuk masyarakat itu seperti yang saya sarankan tadi, kita tidak bisa hanya bilang, oh ini gempa 10 detik kita harus berlari. Pada prinsipnya seperti yang saya katakan tadi, ketika gempa dirasakan lama dan kuat, lebih baik kita langsung evakuasi mandiri tanpa menunggu arahan dari pemerintah atau bunyi sirine atau dari media sosial. Seperti itu saja sih Pak.
1: Oke, baik. Dan itu kunci utamanya, itu langkah mitigasinya ya pastinya, salah satunya jika itu terjadi gitu Pak Adit ya. Oke, dan apakah masyarakat juga perlu mengetahui Pak kondisi tanah dan juga lingkungan tempat tinggalnya nih, misalnya potensi longsor atau likuifaksi ya, dan pastinya di gempa bumi itu kan yang menjadi bahaya itu kan bangunannya sebenarnya, jika ini gempa bumi ya. Faktor apa saja Pak yang dapat memperbesar resiko saat gempa terjadi itu Pak sebenarnya Pak? Selain dengan
0: betul sekali
1: itu.
0: Pak. Betul sekali Pak. Jadi bencana gempa bumi itu kan bukan hanya gempa bumi lalu selesai. Seperti tadi gempa bumi bisa berpotensi tsunami. Nah, terkait kondisi-kondisi di sekitar itu juga masyarakat harus memperhatikan. Misalnya ketika mereka tinggal di daerah yang memiliki lereng, berarti ketika terjadi gempa bumi kuat ataupun gempa bumi bisa terjadi potensi longsor. Okay. Begitupun juga dengan daerah-daerah yang berpotensi likuifaksi. Seperti itu Pak. Jadi tanah lunak juga dapat memperkuat guncangan Pak. Tanah yang jenuh, yang misalnya jenuh dengan air, tanah jenuh air itu juga dalam beberapa kondisi geologi juga bisa berpotensi menyebabkan terjadi likuifaksi jika terjadi gempa bumi besar, Pak.
1: Oke, baik Pak Adit. Dan itu banyak sekali potensi ya, mungkin setelah gempa bumi adanya pergeseran dari tanah, gitu juga sangat berpotensi juga itu Pak ya. Oke, iya, Pak. Dan kita sekarang masuk ke bagian yang paling penting ini Pak. Ini kemarin itu banyak pada saat bencana ya di Flores khususnya di 15 Agustus itu banyak sekali masyarakat itu yang pastinya pada saat terjadi gempa itu panik gitu. Dan banyak masyarakat yang belum memahami mengenai dengan mitigasi bencana ini. Dan apa Pak sebenarnya yang harus dilakukan masyarakat ya sebelum gempa itu terjadi? Karena minim sekali ya bahwa masyarakat itu menganggap, wah ngapain mikirin mitigasi, ngapain mikirin gempa gitu. Ini sebelum terjadi, akan tapi setelah terjadi mereka itu panik gitu. Sebenarnya apa yang harus disiapkan itu? Kalau menurut dari Pak Adit nih, silakan Pak.
0: Baik, terima kasih Pak. Jadi begini Pak, yang pertama-tama itu kita harus mempersiapkan diri. Jadi kita harus bersiap bahwa sebelum terjadi gempa bumi itu yang pertama kita melihat kondisi tempat kita tinggal atau ketika kita sedang berpergian, kita harus mengenali tempat di mana kita berada. Apakah bangunan yang kita tinggali atau tempat di mana kita berada itu tahan atau aman terhadap kejadian gempa bumi. Lalu kita harus mengetahui di mana tempat-tempat berlindung di dalam rumah kita ketika terjadinya gempa bumi. Misalnya di bawah kolong meja yang jauh ataupun aman ketika terjadi gempa itu tidak tertindih oleh lemari atau benda-benda berat. Kita harus mengetahui juga kondisi kabel-kabel listrik di rumah kita jika kita memakai memakai kompor gas, kita harus melihat apakah kondisinya aman atau tidak. Kita harus mempersiapkan ada namanya tas evakuasi yang di dalamnya itu berisi senter, terus surat-surat berharga kita, dan mungkin beberapa pakaian ataupun makanan yang ketika terjadi kondisi darurat, yang misalnya ketika terjadi gempa dan kita tidak bisa segera evakuasi, minimal kita bisa bertahan hidup sementara dengan alat tersebut, dengan tas tersebut. Lalu untuk masyarakat-masyarakat di pesisir, terlebih yang di wilayah ditinggal di dekat laut, itu harus mengenali jalur-jalur evakuasi ataupun titik-titik kumpul jika sewaktu-waktu gempa bumi tersebut dinyatakan akan berpotensi terjadinya tsunami. Dan yang paling tidak kalah penting itu, kita harus mulai dari keluarga atau dari diri sendiri itu, kita harus melakukan latihan evakuasi mandiri. Seperti itu.
1: Oke, latihan evakuasi mandiri ya, terkait dengan mitigasi gempa bumi ini. Oke, dan ini memang harus sangat perlu ya, jauh-jauh hari ya, supaya tidak terjadi kepanikan. Kadang itu orang malah, masyarakat nih khususnya ini panik gitu pada saat terjadi gempa dan minim dengan pengetahuan mengenai mitigasi, dan pastinya menimbulkan masalah baru lagi ketika terjadi gempa, mungkin salah untuk berlindung atau apapun itu gitu. Oke, Pak Adit, dan tadi ini terkait dengan yang harus dilakukan masyarakat sebelum gempa itu terjadi ya. Memang ini kan tidak bisa diprediksi, akan tetapi dengan kesiapsiagaan kita akan jauh lebih baik ya, mengingat juga di Flores atau NTT ini banyak sekali potensi-potensi bencana gempa yang mungkin akan terjadi nanti suatu saat itu. Dan pasti Pak, apa Pak yang harus dilakukan seseorang ya, mungkin ada masyarakat nih ketika berada di dalam rumah nih, khususnya rumah bertingkat nih Pak Adit, dan juga di sekolah maupun di kantor ya, dan di tempat umum saat terjadi gempa ini. Kadang ini kan banyak sekali masyarakat sedang beraktivitas ataupun apa saja. Kadang ada pada saat terjadi kemarin itu, contohnya di 15 Agustus, itu kan menjelang aktivitas. Itu semua orang sedang bersiap-siap diri ya untuk menjalani aktivitas. Mungkin ada yang sedang mandi begitu juga, atau sedang sarapan bersama keluarga, tiba-tiba gempa gitu. Apa ini Pak yang harus mereka lakukan ketika terjadi itu, ada di lokasi yang bertingkat gitu Pak?
0: Baik Pak, jadi pada dasarnya itu yang paling utama itu kan kita melindungi diri. Kita menggunakan prinsip drop, cover, dan hold on. Drop itu kan kita menunduk. Setelah kita menunduk, kita melindungi kepala dan bagian tubuh yang idealnya itu kita berlindung di bawah meja dulu. Dan kita berpegang pada meja ataupun tempat kita berlindung sampai guncangannya berhenti. Nah, ketika kita berada di rumah atau di kantor, kita berlindung di bawah meja, kita menjauhi kaca ataupun benda-benda yang mudah jatuh seperti televisi, lemari. Nah, itu kita harus menjauhinya. Ketika kita berada di sekolah ataupun di gedung-gedung fasilitas umum, kita harus mencari tahu dahulu, kita harus mengetahui di dahulu di mana pintu darurat terdekat. Kita harus mengetahui di mana lokasi titik kumpul. Dan ketika terjadi gempa, setelah kita berlindung, kita melindungi diri, kita harus mengikuti instruksi dari guru kita atau petugas-petugas yang memang ditugaskan ketika terjadi gempa itu. Mereka yang bertugas sebagai untuk apa namanya, memimpin misalnya untuk melakukan evakuasi, tindakan evakuasi atau apa. Nah, ketika kita disuruh untuk dianjurkan untuk melakukan evakuasi, kita tidak boleh lari, dan ketika gedung tersebut ada lift, kita jangan menggunakan lift. Karena yang tadi seperti saya katakan, gempa bumi itu tidak hanya setelah itu selesai, tapi ada juga bencana-bencana lain yang terjadi, misalnya kebakaran atau listrik padam. Jadi disarankan untuk tidak menggunakan lift pada saat evakuasi, tapi menggunakan tangga darurat, seperti itu.
1: Oke, itu jika terjadi di bangunan bertingkat ya, khususnya juga tadi jika itu bangunan terdapat lift ya, itu jangan menggunakan lift tersebut ya. Oke, dan menggunakan tangga darurat. Dan ini juga menjadi pesan kepada masyarakat semua ya. Dan Jika dari Pak Adit nih, ini sedikit tambahan ini. Untuk masyarakat di NTT ya, terkait dengan kesiapan mitigasi bencananya tuh, jika Pak Adit memandang seperti apa nih Pak?
0: Kalau untuk masyarakat kita ya, kalau saya melihatnya itu pola pikir saya juga termasuk itu, kita belum berbicara, kita belum siap untuk mitigasi bencana. Kita cenderungnya berpikir setelah terjadi bencana baru kita bersiap, seperti itu Pak.
1: Oke, seperti itu Pak ya. Dan ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama ya, terkait dengan mitigasi bencana ya. Karena bencana itu tidak kita harapkan, akan tetapi kapan saja itu bisa datang dan tidak bisa diprediksi. Yang menjadi kuncinya itu, tidak bisa diprediksi kapan itu. Ya memang kita harus memberi informasi ya, terkait dengan kesiapsiagaan bencana ini. Dimanapun berada ini, tidak hanya di NTT ya Pak, pastinya begitu ya Pak ya.
0: Iya Pak.
1: Oke, dan itu tadi ketika seseorang berada di dalam gedung bertingkat nih. Jika pada saat terjadi gempa bumi itu sedang berkendara gitu, misal mengendarai mobil, motor gitu Pak, kendaraan bermotor gitu di jalan gitu, apakah bisa lanjut jalan aja atau bagaimana itu Pak Adit?
0: Baik Pak. Jadi ketika misalnya kita sedang mengendarai kendaraan lalu kita merasakan atau terjadinya gempa bumi, yang pertama kita lakukan itu mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan kita di tempat yang aman. Tempat yang aman di sini maksud saya adalah kita tidak boleh berhenti di tengah jembatan, di dekat tiang listrik atau bangunan tinggi, di tebing, atau di tempat yang berpotensi longsor. Lalu, setelah kita berhenti, kita harus melihat kondisi sekitar. Jika harus keluar, kita harus menjauhi kendaraan dan pergi ke tempat yang lapang, lalu berlindung di situ. Seperti itu, Pak.
1: Oke, itu jika kita sedang berkendara gitu Pak ya. Oke,
0: iya, Pak.
1: Dan setelah guncangan berhenti nih, ketika gempa itu terjadi dan setelah guncangan berhenti, apa yang harus menjadi prioritas masyarakat ini Pak? Yang menjadi prioritas utama dulu nih Pak?
0: Yang pertama kita harus memeriksakan diri kita, memeriksa diri kita sendiri dulu dan orang di sekitar kita. Lalu setelahnya, setelah kita menuju ke tempat aman, jika bangunan kita rusak atau ada untuk meminimalisir jika ada bangunan rusak, lalu ada potensi gempa susulan, jadi kita harus mewaspadai itu. Yang kedua, ketika sudah terasa tidak lagi ada ini, kita harus mengecek sebelum kita beraktivitas lagi kembali ke dalam rumah kita atau tempat kita, kita harus mengecek apakah kondisi di dalam itu ada korsleting atau apakah sumber apinya sudah diamankan. Terutama jika ada indikasi tak ada tanda kebocoran gas atau kerusakan instalasi. Yang ketiga itu ketika kita melihat bangunan yang kita tempati itu sudah ada retakan besar, terutama di kolomnya, maka disarankan sebaiknya jangan dimasuki atau kita memasuki lagi tempat tersebut sampai dinyatakan aman oleh instansi-instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan keamanan dari suatu gedung yang kita tempati. Seperti itu, Pak.
1: Oke. Itu ya untuk setelah guncangan berhenti ya, ini yang menjadi prioritas masyarakat pastinya. Dan tadi jika kita tinggal di wilayah pesisir ini, memang itu jangan memasuki gedung kembali. Itu kalau sudah terjadi gempa besar itu pastinya langsung berlari ke tempat yang lebih tinggi ya, dan tidak mungkin berdiam diri di tempat. Oke, dan Pak Adit, tadi kita sedikit berbicara ya mengenai kesadaran mitigasi bencana kepada masyarakat luas nih. Menurut Pak Adit nih, tantangan terbesar dalam membangun budaya sadar bencana ya di masyarakat itu seperti apa ini Pak?
0: Jadi begini Pak, tadi seperti yang saya sampaikan, termasuk saya juga, kita masih terbiasa dengan pola pikir bahwa bencana itu terjadi dulu baru kita pikirkan. Jadi tantangan terbesar itu adalah kita mengubah pola pikir atau mindset dari kita semua, dari yang bahwa bencana itu sesuatu yang terjadi dulu baru kita pikirkan, menjadi kesiapsiagaan adalah kebiasaan kita sehari-hari.
1: Okay.
0: Jadi kita harus bersiap siaga dahulu. Bersiap siaga agar ketika terjadi gempa, kita tidak panik, kita tidak bingung, tapi kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari rumah kita sendiri, kita mulai dari tempat kita di mana berada, kita harus mengubah pola tersebut, Pak. Seperti itu, Pak.
1: Oke. Baik Pak Adi, terima kasih nih untuk penjelasannya Pak. Oke Pak, dan jika masyarakat luas ini yang mendengar obrolan kita di sore hari ini ya, dan jika mereka hanya mengingat satu hal dari obrolan kita di hari ini, tiga hal apa yang paling penting untuk mereka lakukan ini Pak Adi?
0: Tiga hal yang saya ingin sampaikan itu, yang pertama kita harus mengenali risiko. Risiko di mana kita tinggal. Kita harus ingat bahwa kita tinggal di wilayah NTT yang berada atau yang memiliki zona yang berada di zona terjadinya gempa bumi yang sangat rawan seperti itu. Yang kedua, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan lingkungan kita berada. Jadi kita harus bersiap diri, kita harus mempersiapkan yang saya bilang tadi, tas evakuasi, lalu tas siaga bencana, lalu kita harus mengenali tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita belajar. Lalu yang ketiga itu, ketika terjadi gempa, kita jangan panik, tapi kita harus melindungi diri. Lalu setelah melindungi diri, kita harus mengikuti arahan-arahan atau instruksi dari instansi-instansi terkait, terlebih jangan lagi kita percaya dengan yang namanya hoax atau kabar-kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
1: Oke, baik. Ada lagi mungkin, Pak? Itu saja ya?
0: Iya, Pak.
1: Oke, baik. Dan ini terakhir nih, Pak Adit. Kita ya sedikit tadi sudah bincang-bincang ya, Pak Adit juga sudah mengedukasi ya apa sih sebenarnya Megatrust itu. Dan pastinya untuk membuat masyarakat itu tidak panik ya dengan adanya isu yang beredar di mana saja ini. Oke, dan ini terakhir ya Pak Adit. Apa Pak pesan Bapak kepada masyarakat NTT nih agar tidak panik menghadapi isu Megatrust ya, tetapi juga tidak mengabaikan potensi risikonya nih Pak?
0: Baik Pak. Jadi pesan saya sederhana Pak. Kita tetap tenang. Kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial kita, tetapi kita jangan lengah.
1: Okay.
0: Karena Megatrust itu merupakan bagian dari dinamika bumi dan potensinya perlu kita pahami secara ilmiah. Tetapi potensi bukan berarti ramalan bahwa gempa akan terjadi dalam waktu besok atau waktu tertentu yang bisa diprediksi dengan pasti. Kita tidak bisa menentukan kapan terjadinya gempa bumi besar akan terjadi. Yang kita bisa lakukan adalah mengurangi dampaknya, yaitu dengan cara mengetahui kondisi tempat kita tinggal, mengetahui jalur evakuasi, memahami tanda-tanda bahaya tsunami, melakukan latihan evakuasi mandiri ataupun berkelompok, menyiapkan perlengkapan darurat, serta mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah yang memang tugasnya untuk mengeluarkan informasi tersebut.
1: Oke.
0: Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Mungkin ada pesan-pesan tambahan lagi Pak untuk masyarakat luas nih, khususnya pendengar Pro 1 RRI ND ini?
0: Pesan terakhir saya itu kita perlu hidup dengan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan budaya aman bencana. Seperti itu saja Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak atas informasinya yang telah diberikan di sore hari ini Pak, di dalam program Kentongan Pro 1 RRI ND nih Pak. Dan juga salam untuk teman-teman dari Geofisika Pak ya, dari Pro 1 RRI ND nih Pak.
0: Baik Pak.
1: Oke.
0: Terima kasih buat pendengar semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat para pendengar Pro 1 RRI ND.
1: Oke, baik. Dan semoga pendengar semua bisa tercerahkan ya terkait dengan isu-isu yang beredar. Kadang itu isu itu malah menakutkan ya, yang terjadi di media sosial itu. Kadang ditambahin, wah ini begini, ini begini, begitu Pak ya.
0: Iya Pak, betul
1: okay.
0: sekali Pak.
1: Dan memang perlu harus kita luruskan ya terkait dengan Megatrust itu. Memang kita harus siap siaga, akan tetapi juga jangan takut akan tetapi selalu waspada gitu Pak ya, sesuai dengan iya, pesannya Pak Adi tadi. Oke Pak Adi, terima kasih banyak nih Pak waktunya di sore hari ini Pak. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Adi.
0: Selamat sore Pak, terima kasih Pak.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Kentongan telah sampai di penghujung acara ya. Dan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Aditya Lujinguru. Beliau koordinator data dan informasi Stasiun Geofisika Kupang ya, yang telah memberikan penjelasan dan edukasi mengenai gempa bumi megatrust dan strategi mitigasinya. Dan dari perbincangan kita hari ini, kita memahami satu hal penting, potensi gempa bukan berarti kita dapat mengetahui kapan gempa akan terjadi. Karena itu, yang paling penting bukan memperdebatkan kapan besar akan, maksud kami gempa besar akan datang ya, tetapi memastikan kita memiliki kesiapan ketika gempa benar-benar terjadi. Kesiapsiagaan dapat dimulai dari hal-hal sederhana, mengenali kondisi rumah dan lingkungan, mengetahui jalur serta titik evakuasi, mengamankan benda-benda yang dapat jatuh, menyiapkan kebutuhan darurat, dan yang tidak kalah penting, mengetahui tindakan penyelamatan diri ketika guncangan terjadi. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, pengetahuan mengenai tsunami juga sangat penting ya. Gempa kuat yang dirasakan di wilayah pesisir ini harus menjadi tanda untuk segera meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi serta arahan resmi mengenai potensi tsunami. Dan pendengar, jangan sampai informasi tentang megatrust membuat kita panik ya, tetapi jangan pula membuat kita lengah. Kenali resikonya, pahami informasinya, siapkan diri dan keluarga, serta ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Karena kita mungkin tidak dapat menentukan kapan gempa itu terjadi, tetapi kesiapsiagaan adalah sesuatu yang bisa kita lakukan mulai hari ini. Dan pendengar, saya Dito Utama bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Kentongan edisi hari ini. Dan sampai bertemu kembali pada edisi berikutnya dengan informasi dan edukasi kebencanaan lainnya. Dan saya pamit undur diri dan tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

respon alami pada situasi mengerikan sebagai cara tubuh mempersiapkan diri menghadapi bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan. Bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas. Karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernafas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi

0: Waktunya Kentongan.
1: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat hal seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama. Jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan menghadirkan Warta Berita Daerah Korwil Nusantara 6 bersama RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua. Dan dari studio, kami mengucapkan selamat mengikuti.

0: Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 22 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Penambangan emas secara ilegal di wilayah Desa Noetoko, Kecamatan Memafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara melibatkan warga negara asing Cina dan merusak lingkungan. Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari. Masyarakat dihimbau mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kaisnube. Berita pertama, penambangan emas secara ilegal di wilayah Desa Noetoko, Kecamatan Memafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara melibatkan warga negara asing Cina dan merusak lingkungan.
2: Penambangan emas secara liar di Desa Noetoko, Kecamatan Memafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara yang merusak lingkungan dan kawasan hutan karena memakai bahan kimia berupa merkuri rupanya melibatkan orang asing. Warga negara asing yang terlibat dalam aksi itu adalah warga negara Cina sebanyak 4 orang dan masuk di Noetoko selama 2 bulan. Hal ini diungkapkan Kepala Kesbang Pol TTU, Hieronymus Banaesha, saat melakukan sosialisasi di Desa Nian, Kecamatan Memafo Tengah. Menurut Kabang Kesbang Pol, bahwa penambangan emas secara liar di Desa Noetoko, Kecamatan Memafo Barat, Kabupaten TTU sudah berlangsung lama dan sudah melibatkan orang luar TTU. Karena ada orang luar dari kabupaten lain yang terlibat merusak lingkungan di wilayah itu. Bahkan ada warga negara Cina sebanyak 4 orang dan mengantongi paspor serta visa.
3: Kita hentikan penambangan secara manual oleh masyarakat dan secara regulasi ilegal. Sambil menunggu apabila ada masyarakat yang mungkin mengajukan permohonan izin ke Kementerian Minerba, maka untuk sementara ini kita stopkan dulu. Hal ini dikarenakan karena banyak informasi bahwa dalam pertambangan ini sudah melibatkan banyak orang. Bukan saja orang asli yang ada di desa itu, tetapi ada juga masyarakat dari desa tetangga, dari kabupaten-kabupaten lain, bahkan yang lebih heboh itu ada orang asing.
2: Nah, orang asing itu dari mana sih, Pak?
3: Orang asing itu yang kita identifikasi dari Cina.
2: Itu berapa banyak?
3: Ada 4 orang. Dan mereka ketika datang ke sini, saat memasuki wilayah kita dan diperiksa oleh imigrasi, paspor mereka ada, tetapi untuk visanya itu mereka itu sebagai teknisi alat berat. Nah, teknisi alat berat ini kita tidak tahu yang mana. Tetapi ketika ditelusuri, ternyata mereka datang ke sini tempat penambangan ini. Dan di situ mereka memasang alatnya dan ikut menambang.
2: Izin Bapak, spesifik mereka masuk ke desa mana saja yang orang asing itu?
3: Nah, kemarin itu mereka di ibu kota kabupaten kota kita melalui yang lama, di Noetoko, di Gunung Binuni itu. Dan itu sudah lumayan, mereka kita bisa agak lama dan juga dampak kerusakan lingkungan juga sangat tinggi dan yang tidak bagus mereka memakai zat-zat kimia
2: yang berupa merkuri dan air raksa itu ada.
3: Ya, betul.
2: Nah, mungkin keberadaan warga asing itu terutama Cina itu berapa lama di Noetoko, Pak?
3: Mereka waktu itu cuman 2 bulan. Ketika teridentifikasi, didatangi, dan ketika petugas datang dan mereka sudah tahu, masuk dengan sendirinya mereka kembali.
2: Nah, mungkin pihak yang mendatangkan mereka siapa, Pak?
3: Nah, itu pihak yang mendatangkan mereka ini yang kita masih dari Intelijen, Baikbin, AIS, Polres, Polri, masih selidiki. Mereka tidak sampaikan.
2: Sementara Sekretaris Desa Noenasi, yakni Marcos Loposoni, mempertanyakan bagaimana emas yang ditambang berada di tanah masyarakat yang bersertifikat. Apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak? Selain itu, ia juga meminta pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara untuk menghentikan galian C yang berada di Desa Noenasi maupun yang berdekatan dengan Desa Welneke, sebab galian C itu lebih rusak daripada bekas galian yang dibuat masyarakat saat menambang emas. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari. Masyarakat dihimbau mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, perekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema, mengatakan tingginya kebutuhan masyarakat terlihat dari jumlah warga yang datang ke loket pelayanan. Dogianus juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga kebutuhan dokumen mendesak, serta meminta datang langsung dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.
5: Untuk mengurus administrasi kependudukan, sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara, karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh. Karena kami di sini tidak butuh layani calo, yang kami butuh adalah masyarakat itu yang bersangkutan, supaya pelayanan itu betul maksimal dan kepada sasarannya, kepada orangnya langsung. Dan yang kedua itu, sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan, kalau bisa kita datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak pada datang urus, akhirnya yang terjadi lah kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
4: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oipura Santi yang sedang membuat KIA mengaku pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap agar proses pembuatan KIA-nya segera selesai.
6: Bagus dapat nelayan. Harapannya bisa bawa pulang KIA supaya jangan bolak-balik
7: dalam proses ini.
6: Iya. Soalnya datang dari hari Jumat, ini hari mau ambil, tidak ada kendala.
4: Dukcapil Kota Kupang terus menghimbau masyarakat menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus administrasi kependudukan sebelum dibutuhkan. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan secara langsung tanpa perantara, karena pelayan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, semangat kebersamaan Ikatan Keluarga Besar Batak Saroha Nusa Tenggara Timur diwujudkan melalui kepedulian sosial lintas daerah.
8: Ketua Umum IKBB Saroha NTT, Dr. Gigi Manginar Sidabutar mengatakan, kebersamaan menjadi dasar bagi warga Saroha untuk saling hadir dalam keadaan suka maupun duka. Menurutnya, rasa sehati tersebut tidak dibatasi oleh daerah tempat tinggal, sehingga persoalan yang dialami warga di satu daerah turut dirasakan warga di daerah lainnya. Semangat itu juga diwujudkan melalui pengumpulan bantuan bagi anggota yang mengalami kedukaan. Manginar mencontohkan, setiap rumah tangga dapat berpartisipasi dengan mengumpulkan bantuan sebesar Rp20.000 ketika ada anggota yang meninggal dunia.
9: Jadi misi kami ke Flores ini adalah bagaimana kita bisa menyalurkan rasa kebersamaan yang ada dari seluruh warga Batak yang ada di NTT.
8: Kunjungan ke Flores dilakukan dengan menjangkau keluarga dan warga Batak di Ende, Nagekeo, Bajawa, hingga Manggarai. Manginar mengatakan kebersamaan tersebut akan terus dilanjutkan melalui berbagai kegiatan, termasuk memperluas hubungan dengan warga Saroha di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur. Ia berharap di waktu yang akan datang, warga Saroha di Alor, Atambua, dan daerah lainnya dapat ikut bergabung dalam semangat persaudaraan. IKBB Saroha NTT menegaskan kebersamaan tidak hanya diwujudkan saat menghadapi kedukaan, tetapi juga terus dijaga dalam berbagai kegiatan sosial di Nusa Tenggara Timur. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
1: DPRD dan pemerintah Kabupaten Alor sepakati pembahasan perubahan APBD 2026 serta Raperda penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam rapat paripurna untuk pembangunan daerah.
7: Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Alor tahun anggaran 2026 serta Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Alor Paulus Prikmar. Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Alor Rocky Winario, anggota DPRD Kabupaten Alor serta jajaran pemerintah daerah. Wakil Bupati Alor Rocky Winario menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bersama pemerintah daerah membahas kedua Raperda tersebut. Menurutnya, proses pembahasan merupakan bentuk kemitraan pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan kebijakan yang ditetapkan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Alor.
10: Melalui penanganan berita acara persetujuan bersama untuk selanjutnya dilakukan evaluasi di tingkat provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berbagai catatan, saran, dan masukan dari fraksi, komisi, maupun badan anggaran DPRD akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan dan pengendalian perubahan APBD tahun anggaran 2026, termaksud upaya mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. Ia menambahkan pemerintah juga akan memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan pada sisa waktu tahun anggaran 2026. Pelaksanaan program akan memperhatikan ketepatan waktu, pekerjaan, serta ketentuan penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
10: Pemerintah terus melakukan optimalisasi upaya pencapaian target pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 secara khusus terhadap pendapatan asli daerah.
7: Ia berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang muncul selama pembahasan dapat ditindaklanjuti dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Alor berkomitmen menindaklanjuti hasil evaluasi dan harmonisasi kedua Raperda sesuai ketentuan, sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat mendukung pembangunan serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik pengelola pasar tradisional agar bersaing di pasar modern.
11: Digitalisasi yang dicanangkan oleh Perumda Pasar ini bukan hanya sekedar dari sistem transaksi penarikan retribusi, tetapi kami membangun ekosistem di dalam pasar.
12: Model penarikan retribusi konvensional tidak mampu menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan efektif. Karena itu diperlukan inovasi sistem pengelolaan retribusi pasar melalui pendekatan digitalisasi. Direktur Perumda Pasar Kota Kupang Gandata Jotalok kepada RRI di Kupang mengatakan digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelola pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern.
11: Digitalisasi bukan sekedar tren, tetapi jadi kebutuhan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar tradisional, pasar rakyat yang ada di bawah naungan Perumda Pasar, karena Perumda Pasar sendiri harus mampu untuk atau naik kelas bersaing dengan pasar-pasar modern yang memang akhir-akhir ini ada di lingkungan Kota Kupang. Lalu terkait dengan retribusi sendiri, kami sudah menjalankan yang namanya e-retribusi, di mana sebagai pilot projectnya sudah kami jalankan di Pasar Oibobo. Itu tidak serta-merta kami sekaligus menjalankannya, tetapi ada tahapan-tahapan yang memang sudah kami lalui.
12: Sementara itu, Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan.
13: pergeseran keluarga-keluarga baru yang kekinian gitu. Sekarang kan yang datang ke pasar tidak orang tua lagi gitu. Nah, keluarga-keluarga baru yang sudah melek teknologi gitu ya, dan mereka juga sudah mulai bergeser. Yang tadinya isi dompetnya itu mungkin uang-uang tunai atau uang receh gitu. Jadi sekarang tuh sudah cashless. Kita melihat ini juga perlu difasilitasi.
12: Transformasi digital menurut Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidaputar, tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui KRIS untuk mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 10 peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Belu tahun 2026 menjalani 5 tahapan tes.
14: Untuk jadi sekda maupun jadi inspektur daerah itu mereka harus sampai di level 4. Jadi kalau mereka sampai di level 3, level 2, level 1, itu kami tidak menyarankan yang bersangkutan untuk dipilih.
15: Sebanyak 10 orang peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Belu mengikuti 5 tahapan tes untuk mengisi Jabatan Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu. Ketua Tim Asesor Badan Kepegawaian BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Guido L. Joakim Laga menjelaskan, tim asesor bertanggung jawab melaksanakan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural terhadap seluruh peserta seleksi. Dikatakan uji kompetensi tersebut dilakukan melalui 5 tahapan, yakni psikotes, analisis kasus melalui metode in basket, diskusi, wawancara, serta tahapan penilaian kompetensi lainnya yang menjadi bagian dari proses asesmen. Ia menegaskan tim asesor BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja secara independen dalam pelaksanaan penilaian. Seluruh peserta diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi masing-masing tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Guido mengatakan hasil setiap tahapan tes akan dihimpun dan dianalisis untuk memperoleh nilai akhir kompetensi masing-masing peserta. Penilaian tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan regulasi yang mengatur pelaksanaan seleksi terbuka.
14: Yang punya kewenangan untuk pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah, alat tes itu kakak ada analisis kasus, yaitu kami kasih soal-soal kasus-kasus yang ada di pemerintah daerah, khususnya untuk jabatan sekda dan jabatan inspektur daerah yang sementara dites. Jadi kira-kira permasalahan terkait sekda itu apa saja di Kabupaten Belu, termasuk RPJMD Kabupaten Belu, sudah kami baca, kami dalami, supaya kami temukan kira-kira masalah krusial apa yang ada di Kabupaten Belu. Kami buat dalam bentuk soal, kami minta calon sekda termasuk juga calon inspektur daerah jawab. Setelah itu inbas, ini analisis kasus. Terus ada simulasi kedua inbas, kan? Itu juga kami minta mereka buat disposisi-disposisi atas kasus-kasus yang diberikan buat. Dari situ kami bisa dapat temukan nilai. Terus mereka juga kami dudukkan dalam satu ruangan, kami kasih masalah, kami suruh mereka diskusi. Itu juga ada nilai tersendiri. Terus ada wawancaranya nanti bersama para asesor, dan juga ada psikotes dari psikolog. Semua alat tes 5 ini nanti kemudian akan digabung, dicari dia punya rata-ratanya.
15: Menurut Guido L. Joakim Laga, dalam proses uji kompetensi tersebut terdapat 9 kompetensi yang akan menjadi aspek penilaian terhadap peserta. Setiap kompetensi dinilai menggunakan standar atau skala penilaian dari level 1 hingga level 5. Guido menjelaskan standar tersebut digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi setiap peserta, mulai dari kemampuan dasar hingga kemampuan yang lebih tinggi sesuai tuntutan jabatan yang diisi. Khusus untuk jabatan sekda dan inspektur daerah, peserta diwajibkan mencapai level 4 pada kompetensi yang dipersyaratkan. Hasil penilaian kemudian menjadi salah satu bahan yang disampaikan kepada panitia seleksi untuk diproses lebih lanjut sesuai tahapan seleksi. Ia menambahkan, pelaksanaan asesmen diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kapasitas manajerial dan sosial kultural masing-masing peserta.
14: Nilai range yang kami buat itu berdasarkan Permenpan 38 2017 tentang standar kompetensi manajerial dan sosial kultural. Di situ ada 8 kompetensi manajerial dan 1 kompetensi sosial kultural yang kami uji. Jadi total ada 9 kompetensi yang kami uji. Masing-masing kompetensi itu range nilainya 1 sampai dengan 5. untuk jadi sekda maupun jadi inspektur daerah itu mereka harus sampai di level 4. Jadi kalau mereka sampai di level 3, level 2, level 1, itu kami tidak menyarankan yang bersangkutan untuk dipilih. Kami harapkan kalau mau jadi sekda atau inspektur daerah harus ada di level 4. Nah itu yang kami uji. Apakah mereka bisa sampai level 4, nanti kita lihat hasilnya.
15: Dengan demikian, hasil uji kompetensi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi panitia seleksi dalam menjalankan seluruh proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama untuk mengisi jabatan sekda dan inspektur daerah. RRI Tambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penambangan emas secara ilegal di wilayah Desa Noetoko, Kecamatan Memafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, melibatkan warga negara asing Cina dan merusak lingkungan. Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari. Masyarakat dihimbau mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Tambua. Saya Hendy Kasnube mengucapkan terima kasih.

0: Iya, merah, kuning, hijau di langit yang biru.
1: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita

0: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: berat sekali sih belanjaanku ini.
1: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kami akan kembali menyampaikan informasi ya terkait dengan perakiraan cuaca dan cuaca maritim yang akan disampaikan oleh rekan Ibrahim Wasis, prakirawan BMKG Sika.

0: Selamat sore Bung Ibrahim.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, silakan disampaikan info cuaca di sore hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRND. Kami dari BMKG Gresika akan kembali memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagekyo yang berlaku untuk esok hari, Rabu 23 September 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum diperkirakan pada pagi hingga dini hari cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dan kondisi angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam. Sementara itu untuk perkiraan tinggi gelombang laut, di perairan utara Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan untuk tinggi gelombang laut di perairan selatan Flores berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca hanya dari BMKG. Selanjutnya untuk informasi yang lebih lengkap, masyarakat bisa mendownload aplikasi info BMKG yang telah tersedia di Play Store maupun App Store. Terima kasih, kembali ke RRND.
0: Baik, terima kasih Bung Ibrahim untuk informasi cuaca di sore hari ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dimanapun Anda berada, sembari kita menanti azan maghrib, kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda.

pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini, sudah menunjukkan pukul 17 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah, dimana pada saat ini sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah ND dan sekitarnya.

Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan karyawati LPP RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda khususnya kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Abu Nasir Al-Farabi dikenal juga sebagai Al-Farabius atau Abu Nasir, ilmuwan dan filsuf Arab ini dianggap sebagai salah satu pemikir terkemuka di abad pertengahan. Abu Nasir Al-Farabi tepatnya berasal dari kota kuno Otrar, Kazakhstan. Karya-karya Al-Farabi berada di bidang ilmu yang cukup luas, mulai dari logika, matematika, ilmu

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Pernahkah Anda membayangkan salat di atas laut yang biru? Di kota Jeddah, Arab Saudi, berdiri Al-Rahma Mosque yang lebih dikenal sebagai Masjid Terapung. Disebut demikian karena saat air laut pasang, masjid ini tampak seolah-olah mengapung di atas permukaan Laut Merah. Dibangun pada tahun 1985, masjid ini memadukan arsitektur klasik Islam dengan sentuhan modern. Saat matahari terbenam, cahaya jingga yang memantul di permukaan laut menghadirkan suasana ibadah yang begitu menenangkan. Masjid ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan juga keindahan alam bisa berpadu dalam harmoni yang luar biasa.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2.000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga rujukan ilmu. Di tengah dinamika zaman, Aisyah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ketekunan dan kecerdasannya menjadi inspirasi bahwa menuntut ilmu adalah kemuliaan.

surah Al-A'laq. Surah ini merupakan surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di awal kenabian. Fakta menariknya, 5 ayat pertama adalah wahyu yang dibawa malaikat Jibril menekankan perintah membaca, menulis, serta menuntut ilmu. Kata Al-A'laq sendiri berarti segumpal darah, merujuk pada salah satu tahap perkembangan embrio manusia. Ayat 6 hingga 19 menegaskan perintah terhadap kesombongan manusia, termasuk mereka yang merasa serba cukup dan menentang sholat. Di bulan Ramadan ini, mari kita renungkan pesan surah Al-A'laq agar kita senantiasa menuntut ilmu, menghindari kesombongan, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Agung Demak. Berdiri kokoh di jantung Kota Wali, Masjid Agung Demak bukan sekedar tempat bersujud. Ia adalah saksi bisu bagaimana dakwah merangkul tradisi tanpa meluruhkan jati diri. Pernahkah Anda menatap atapnya? Berbeda dengan kubah dari negeri seberang, masjid ini memiliki atap 5 tumpang 3. Sebuah harmoni arsitektur pra-Islam yang dipadukan dengan nilai ketauhidan. 3 tingkat atap melambangkan jenjang spiritualitas seorang hamba, yaitu iman, Islam, dan ihsan. 5 yang menjulang, bukti nyata bahwa Islam di Tanah Jawa hadir dengan cara yang santun, indah, dan penuh penghormatan pada budaya lokal. Masjid Agung Demak, warisan para wali, kebanggaan Nusantara.

Selamat sore kembali pendengar setia Pro 1 RRIND ya, dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Dito Utama ya, di dalam ruang dengar Anda, pastinya di Florata sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, tadi sudah kami hadirkan yakni lagu religi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah ini kita akan beralih ke informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Sikang menyiapkan verifikasi dan validasi tahap kedua terhadap sekitar 5.000 permohonan kerusakan rumah akibat gempa 15 Agustus 2026. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan warga terdampak yang belum masuk tahap pertama dapat tercatat dan memperoleh penanganan sesuai kondisi kerusakannya. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Sikang, Margareta Movaldes Damaga Bapa, mengatakan tim verifikasi telah dipersiapkan ya untuk turun ke lapangan. Pemeriksaan tahap kedua ditargetkan berlangsung selama 1 minggu sebelum data hasil verifikasi diproses lebih lanjut. Dan setelah verifikasi lapangan selesai, pemerintah akan memproses data hasil pemeriksaan untuk ditetapkan melalui surat keputusan bupati. Dan tahap tersebut juga menjadi bagian dari penentuan data warga yang akan mendapatkan intervensi sesuai kategori kerusakan rumah. Dan Femi menegaskan, pendataan tahap kedua juga merupakan proses terakhir ya, sehingga pemerintah kecamatan diminta memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat. Dan masyarakat yang belum terdata juga diharapkan segera berkoordinasi melalui pemerintah kecamatan, desa maupun kelurahan. Sementara itu, pemerintah juga telah menyelesaikan

RRIND dimanapun Anda berada ya. Informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda punya keluhan, ada persoalan di lingkungan Anda, atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di Eltari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar Eltari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: merasa terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat, ada

0: kami dari jajaran kepolisian Resort Endi, ya, terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
1: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: merasa terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silakan ya, untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resort ND, ya mungkin terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan, sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Moral, hadir setiap hari. Pukul 21 lebih 10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya malam hari ini? Senang sekali saya Nona Nia kembali menemani Anda di Florata malam ini edisi Selasa 22 September 2026. Musik informasi saat ini mengawali kebersamaan kita. Kami hadirkan untuk Anda dari laman etari.co.id. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ketua IDAI Jawa Barat Anggrani Alam mengatakan bahwa anak yang mengalami influenza A biasanya mengalami penurunan kemampuan makan dan minum. Nah, kondisi tersebut membuat anak perlu lebih sering diberikan cairan selama mengalami infeksi. Dan juga dijelaskan bahwa air putih sangat baik diberikan kepada anak yang sedang mengalami influenza. Namun, cairan berasa juga dapat diberikan karena anak membutuhkan gula dan elektrolit selama mengalami sakit. Pendengar, menurut Anggrani, orang tua juga dapat memantau kecukupan cairan melalui frekuensi buang air kecil anak. Buang air kecil yang cukup sering menunjukkan bahwa kebutuhan minum anak selama sakit tercukupi. Dan juga diminta kepada orang tua memperhatikan aktivitas, kemauan minum, serta frekuensi buang air kecil anak. Dan anak perlu dibawa ke dokter apabila demam berlanjut setelah pemberian parasetamol, sementara tanda bahaya memerlukan penanganan IGD.

0: keuangan kita sehari-hari. Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro1 RRI Inggris. Inflasi dan Inflasi.

Pendengar, pemerintah menarik 25 merek beras ya, 25 merek beras terfortifikasi pada Selasa 15 September 2026 lalu. Penarikan dilakukan setelah ditemukan ketidaksesuaian antara klaim produk dengan kandungan sebenarnya melalui pemeriksaan yang dilakukan. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Suleman memerintahkan penarikan seluruh produk bermasalah tersebut. Pemerintah juga menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan beras fortifikasi sesuai ketentuan hukum. Pendengar dimanapun Anda berada, apa itu makanan fortifikasi? Makanan fortifikasi cukup mudah ditemukan karena terdapat pada berbagai produk pangan yang umum dikonsumsi masyarakat. Produk tersebut meliputi susu, tepung, garam, minyak goreng, bahkan beras. Nah, melansir hal Hello Sehat, makanan fortifikasi merupakan pangan yang mendapatkan tambahan zat gizi tertentu. Penambahan tersebut juga dapat mengembalikan zat gizi yang hilang selama proses pengolahan bahan pangan. Nah, pendengar, fortifikasi berbeda ya dengan konsumsi suplemen karena zat gizi tambahan sudah terdapat langsung dalam produk pangan dan praktiknya terasa lebih sederhana karena masyarakat dapat memperoleh zat gizi tersebut hanya dengan mengonsumsinya. Jadi pendengar, fortifikasi di Indonesia ditujukan untuk mengatasi stunting, kurang gizi dan juga gangguan akibat kekurangan yodium. Namun, konsumen harus tetap memperhatikan kandungan pangan terfortifikasi secara menyeluruh. Sebagian pangan fortifikasi juga melalui banyak proses pengolahan sehingga kandungan lemak, natrium atau gula perlu diperhatikan. Karena itu, pola makan bervariasi tetap diperlukan agar tubuh memperoleh asupan gizi yang beragam dan seimbang.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif.

Baik pendengar, kita ke informasi yang berikutnya. Nyeri haid ya tentunya bisa mengganggu aktivitas keseharian Anda, terlebih saat kram pada perut terasa cukup kuat selama menstruasi. Terdapat sejumlah cara sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu meredakan rasa kram tersebut tanpa langsung bergantung pada obat. Yaitu gunakan bantal panas ya pendengar, meletakkan bantal pemanas atau botol berisi air hangat pada perut bisa membantu meredakan kram Anda ya saat haid. Panas memberikan rasa nyaman dan mampu melemaskan otot-otot perut yang tegang karena kram. Lalu perbanyakkan minum, lakukan olahraga ringan ya, yang mana seperti bersepeda, berjalan kaki, berenang atau yoga bisa membantu mengurangi rasa sakit Anda. Ya, juga konsumsi makanan yang berserat ya, seperti buah, sayuran, kacang-kacangan, serta biji-bijian tentunya bisa membantu mengurangi rasa nyeri saat haid. Setelah itu juga dapat minum teh herbal ya, karena teh herbal ini hangat memberikan rasa nyaman pada tubuh saat tubuh sedang tidak sehat. Juga lakukan pijatan. Pijatan lembut pada bagian perut atau punggung ya bisa membantu memberikan rasa nyaman saat kram menstruasi muncul. Dan NHS mencatat bahwa pijatan pada punggung dan perut merupakan salah satu cara yang bisa Anda coba untuk meredakan nyeri. Pendengar, selain 6 langkah yang kami sebutkan tadi, tentunya mandi atau berendam menggunakan air hangat juga bisa membuat tubuh lebih rileks. Nah, jika nyeri terasa sangat berat, semakin parah atau bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, sebaiknya konsultasikan kepada tenaga medis.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto meminta pemerintah memastikan keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan nasional JKN pada 2027. Menurut Edi bahwa ketahanan pembiayaan JKN ini penting untuk menjaga akses masyarakat khususnya kelompok miskin terhadap layanan kesehatan serta keberlangsungan layanan di fasilitas kesehatan. Edi menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN, rapat dengan agenda pembahasan RKA KL tahun anggaran 2027, hasil pembahasan Badan Anggaran Banggar berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pendengar, Edi mengingatkan bahwa tekanan pembiayaan JKN dapat berimbas pada keberlangsungan operasional rumah sakit dan dampaknya juga dapat dirasakan pada pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Juga ditegaskan oleh Edi, keberlanjutan pembiayaan merupakan salah satu dimensi penting dalam memastikan UHC berjalan secara berkelanjutan. Karena itu ia meminta pemerintah menempatkan ketahanan pembiayaan JKN sebagai perhatian utama dalam penyusunan kebijakan kesehatan dan anggaran 2027.

0: kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Pendengar, rokok elektrik vape kerap dinilai berbeda dari rokok tradisional karena tidak memanfaatkan pembakaran tembakau. Tetapi penggunaan vape tetap memiliki risiko kesehatan tersendiri dan berpotensi berkaitan pada penyalahgunaan zat berbahaya. Badan Narkotika Nasional BNN menemukan modus baru yakni memasukkan narkotika cair ke dalam perangkat vape. Metode tersebut digunakan agar pengguna dapat mengonsumsi tanpa diketahui kandungan sebenarnya. Nah, pada September 2026 BNN mengatakan narkotika cair sudah menjadi bagian dari peningkatan modus kejahatan narkotika. Dalam waktu 2 bulan BNN telah membongkar beberapa kasus besar seperti penyelundupan etomidate dan sabu yang berbentuk cair. Pendengar, vape menjadi perhatian sebab bentuk dan pemakaiannya bisa membuat cairan yang mengandung zat terlarang yang menyerupai cairan biasa. BNN menjelaskan fenomena tersebut berpotensi menjadi pintu masuk penyimpangan pengguna narkotika, khususnya di golongan anak muda. Pendengar, BNN juga menyoroti dampak lebih luas jika peredaran narkotika cair melalui vape ini tidak dapat diperkirakan, ya. Dan berdasarkan informasi BNN, peningkatan peredaran zat narkotika dan adiktif bisa memicu konsekuensi sosial, kesehatan dan juga ekonomi. Oleh karena itu, pemakaian rokok elektrik ini harus dipahami tidak hanya sebagai alternatif rokok tradisional, tetapi kandungan nikotin dan bahan kimianya tetap berisiko pada kesehatan. Sementara penyalahgunaan zat cair ini menjadi masalah yang kini diperhatikan aparat berwenang.

0: Iya dokter.
1: Maaf eh, anak bapak sudah tidak tertolong lagi.
0: Hah, apa dokter?
1: Sabar ya bapak.
0: Aduh, tidak mungkin dokter. Tidak mungkin dokter. Tidak mungkin dokter. Saya punya anak hanya batuk pilek biasa dokter.
1: Sabar ya bapak, yang kuat eh.
0: Dia sakitnya juga cuma sebentar dokter. Tidak mungkin. Aduh, saya punya anak dokter.
1: Bapak, hasil lab anak bapak ini
0: tidak mungkin dokter
1: terkena ISPA. Mungkin selama ini anak bapak terpapar asap rokok, asap kendaraan. Nah ini yang buat infeksi paru-paru anak bapak itu. Bapak perokok kan?
0: Iya dokter.
1: Nah itu dia.
0: Aduh Tuhan, saya yang berusaha punya anak secara tidak langsung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan. Di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jangan lari, Pak!
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Di bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998. Dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini, Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
9: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam
8: pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Biaya cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
10: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
11: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
10: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
12: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA luka mengupas-ngupas.
13: Artinya isunya tidak benar ya, Pak?
12: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
10: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
15: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
14: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi, dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
16: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
14: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Krax Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
17: At Krux, we believe that education ultimately prepares not simply for
18: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Krux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Krux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Krax Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
19: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
18: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
20: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
18: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Disloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali bersama saya Rudolf Timotheus Erfaik, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam mimbar agama edisi 22 September 2026. Pada malam hari ini, kita akan bersama merenungkan pesan kitab suci tentang bagaimana menjadi bagian dari keluarga Kristus. Setiap orang tentu memiliki kerinduan untuk menjadi bagian dari sebuah keluarga. Keluarga sendiri adalah tempat kita merasa diterima, dicintai, diperhatikan, dan memiliki tempat untuk kembali. Dalam setiap keluarga, hubungan bukan hanya dibangun karena adanya hubungan darah, tetapi juga karena adanya kasih, perhatian, kesetiaan, pengorbanan, dan tanggung jawab. Begitu pula sebagai seorang Katolik, kita bersatu dalam sebuah keluarga dengan semua orang Katolik lainnya. Namun, kita perlu menyadari apa tugas dan kewajiban kita sebagai bagian dari keluarga Kristus. Dalam terang Injil Lukas, bab 8 ayat 19 sampai dengan ayat 21, kita akan mendalami makna hidup sebagai seorang anak, sebagai seorang saudara atau saudari, dan sebagai murid Allah Tritunggal. Mari sebelum kita memulai permenungan kita malam ini, kita bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu akan sabda-Mu. Engkau mengenal kami lebih dalam daripada apapun yang tampak dari luar. Pada saat ini bukalah hati dan budi kami, agar kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi sungguh mampu memahaminya. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Mari bersama-sama kita mendengarkan bacaan suci. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil yang baru saja diperdengarkan kepada kita, kita melihat sebuah peristiwa di mana Yesus seolah-olah mengabaikan atau seolah-olah tidak mengakui keluarganya yang hendak menemui dia. Namun peristiwa tersebut sejatinya harus kita maknai secara lebih dalam. Sekilas perkataan Yesus ini dapat terasa sebagai sebuah pengabaian atau penolakan. Kita bertanya, apakah Yesus sedang menolak ibu dan keluarganya?
Jawabannya tentu tidak. Yesus tidak sedang merendahkan hubungan keluarga atau mengabaikan Maria, ibunya. Sebaliknya, Yesus sedang menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah dan dengan dirinya tidak cukup hanya berdasarkan pada hubungan keluarga atau sebuah pengakuan sebagai pengikutnya. Hubungan dengan Yesus itu harus melampaui sebuah predikat keluarga atau pengikut belaka. Yesus berkata, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Kita hidup pada zaman ketika informasi tersedia hampir tanpa batas. Dalam beberapa detik atau beberapa momen, kita dapat membaca ayat kitab suci, mendengarkan renungan, menonton khotbah, membaca tulisan rohani, atau mengikuti berbagai konten iman lainnya. Namun banyaknya pengetahuan rohani tidak secara otomatis membuat kehidupan seseorang semakin kudus. Seseorang dapat mengetahui bahwa Yesus mengajarkan pengampunan, tetapi ia tetap menyimpan dendam. Kita dapat mengetahui bahwa Tuhan mengendaki kejujuran, tetapi tetap memilih kebohongan ketika merasa terdesak. Kita dapat mengetahui bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama, tetapi tetap saja kita mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan. Disinilah sabda Tuhan hari ini menjadi sangat konkret. Yesus tidak mengatakan bahwa keluarganya adalah mereka yang hanya mendengarkan sabda Allah, tetapi ia menambahkan sesuatu yang menentukan, yakni keluarga adalah mereka yang mendengarkan dan melakukannya. Iman harus menjadi sebuah tindakan. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, sabda Tuhan harus turun dari telinga ke hati. Ada orang yang mendengar sabda Tuhan hanya dengan telinga. Ada pula yang membiarkannya masuk ke dalam hati. Perbedaan antara keduanya terlihat dalam buah dalam kehidupan. Ketika sabda Tuhan masuk ke dalam hati, perlahan-lahan cara kita berpikir berubah. Cara kita memandang orang lain berubah. Cara kita menggunakan kata-kata pun berubah. Cara kita menghadapi masalah pun ikut berubah. Sabda Tuhan mulai menjadi ukuran dalam mengambil keputusan. Sebelum berbicara, kita mulai bertanya, apakah kata-kata ini membawa damai atau justru melukai orang lain? Sebelum bertindak, kita bertanya, apakah tindakan ini benar di hadapan Tuhan? Sebelum mengambil keputusan besar, kita bertanya, apakah yang saya pilih hanya menguntungkan diri saya sendiri atau sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan? Ketika pertanyaan-pertanyaan seperti ini mulai muncul dalam kehidupan kita, sabda Tuhan tidak lagi menjadi sekedar bacaan, melainkan sabda itu mulai hidup. Mendengarkan berarti membuka hati terhadap kehendak Allah. Kadang-kadang kita lebih mudah mendengarkan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Kita senang mendengarkan kata-kata yang menyenangkan, pujian, atau hal-hal yang membenarkan diri kita. Tetapi sabda Allah kadang-kadang justru menegur kita. Sabda Allah mengingatkan kita untuk mengampuni ketika kita masih menyimpan sakit hati. Sabda Allah mengajak kita berbagi ketika kita lebih suka hidup untuk diri sendiri. Sabda Allah mengajarkan kerendahan hati
ketika kita ingin dihargai dan dihormati. Sabda Allah mengajak kita berdamai ketika kita masih mempertahankan permusuhan. Oleh karena itu, sama saudaraku yang terkasih, mendengarkan sabda Allah membutuhkan kerendahan hati agar diri kita mampu diubah dan berbuah. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, Yesus tidak berhenti pada kata mendengarkan, melainkan ia melanjutkan dengan kata melakukannya. Disinilah letak tantangan terbesar bagi kita sebagai orang beriman. Mendengarkan lebih mudah daripada melakukan. Mengetahui yang benar lebih mudah daripada menjalankannya. Kita tahu bahwa Yesus mengajarkan kasih. Tetapi apakah kita sudah sungguh mengasihi orang yang berbeda pendapat dengan kita atau yang berbeda keyakinan dengan kita? Kita juga tahu bahwa Yesus mengajarkan pengampunan. Tetapi apakah kita bersedia mengampuni orang yang pernah atau sedang menyakiti kita? Iman Kristen tidak berhenti pada pengetahuan semata. Iman harus menjadi tindakan. Seseorang dapat mengetahui banyak hal tentang Tuhan, tetapi apabila hidupnya tidak mencerminkan kasih Tuhan, maka pengetahuan itu belum menghasilkan buah yang nyata. Karena itu, sabda Allah harus turun dari kepala ke hati dan dari hati kepada buah tindakan. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, ada sesuatu yang sangat indah dalam Injil hari ini, yakni bahwa Yesus membuka pintu bagi setiap orang untuk memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Ia mengatakan bahwa mereka yang mendengarkan dan melakukan sabda Allah adalah ibu dan saudara-saudaranya. Dengan kata lain, kita dipanggil untuk masuk ke dalam keluarga rohani Kristus. Kedekatan dengan Yesus bukan hak istimewa segelintir orang. Setiap orang dapat bertumbuh dekat dengan Yesus. Caranya bukan melalui status, kekayaan, pendidikan, atau kedudukan. Jalannya memang terlihat sederhana, tetapi sungguh menantang. Dengarkanlah sabda Allah dan lakukanlah itu. Setiap kali kita memilih mengampuni karena Yesus meminta kita mengampuni, kita sedang hidup sebagai keluarganya. Setiap kali kita menolong orang yang membutuhkan karena sabda Tuhan menggerakkan hati kita, kita sedang hidup sebagai keluarganya. Setiap kali kita memilih jujur meskipun kebohongan tampak lebih menguntungkan, kita sedang hidup sebagai keluarganya. Setiap kali kita menahan perkataan yang dapat menyakiti dan memilih berbicara dengan kasih, kita sedang hidup sebagai keluarga Yesus. Kekudusan dibangun melalui keputusan-keputusan kecil seperti ini. Kita sejatinya dapat belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria bukan hanya mendengarkan sabda Tuhan melalui malaikat Gabriel, tetapi menyimpannya dalam hati dan terutama melaksanakannya. Bunda Maria bukan hanya keluarga Yesus, ia adalah contoh bagaimana menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Semoga kita senantiasa dianugerahi oleh terang Roh Kudus, agar kita mampu menyatakan kabar gembira, sehingga semakin banyak orang bergabung dalam keluarga kerajaan Allah. Amin. Mari, saudara-saudara sekalian,
Kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu karena melalui sabda-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk menjadi keluarga-Mu, yaitu mereka yang mendengarkan firman-Mu dan melaksanakannya. Semoga sabda-Mu menjadi pelita bagi langkah kami dan menjadi dasar bagi setiap keputusan yang akan kami ambil. Jadikanlah kami pembawa kasih di tengah keluarga, pembawa damai di tengah masyarakat, dan saksi Kristus melalui perkataan serta perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus, demikian permenungan kita dalam mimbar agama Katolik edisi 22 September 2026. Semoga permenungan ini dapat memberikan kita pandangan baru dan pemahaman yang lebih mendalam terkait iman kita, khususnya terkait pemahaman kita sebagai keluarga Kristus. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.

0: mencerahkan hari.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih ya dek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
3: Dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
3: Sama-sama dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Minggu depan saya harus membeli beberapa buku pelajaran baru.
1: Berapa harganya, Nak?
0: Sekitar 300 ribu rupiah, Bu.
1: Ibu baru saja membayar biaya listrik dan kebutuhan rumah. Uang hasil jualan sayur belum cukup, Nak.
0: Ibu, tidak apa-apa, Bu. Saya akan meminjam buku dari teman sementara waktu.
1: Ibu sedih sekali karena belum bisa memenuhi kebutuhan sekolahmu.
0: Ibu jangan sedih, Bu. Saya akan tetap belajar dengan sungguh-sungguh.
1: Terima kasih, Nak. Semoga ada jalan keluarnya.

0: Anak-anak, minggu depan kita akan mulai menggunakan buku pelajaran yang baru.
1: Baik, Bu.
0: Andi, mengapa kamu terlihat murung?
2: Maaf, Bu. Saya belum bisa membeli buku karena kondisi ekonomi keluarga.
1: Bu, Andi selalu rajin belajar meskipun keadaannya sulit.
0: Terima kasih sudah jujur, Andi. Pendidikan adalah hak setiap siswa. Ibu akan membantu mencari solusi.
2: Bu, terima kasih banyak, Bu.

0: Pak, saya ingin menyampaikan kondisi salah satu siswa kita.
1: Silakan Ibu Guru.
0: Andi adalah siswa berprestasi, tetapi keluarganya mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membeli buku pelajaran.
1: Sekolah memiliki program bantuan bagi siswa yang membutuhkan. Kita juga memiliki perpustakaan dan dana sosial pendidikan.
0: Syukurlah, Pak.
1: Tolong panggil Andi beserta ibunya.

0: Selamat pagi, Andi dan Ibu.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Kami mengetahui kondisi yang sedang Ibu hadapi. Sekolah akan memberikan bantuan buku, pelajaran, dan beasiswa pendidikan kepada Andi.
1: Terima kasih banyak, Pak.
2: Saya sangat bersyukur, Pak. Saya akan belajar lebih giat lagi.
0: Tetaplah semangat. Keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang untuk meraih cita-cita.
1: Kami semua mendukungmu, Andi.
3: Kami juga akan membantu jika ada kesulitan belajar.
2: Terima kasih atas dukungan semuanya.

Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa memandang kondisi ekonomi. Semangat belajar harus tetap dijaga meskipun menghadapi kesulitan. Kepedulian sekolah, guru, dan teman dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Kerja keras dan ketekunan akan membuka jalan menuju masa depannya.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku satu pemuda, niscaya akan kuguncang

0: sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara.
4: Komunitas Bicara.
3: Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya malam hari ini? Salam jumpa kembali di Komunitas Bicara bersama saya, Nona Nia, malam hari ini menemani Anda. Baik pendengar, generasi muda merupakan bagian penting dalam menentukan masa depan sebuah daerah. Karena itu membangun generasi tidak hanya berbicara tentang pendidikan dan keterampilan, tetapi juga tentang karakter, kreativitas, kepedulian sosial, serta keberanian untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Adonara memiliki kekayaan budaya, lingkungan, dan juga potensi anak muda yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat diarahkan menjadi kekuatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Malam hari ini pendengar Pro 1 kita akan membahas menyiapkan generasi Adonara, memperkuat karakter, kreativitas, dan kepedulian anak muda untuk membangun bangsa dan daerah. Dan telah bersama kita saat ini ya di ujung telepon Kakak Anselmus Masan Rumat. Selamat malam Kak Ancis, biasa disapa Kak Ancis ya.
6: Ya, selamat malam Kak, selamat malam. Betul.
5: Iya. Oke, okay. Apa biasa kabar disapa malam hari ini Kak Ancis?
6: Kabar baik Kak, kabar baik. Ini dipanggil Kak Nona ya?
5: Nia aja.
6: Kak Nia, oke.
5: Oke. Malam balik ya. Terima kasih menyempatkan waktu bersama Pro 1 RRI Inde. Malam hari ini ya kita berbagi cerita inspiratif ya dari komunitas Adonara C4 begitu ya Kak ya?
6: Iya.
5: Oke. C4 ya, kalau Indonesianya C4 begitu, tapi kurang keren begitu ya.
6: Ya begitu lah.
5: Oke. Baik, Kak Ancis, untuk membuka perbincangan kita malam hari ini ya Kak Ancis, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi lahirnya komunitas Adonara C4 ini dan persoalan apa yang ingin dijawab melalui komunitas ini Kak Ancis?
6: Oke, baik. Komunitas ini lahir dari kita yang meresahkan kebudayaan kita, Bu. Kebudayaan krisis generasi sekarang, krisis identitas yaitu krisis budaya.
5: Iya.
6: Jadi komunitas ini lahir untuk mengajarkan identitas dari anak muda sekarang yang mengalami krisis identitas mereka itu. Jadi awalnya kita buka kelas dan kita mencoba untuk mengisi informasi-informasi budaya yang ada di lingkaran mereka. Terutama awalnya itu di daerah pesisir. Di sana ada masyarakat Bajo. Yang sistem pendidikan di sekolah pemerintah itu saya melihat tuh mengajak mereka ke darat-daratan, sementara mereka tuh hidup di laut. Nah, jadi dari situlah saya berpikir kayaknya ini mereka harus mengenal tentang kehidupan di laut, rantai makanan ada di laut. Nah, sebelumnya saya menulis kearifan lokal mereka 2024 pada hari ulang tahun sedunia, itu juara 3 di situ.
5: Wow, luar biasa.
6: Nah, jadi dari itulah intisarinya untuk mengenalkan anak-anak di sana tuh. Dan kemudian tidak hanya untuk masyarakat Bajo saja, kebetulan di sana ada masyarakat adat yang punya villa yang ditempati masyarakat Bajo juga. Itu juga kita mencoba untuk mengenalkan budaya masyarakat adat yang punya wilayah di sana tuh. Jadi bagaimana melindungi wilayah daratnya mereka, wilayah lautnya mereka, begitu.
5: Iya. Baik, Kak Anjis, C4 ini memiliki perhatian terhadap lingkungan, ya begitu ya, kepemudaan dan juga budaya yang seperti Kakak sampaikan. Nah, kira-kira bagaimana nih Kak Anjis melihat keterkaitan ketiga hal ini dalam menyiapkan generasi muda Donara?
6: Oke, yang pertama saya melihat pemuda ya, pemuda ini kan mereka punya tenaga dan punya potensi itu sangat besar, dan mereka tuh seperti masih kosong yang kita mudah untuk bentuk nih. Kita mau mereka ke depan warnanya merah, warnanya biru, atau bentuknya runcing, bentuknya segitiga atau segi empat, itu tuh kita bentuk dari hari ini.
5: Iya, betul.
6: Jadi karakter mereka tuh terbentuk tergantung dari informasi yang kita berikan dari hari ini secara terus menerus nih. Jadi sama ketika ditanya sama teman-teman asing yang sering datang, itu mereka bilang harapannya apa. Jadi saya melihat, saya menjawab, saya bilang ini apa, perubahan ini saya akan melihat itu 10 tahun atau 15 tahun ke depan, atau 7 tahun paling sebentar. Untuk 5 tahun ke depan saya belum melihat perubahan. Jadi karakter, kemudian tindakan mereka itu terbentuk dari informasi yang mereka serap secara terus menerus kita berikan itu. Jadi di situ kita budayanya itu kayak budaya melestarikan lingkungan. Kemudian di sana juga potensi wisata, jadi kita mengenalkan juga budaya orang asing seperti apa. Kita mengajarkan anak-anak itu untuk mereka bisa menghadapi dunia yang semakin modern ya, semakin berubah setiap saatnya begitu.
5: Baik. Nah, Kak Anjis, ketika kita berbicara tentang menyiapkan generasi Adonara nih, kira-kira karakter seperti apa yang menurut Kakak perlu ditanamkan kepada anak muda sejak saat ini?
6: Yang pertama tuh budaya, harus tahu apa ya, kearifan lokal kayak melestarikan lingkungan. Itu tuh yang pertama, karena isu lingkungan tuh adalah isu dunia. Nah, sayangnya di sistem pendidikan kita itu tidak terlalu menggaungkan isu-isu itu. Nah, kebetulan kita yang sudah paham sampai di situ, kita harus mendorong itu. Mendorong program-program isu-isu lingkungan, sehingga anak-anak ini mereka punya pengetahuan yang bagus untuk melestarikan lingkungan, karena ya disitulah sumber makanan. Jadi manusia ini hidup tanpa lingkungan yang sehat, manusia tidak bisa akan hidup.
5: Kayak begitu. Baik. Nah, di tengah perkembangan teknologi ya, dan juga perubahan gaya hidup nih Kakak, kira-kira tantangan apa nih yang paling banyak ya dihadapi anak muda khususnya di Adonara ya saat ini dalam mempertahankan jati diri sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman, Kak?
6: Tantangan sekarang tuh lebih ke modernisasi, atau lebih ke festivalisasi, itu yang menjadi masalah tuh. Jadi ketika kita mengharapkan seorang pemimpin dari anak muda nih, kita harus pilih berdasarkan meritokrasi tuh. Kita tidak mungkin memilih seorang pemimpin yang berdasarkan festivalisasi yang dia dugemnya lebih bagus, kemudian kita menjadi pemimpin, itu bukan.
5: Iya,
6: jadi
5: iya,
6: kita mencoba untuk ya pilih pemimpin anak muda ini adalah yang berdasarkan meritokrasi. Mm-hmm. Jadi dari lingkungan kecil yang kita bentuk. Mm-hmm. Nah inilah yang kita harapkan terus memberi kayak kompetisi-kompetisi atau ada acara-acara yang agak ilmiah, itu yang kita harapkan.
5: Baik. Nah, bagaimana cara membangun kepedulian ya anak-anak muda agar mereka ini tidak hanya menjadi pengguna teknologi ya dan juga media sosial nih Kak Ancis, tetapi juga mampu menghasilkan karya dan juga kegiatan yang bermanfaat ya bagi diri sendiri, bagi mereka anak-anak muda dan juga bagi masyarakat.
6: Kalau pengalaman kita di sana tuh, kita bagaimana mencintai laut karena kita konteksnya di sana, jadi kita menanam bakau, kita menanam terumbu karang, kemudian kita menjelaskan tujuan dari ini apa, menanam bakau kenapa, menanam terumbu karang kenapa, kita membersihkan sampah, kenapa harus bersihkan sampah, nah kayak begitu. Jadi disitulah kita mencoba untuk membangun karakter, ya kemudian kita punya tujuan supaya mereka juga ada hal nih membekas sejak mereka masih kecil. Jadi ketika dewasa tuh terlihat, oh ini begini begini, tujuannya tuh begini, kayak begitu tuh.
5: Okay. Nah, apakah Anda juga melihat ada semacam kecenderungan anak-anak muda semakin jauh ya dari budaya dan juga lingkungan daerahnya, atau seperti apa nih, Kak Ancis?
6: Ya Bu, betul, sangat sangat jauh. Mereka sangat sangat berjarak dengan informasi-informasi seperti kayak pelestarian alam, kayak begitu. Mereka sangat berjarak tuh, apalagi dengan di era digitalisasi seperti ini, lebih ke banyak main handphone, ansos. Nah itulah. Kemudian kita mencoba membentuk, menyita waktu mereka tuh yang di kita di Makwa itu, kita mencoba membentuk, menyita waktu mereka. Di sinilah kita membunuh waktu untuk kebersamaan, kita belajar bersama di sini. Nah kebetulan di sana daerahnya terisolasi juga, internet atau
5: di Adonara ya.
6: Sinyalnya itu belum terlalu
5: merata begitu ya.
6: Ya masih terisolasi sekali, jadi masih mudah untuk dipoles tuh.
5: Oke, masih bisa diajak begitu ya Kak Ancis ya?
6: Masih bisa diajak.
5: Baik. Nah, Kak Ancis, dalam konteks tersebut ya, peran komunitas nih, apa yang dilakukan komunitas Adonara C4 ini untuk memberikan ruang ya kepada anak muda agar mereka ini tetap belajar, tetap berkarya dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang positif.
6: Jadi di sana tuh kita ada program kelas bahasa Inggris gratis, terus ada program kelas pelestarian gratis, dan di sana juga kita tidak hanya berbicara soal pemuda saja, tapi kita juga berbicara tentang pemberdayaan perempuan di sana. Jadi Adonara C4 itu dia menyediakan pendidikan. Terus pendidikan bahasa Inggrisnya tadi, pelestarian lingkungan sama pemberdayaan perempuan. Nah untuk pemberdayaan perempuan sekarang kita lagi dorong untuk pemberdayaan perempuan, program perempuan laut. Kita ada kolaborasi dengan ada beberapa LSM lokal dan nasional.
5: Okay. Kalau terkait ini mungkin di ruang waktu program acara ada juga itu, nanti kita juga undang kembali Kak Ancis, boleh ya Kak ya?
6: Ya boleh sekali Kak.
5: Tentang UMKM ini juga, tentang perempuan juga itu ya, apalagi di apa pengurus utamaan gender. Nah ini juga cocok mungkin. Baik, kita lanjut ke topik kita Kak Ancis ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit salah satu kegiatan atau mungkin pengalaman C4 yang menurut Kak Ancis menunjukkan bahwa anak-anak muda Adonara ini sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa ya, potensi yang besar ketika diberikan ruang dan juga kesempatan.
6: Okay. Jadi melalui dari kegiatan yang kalau bisa dibilang komunitas kita bermodal ini ya, Kak, bermodal semangat ya, bermodal semangat, senyum. Jadi komunitas kita ini bergerak dari swadaya, yang distimulusnya dimulai dari saya, kemudian kita bergerak menanam terumbu karang bersama anak-anak, terus kita kolaborasi dengan teman-teman dari mancanegara. Nah di situ kemudian ada kompetisi nih baru-baru, kompetisi baru-baru di Flores Timur. Nah itu kebetulan saya yang ikut dan kita juara satu di situ.
5: Wow, keren luar biasa. Iya. Oke.
6: Jadi yang penggeraknya itu menurut saya bukan, ya memang idenya dari saya, tapi ya semangat anak-anak ini yang selalu memberi harapan untuk saya beri ke berkumpul dengan mereka, berbagi pengetahuan yang membuat saya semangat terus nih, sehingga pada sampai pada titik ya menjadi pengusaha pelopor lingkungan hidup.
5: Iya, jadi pengorbanan Kak Anjis juga tidak sia-sia begitu ya Kak ya?
6: Iya, sudah sudah begitu.
5: Baik. Nah, apa yang paling dibutuhkan ya anak muda saat ini, ruang berkreasi, pendampingan, akses pendidikan dan juga keterampilan atau mungkin kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat?
6: Saya pikir lebih ke ini ya, apa namanya, program-program kayak mitra-mitra atau stakeholder terkait itu lebih harusnya lebih ke anak muda, menurut saya itu kok, menurut saya untuk memberikan mereka kesempatan untuk mereka berkreasi seperti yang Adonai Reservoir sudah lakukan ini, begitu. Jadi kita sudah lakukan bagian kecil ini, kemudian di tempat-tempat lain juga kita harapkan yang pemegang ini nih, pemegang kebijakan, pembuat program segala macam itu tuh lebih dorong ke situ, karena anak-anak muda inilah yang menjelaskan bangsa ini ke depan, mereka yang menjelaskan daerah ini ke depan, mereka-mereka inilah. Jadi karena mereka masih muda dan potensinya luar biasa, mereka punya harapan yang sangat gemilang, tapi ketika tidak diberikan ruang dan waktu atau kesempatan, itu semuanya yang kita harapkan itu tidak akan terjadi. Jadi kita harap dari mitra-mitra atau stakeholder, terutama pemerintah atau

0: pasti orang tuanya berpikir, ah ini kegiatan ini untuk pembentukan karakter anak saya, untuk
1: iya,
0: untuk kemajuan anak saya. Jadi dengan sendirinya tuh.
1: Berarti orang tua mendukung begitu ya Kak ya?
0: Orang tua mendukung Bu.
1: Oke. Nah, komunitas Adonarasi 4 ini juga bergerak dalam isu lingkungan. Nah, mengapa kepedulian terhadap lingkungan ini penting dijadikan bagian dari pendidikan karakter generasi muda di Adonara?
0: Jadi begini ya Kak ya, isu lingkungan kan isu dunia.
1: Iya.
0: Dan dia tuh masalahnya sekarang tuh kenapa itu, karena kepunahan kita mengalami ke masa kepunahan ke-19 atau ke-21 tuh Kak. Nah, itu penyebabnya dari perburuan liar dan kerusakan habitat nih. Nah, sementara masyarakat kita kan di pesisir nih.
1: Iya, iya benar.
0: Masyarakat kita nih, Indonesia nih adalah negara kepulauan terbesar. Tidak hanya kepulauan tapi lautnya sangat luas. NTT salah satunya, salah satu provinsi kepulauan terbesar, iya, yang lautnya luas juga. Jadi sebagian besar kita tuh menaruh kehidupan tuh di laut Kak. Nah, sementara kerusakan habitat di laut seperti kayak overfishing atau aktivitas-aktivitas tidak ramah lingkungan,
1: iya,
0: itu menyebabkan ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove atau bakau itu rusak semua tuh. Nah, jadi kita mencoba untuk kayak pendidikan pelestarian lingkungan itu penting supaya kita membuat laut-laut ini tetap hijau, tetap biru, ikannya tetap melimpah supaya masyarakat bisa menggunakan untuk kesejahteraan hidup mereka.
1: Iya.
0: Kayak begitu Kak.
1: Nah, ini Kak Ancis, kira-kira ini bagaimana anak muda dapat dilibatkan secara nyata ya dalam menjaga lingkungan? Jadi bukan sekedar melalui kegiatan kegiatan seremonial begitu Kak, tetapi menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari mereka.
0: Jadi kita di sana tuh kita tanam ini Kak, tanam terumbu karang, terus kita tanam bakau, terus kita membersihkan sampah. Jadi strategi yang saya pakai di sana itu saya libatkan teman-teman volunteer nih. Teman-teman volunteer dari mancanegara. Nah, saya melihat mereka ini punya influencing yang kuat. Nah, jadi kalau kita orang lokal nih buat kegiatan, untuk orang sesama orang lokal tuh masuk tuh susah untuk join bersama. Nah, iya. Jadi strategi yang saya pakai tuh ini, hadirkan ini nih teman-teman bule nih yang
1: itu juga memberi semangat begitu ya Kak ya?
0: Ya betul Kak.
1: Semangat anak
0: jadi
1: muda.
0: Tidak hanya, jadi tidak hanya di lingkungan kecil di dusun Mekonya itu sendiri, tapi bisa mempengaruhi juga teman-teman dari luar tuh, lintas kecamatan, bahkan lintas pulau, ingin bergabung tuh. Nah, jadi begitulah strategi-strategi. Dan kemudian salah satunya kan sebelum Adonarasi 4 ini kan saya bentuk kelas Inggris kelas Meko. Nah, namanya Inggris kelas Meko. Jadi Inggris kelas Meko ini sebenarnya roh yang ada dalam Inggris kelas Meko adalah ilmu pelestarian. Tapi kalau saya bilang kelas konservasi, itu orang-orang tidak akan datang. Tapi saya kemas dalam nama Inggris kelas Meko. Kemudian saya datang ke teman-teman bule yang datang, yang mengajar, itu antusias mereka datang.
1: Wow, gitu, luar biasa cara, itu ya. Jadi ya, mereka
0: cara menarik mereka.
1: Jadi mereka tunggu anak muda dari mancanegara yang ngajar langsung begitu ya Kak ya?
0: Iya betul.
1: Oke, baik.
0: Atau kalau saya sendiri saya bilang ini kelas bahasa Inggris nih gini-gini, tapi nanti dalam 5 menit pengantarnya bahasa Inggris. Kemudian kedepannya kita lebih ke pelestarian alam, kenapa kita harus tanam terumbu karang, kenapa kita harus tanam bakau, fungsinya untuk apa, begini-begini akhirnya. Dan mereka memang budayanya mereka memang di situ Kak, lebih ke lingkungan, lebih ke laut. Dan pada akhirnya mereka paham. Dan kenapa bahasa Inggris, karena di sana juga tempat wisata yang potensi kapal pinisi segala macam tuh sering datang Kak di sana.
1: Nah itu dia kan, Adonara kan memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, apalagi juga tradisi-tradisi di sana ya Kak ya. Nah bagaimana ini komunitas dapat mendorong anak-anak muda untuk tidak hanya menjadi pewaris budaya, tetapi juga menjadi pelaku yang mampu mengembangkan budaya sesuai perkembangan zaman?
0: Jadi dengan dengan kegiatan itu kita juga mengenalkan ada seremoni-seremoni khusus tuh dari

0: dari kepercayaan mereka sendiri. Kemudian mereka juga akhir-akhir ini juga mulai terpancing dan mulai aktif tuh belajar tentang tarian tradisionalnya mereka begitu, Bu.
1: Oke, masyarakat setempat di sekitar Pantai
0: Mekon.
1: Meko.
0: Ya,
1: Pantai Meko ya, Kak ya?
0: Pantai Meko ya.
1: Oke. Baik. Nah, menyiapkan generasi tentunya tidak bisa dilakukan komunitas sendirian begitu, Kak ya. Ada juga bentuk kerjasama ataupun kolaborasi seperti apa nih yang dibutuhkan antara komunitas, ya, keluarga, sekolah, pemerintah, tokoh masyarakat, dan dunia usaha seperti apa yang komunitas Adonara Sifor lakukan?
0: Kalau kita kolaborasi awalnya itu dengan teman-teman volunteer tuh dari luar.
1: Dari luar. Itu
0: terus,
1: dari luar itu dari mana saja, Kakak? Boleh disebutkan?
0: Dari Amerika, dari Hungaria, terus dari Spanyol, Inggris, Belanda, Kroasia, Perancis.
1: Banyak juga ya,
0: dan
1: Kak, ya?
0: Ada juga dari Thailand, ya. Jadi mereka tuh awalnya ada yang menjadi turis, tapi karena seksinya program ini kita kemas, akhirnya jadi, dan mereka juga paham hal-hal kayak isu lingkungan, isu budaya segala macam, akhirnya mereka tertarik di situ, dan join jadinya kayak volunteer gitu, jadi kita ya mengajar anak sama-sama, anak-anak di sama-sama, kemudian kegiatan lingkungan sama-sama, kegiatan budaya-budaya lain juga sama-sama, kayak ada pentas seni budaya, festival-festival gitu kita sama-sama hadir.
1: Oke. Nah,
0: jadi kita cara begitu cara kita mempromosikan budaya kita. Kemudian
1: dan anak-anak muda juga semangat ya kalau seperti itu ya, Kak ya.
0: Ya, semangat.
1: Oke. Nah, jika anak muda Adonara ini diberi kesempatan untuk memimpin ya, Kak Ancis, dan juga mengambil peran lebih besar di masyarakat. Nah, bidang apa yang menurut Anda paling potensial untuk untuk mereka kembangkan begitu? Menurut Kak?
0: Kalau menurut saya tuh dengan perkembangan sekarang public speaking ya, Kak ya.
1: Public speaking. Oke. Okay.
0: Public speaking yang kemudian mereka juga paham tentang budaya mereka, mereka juga paham tentang isu lingkungan segala macam. Nah, dari situ yang mereka bisa menunjukkan karakter kalau ya berbicara itu kita ada gitu, Pak.
1: Oke. Baik, itu menurut Kak Ancis ya. Oke.
0: Iya.
1: Baik. Ini terakhir di perjumpaan kita di komunitas bicara, Kak, sebagai penutup, apa yang menjadi pesan Anda kepada anak-anak muda Adonara yang mungkin saat ini merasa bahwa kontribusi mereka masih kecil dan belum berarti bagi daerahnya ya. Bukan saja untuk anak-anak muda Adonara tapi seluruh anak-anak muda yang saat ini lagi mendengarkan RRIND. Silakan.
0: Oke. Kalau menurut saya tetap ini ya. Yang sudah di jalan itu tetap tekuni terus, tetap tekuni terus, tetap semangat, dan pasti kalau niatnya baik dia akan menunjukkan kita ke jalan yang baik juga gitu.
1: Tetap semangat yang pastinya, Kak ya.
0: Ya, tetap semangat.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Ancis atas waktunya bersama Prosatur ND malam hari ini ya, luar biasa. Sudah berbagi pandangan dan juga pengalaman bersama untuk anak-anak muda ya, pendengar semua malam hari ini di Komunitas Bicara. Terima kasih Kak Anci, salam sukses.
0: Ya, terima kasih Kak Nia, selamat malam.
1: Malam. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, dari perbincangan kita malam hari ini tentunya kita belajar bahwa menyiapkan generasi muda bukan pekerjaan yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Apalagi ya karakter harus perlu dibentuk. Kreativitas perlu diberi ruang dan juga kepedulian perlu ditumbuhkan melalui pengalaman serta keterlibatan nyata di tengah masyarakat. Anak muda Adonara bukan hanya bagian dari masa depan ya, tetapi juga memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan daerah sejak hari ini. Karena itu diperlukan ruang, kesempatan, juga pendampingan dan kolaborasi agar potensi mereka dapat berkembang menjadi kekuatan bagi masyarakat. Saya Nona Nia pamit ya dari Komunitas Bicara malam hari ini. Teruslah berkarya, teruslah peduli, dan mari bersama-sama menyiapkan generasi yang berkarakter, generasi yang kreatif, dan juga memiliki kepedulian terhadap daerahnya. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
2: Komunitas Bicara.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rosa, dimanapun Anda berada, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda masih bersama saya, Nonania, dan juga rekan operator Dev Rivaldi. Ya, malam hari ini di Florata, malam ini kami masih temani Anda pendengar. Okay, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu pop Indonesia di era 80-an hingga 90-an. Kami sudah siapkan ya lagu-lagunya pendengar. Okay, ada lagu dari Nugi ya, Pelukis Malam, Titi DJ Bahasa Kalbu, Desirat Nasari, Tenda Biru, Memes Miliki Diriku, Katun Bagaskara, Negeri di Awan, Ahmad Albar, Sair Kehidupan, Andi Mariam Matalata, Januari Yang Biru, Anggrek Hitam, Lula Drakel, Arikus Miran, Jangan Pernah Berkata Benci, Tinggi Gunung Seribu Janji, Bob Tutupoli, dan juga Bluri Marantika, Angin Malam. Nah, itu dia lagu-lagu yang kami siapkan malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan kami nantikan Anda bergabung di line telepon di 0821-4451-1957 dan juga di line WA di 0821-3878-8786. Oke, sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mbak Nia.
0: Malam, sama Oma Cheryl.
1: Iya, betul sekali, Mbak Nia.
0: Oke, Oma, apa kabar malam hari ini, Oma Cheryl?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Okay. Oma baru pulang dari kios.
0: Oke, ya. Sekarang lagi santai istirahat, tapi iya, kirim salam iya dulu ya.
1: Iya.
0: Oma Cheryl, mau pilih lagu yang salam mana, Oma?
1: Tinggi Gunung Seribu Janji.
0: Oh, Bob Tutupoli. Oke deh, untuk siapa lagunya?
1: Yang pertama tentu untuk Mbak Nia bersama operatornya. Operatornya malam ini siapa, Mbak Nia?
0: Malam ini sama Kakak Dev Rivaldi.
1: Oh iya, salam untuk Bung Dev Rivaldi, selamat malam. Mm-hmm. Semoga kalian berdua semangat selalu, Tuhan okay memberkati.
0: Iya.
1: Dan untuk semua teman-teman yang tidak sebutkan namanya satu persatu, ucapannya selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih Mbak Nia, selamat malam.
0: Oke, terima kasih balik. Selamat malam untuk Oma Cheryl ya, yang saat ini sudah berada di kediamannya di Dolok ya. Kalau siang dari jam 7 pagi sampai jam berapa ya Oma ya? Sampai jam 10 ya Oma ya? Itu di kios, oke, jam 10 malam. Baik, salam sehat selalu untuk Oma bersama keluarga tercinta. Di belakang Oma ada siapa lagi nih? Selamat malam ya, kami juga saat ini sudah buka line telepon di 0821-451-1957, line WA 0821-3878-8786 ya. Dan lagu-lagunya sangat amat keren malam hari ini ya, lagu-lagu di era 80-an hingga 90-an pop Indonesia. Kami bacakan lagi, ada lagu dari Bluri Marantika ya, Angin Malam, Arikus Miran, Jangan Pernah Berkata Benci, Lula Drakel, Anggrek Hitam, Andi Maria Matalata, Januari Yang Biru, Ahmad Albar, Sair Kehidupan, Katun Bagaskara, Negeri di Awan, Memes Miliki Diriku, Desi Ratnasari, Tenda Biru, Titi DJ Bahasa Kalbu, Nugi, Pelukis Malam.

0: Oke, yang ada di Jawa Timur, juga untuk Mbak Sari yang ada di Banjarmasin ya. Selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mia, cantik.
0: Oke, apa kabar malam hari ini dari Datu Elu?
1: Puji Tuhan kabar baik, saya penelpon pertama kan?
0: Iya, setelah Oma Ceril ya.
1: Oh, Oma Ceril pertama tadi.
0: Oke, iya. Oh.
1: Saya kedua, oke, saya mau minta lagu Jangan Pernah apa?
0: Jangan Berkata Pernah Benci. Berkata Benci? Tadi.
1: Iya.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
1: Salam-salamnya pertama buat Nia bersama operator, selamat bertugas, tetap semangat sampai di pengunjung acara nanti. Untuk Oma Ceril yang baru lewat tadi, selamat malam Oma, selamat beristirahat. Yang lainnya ada Bang Jabok, Sedita Libura, Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, Widya, ada Bunda Ima, ada Bang Jabok, ada Bang Agus, maksudnya Bang Asonto, Oma Deva di Jakarta, Mama Oce di Bukit Tangor, Mama Hilda di Nanganarsa, ada Tedinda di Bogor, ada Elsa di Bajawa, selamat malam. Untuk Sipri di Boawai, sama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di Kampung Teobera maupun Lepkes, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Nia, makasih.
0: Terima kasih, selamat malam Yeri. Halo, selamat malam.
2: Malam kan Nia.
0: Malam dengan
2: Putra Mus minta tunggali kan ya.
0: Oh, kakak Putra Mus ya. Apa kabar iya. Datu Mali malam hari ini?
2: Puji Tuhan kabarnya baik, gimana kabar sebaliknya kak?
0: Oh, kabar sebaliknya juga baik ya. Sehat selalu bersama keluarga tercinta. Oke. Putra Mus, mau pilih lagu yang mana?
2: Dari Desi Ratnasari.
0: Desi Ratnasari, Tenda Biru.
2: Sip. Oke.
0: Oke, untuk siapa lagunya Tenda Biru?
2: Oke, salam yang pertama buat Kania bareng Kapator, selamat sore, selamat malam, salam ruang rindu ya. Terus sebuah teman-teman fans ada Tedinda, ada Ibu Wigati, buat Bung Nasun, Ibu Puja, buat Oma Ciril, selamat malam Oma. Dan singkatnya untuk seluruh para pendengar setiap program saat dimanapun saat ini Anda berada, dengan ucapannya selamat malam, salam persahabatan dan salam kompak lewat udara. Terima kasih kan ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat malam balik untuk Putra Mus yang ada di Datu Mali. Oke, kita ke lagu dulu ya pendengar. Kami tentunya masih bersama Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

1 RRI ND ya. Kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan lagu-lagunya masih tersisa ya. Lagu dari Nugi, Pelukis Malam, Titi DJ, Bahasa Kalbu, Memes, Miliki Diriku, Katun Bagaskara, Negeri di Atas Awan, Ahmad Albar, Sair Kehidupan, Andi Meriam Matalata, Januari Yang Biru, Anggrek Hitam, Lula Drakel, Bruir Maran 3, Angin Malam. Oke, di lain telepon pendengar kami nantikan 0821-4451-1957 dan juga di line WA ya di 0821-3878-8786 ya. Malam hari ini kebersamaan kita hingga jelang nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Pendeta Endang di Bajawa, Bang Markus, ada Bunda Ima, Dima Omere, Widya, Dinda semuanya. Selamat malam yang punya Adonara ya, selamat malam nih, saya lupa ya, yang biasa bergabung juga selamat malam di Pulau Solor semuanya ya, salam kompak malam hari ini. Oke, ada juga Kakak Aris yang ada di posisinya, apa kabar ya malam hari ini. Dan kami juga titip salam ya untuk pendengar semuanya yang ada di Manggarai Raya ya, apa kabar malam hari ini, mudah-mudahan semuanya baik ya, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salam bahagia selalu bersama Pro 1 RRI ND.

0: sapa dulu, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Nia.
0: Oke, malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Nano di Maumere, Kakak.
0: Dengan Nano ya, di Maumere. Oke, apa kabar Nano malam hari ini?
1: Kabarnya baik, Kakak.
0: Oke, Nano mau pilih lagu yang mana malam hari ini, Nano?
1: Lagu yang disiapkan apa saja, Kakak?
0: Ada lagu dari Nugi, Titi DJ, Katon Bagaskar, Ahmad Albar, Andi Maria Matalata, Lulu Drakel, Bruri Marantika.
1: Yang Bruri Marantika, Kakak.
0: Angin Malam ya?
1: Iya.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
1: Salamnya buat semuanya saja. Buat Kakak Nia, terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam balik ya untuk Nano yang ada di Maumere. Oke, di belakang Nano. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam, dengan siapa, dari mana?
2: Dengan Opa Juan Redo di Kampung Baru, Palibura.
0: Oh, Opa siapa? Opa.
2: Opa Juan Redo.
0: Oh, Juan Redo. Opa Juan, begitu ya?
2: Iya, ya.
0: Ada di mana?
2: Di Palibura, Kampung Baru, Palibura, Maumere.
0: Oh, Palibura, Maumere. Apa kabar malam hari ini, Palibura?
2: Kabarnya baik-baik.
0: Baik.
2: Agak dingin.
0: Oh, agak dingin sama.
2: Iya, iya.
0: Opa Juan mau dengar lagu yang mana nih, Opa Juan? Ada lagu Anggrek Hitam? Lula Drakel, ada lagu Januari Yang Biru? Seair Kehidupan?
2: Januari Yang Biru.
0: Januari Yang Biru ya, Andi Maria Matalata. Oke.
2: Iya, iya.
0: Untuk siapa lagunya?
2: Lagunya yang pertama buat Opa Juan Redo. Kemudian buat cucu Juan Redo, selamat malam, selamat tidur. Buat Bania dan Pali Kaca, selamat malam, selamat bertugas.
0: Okay.
2: Sukses tugas dan karya. Selamat malam. Salam kenal buat Mama Hilda di Nanganesa. Nona Elsa Maria di Bedawa. Bapak Maksi di Endona. Bapak Marinus di Adonar Timur, Putra Tengah di Fakfak, Kak Ayu di Maluku Tengah, Bapak Nasrun, Bapak Ingrid, Bapak Manda Maunoris, ketemu lagi, Tambla Buton, Mas Galu di Jatim, Mbak Sari, Banjarmasin, Oma Seril, Buanawan, Putra Mus, Kak Yeri di Turlu, Bang Ipin, Bung Marcel Bawaria, Bung Papi Bolowaru, ketemu lagi, Mama Ina di Maumere. Dengan ucapan selamat malam.
0: Gitu saja.
2: Selamat berapa saja. Okay. Terima kasih. See you.
0: Oke, okay, see you too. Terima kasih balik untuk Opa Juan ya, yang ada di Palibura, Maumere. Salam untuk semuanya. Salam kompak. Oke, okay, siapa lagi? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ibu Nia.
0: Malam.
3: Selamat balik.
0: Oh, sama Papi yang punya Bolowaru nih ya.
3: Iya, benar sekali Ibu Nia.
0: Oke, apa kabar Bolowaru malam hari ini, Papi?
3: Puji Tuhan, kabar Bolowaru lagi baik-baik saja.
0: Oh, baik-baik saja seperti Papi dan juga diriku di studio ya.
3: Amin.
0: Papi, mau dengar lagu yang mana?
3: Lagu yang tersisa, lagu apa?
0: Ada lagu dari Anggrek Hitam, Ahmad Albar, Seair Kehidupan, Negeri di Atas Awan, ya. Negeri di Awan, Miliki Diriku, Bahasa Kalbu, Pelukis Malam.
3: Bahasa Kalbu.
0: Wow, maunya Bahasa Kalbu ya. Oh, Papi ini ya. Yang terang-terang tidak mau. Oke deh Papi, Bahasa Kalbu untuk siapa nih?
3: Buat Ibu Nia bersama di Box Musik dan semua kru RRI Pro 1 ND tanpa terkecuali, ucapan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dari Wolowaru. Kupi balik dulu, terima kasih atas ucapannya. Opa siapa tadi Mbak Nia?
0: Opa yang Juan. Ditarik bulan tadi? Opa Juan.
3: Ya, Opa Juan, terima kasih atas sapaannya dan salam bersua kembali. Terus ada Oma Ceril, Oma Deva, Bunda Ima, Ibu Yuli, Ibu Yanti, Ibu Nursia, Mama Uce, Mama Femi, Mama Ino, terus ada Ibu Dinda, Ibu Wigati, Bunda Emilino di Kupang, Ibu Puja, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah El, Bapak Maxi, Opa Delordes, Om Loris, Bang Oris, Putra Tengah, Bang Marcel, ada Yeri, Bang Asonto, Bang Sipri, Bang Jabok, terus ada Bapak Ingrid, Putra Mus, dan buat semua pendengar setia RRI Persatu ini tempat terkecil di ucapan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dari Wolowaru. Buat Ibu Nia, terima kasih, boleh kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih balik ya untuk Papi yang ada di Wolowaru ya. Ada siapa lagi nih? Oke ya, masih menanti Anda di line telepon dan juga di line WA ya. Dan malam hari ini kami masih menanti Anda di mana ya? Oke, di 0821-4451-1957, line WA juga di 0821-3878-8786. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam. Iya, Ruang Rindu.
4: Ya. Lewat lagu.
0: Betul sekali. Dengan siapa dari mana?
4: Ini dengan Marinus dari Adonara Timur.
0: Wow, tadi nih aku lupa ya, lupa-lupa ini namanya Marinus ya, dari Adonara.
4: Iya, Adonara Timur.
0: Adonara Timur, apa kabar malam hari ini Adonara Timur?
4: Adonara Timur ini malam kabarnya baik-baik saja. Apa kabar keadaan di Ende?
0: Oh, di Ende juga baik-baik saja, Bapak Marinus. Semuanya ya, pada baik. Semuanya pada sehat ya. Oke, ya. Bapak Marinus mau dengar lagu mana? Yang mana malam hari ini?
4: Lagunya lagu apa saja deh, ikutan saja.
0: Oke, yang tersisa nih ada lagu dari Lula Drakil Anggrek Hitam, Sair Kehidupan, Negeri di Awan, Miliki Diriku, Pelukis Malam.
4: Pelukis Malam.
0: Pelukis Malam. Oke, Nugi ya, Pelukis Malam. Untuk siapa lagunya?
4: Lagunya buat Opa Juang yang ada di Maumere. Kembali kirim salam pada Opa Juang. Walaupun lewat udara, kompak selalu lewat itu. Radio
0: Republik ND, iya betul. Iya. Republik Indonesia ND.
4: Iya.
0: Oke, ada lagi.
4: Salam untuk anak Eva ada di sama keluarganya ada di Papua. Salam untuk anak Ika ada di Sukabumi Jakarta. Salam buat semua pendengar Pro 1 ND yang lagi pantau pada malam hari ini. Salam kompak selalu. Walaupun lewat di udara, salam merdeka sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara.
0: Okay.
4: Terima kasih, saya kembalikan.
0: Baik, terima kasih balik untuk Bapak Marinus di Adonara ya. Selamat malam untuk semuanya. Oke, di belakang Bapak Marinus ya. Oke, Pak Nasrun, selamat malam dari Sulawesi Tengah. Bagaimana kabarnya? Kami menanti gabung-gabungnya ya. Malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oh, ini sama siapa ya? Suaranya lembut sekali.
5: Dari biasa di udara tuh panggilnya Teteh Dinda.
0: Oh, Teteh Dinda. Teteh Dinda, yeah. Dari Bogor ya?

0: Ya, sudah itu aja. Siapa nama tadi?
1: Memes.
0: Kalau penyanyinya is okay, tapi judul lagunya ganti boleh?
1: Apa?
0: Ahmad Albar tadi.
1: Maunya apa Ahmad Albarnya?
0: Menanti kejujuran.
1: Wow, sama siapa?
0: Dia punya lirik cantik sekali itu, menanti kejujuran.
1: Liriknya aja dikirain ada.
0: Ada. Saya kehidupan bagus tapi menanti kejujuran kepengen dengar.
1: Karena gini, aku kira gini ada udang di balik u.
0: Udang di balik bakwan. Jadi cari orang baik itu banyak, tapi cari orang jujur itu susah.
1: Benar sekali ya. Oke.
0: Okay. Baik itu belum tentu jujur. Kalau iya, jujur itu pasti sudah baik, kan gitu.
1: Iya, betul sekali. Oke, okay, itu saja.
0: Ya, sepertinya tadi sempat dengar ya Bapak Marinus ya.
1: Heeh.
0: Ini kenal Bapak dari Bogor. Nah, ada juga siapa? Nah, ini Bapak Maksim, ada Bapak Sarifuddin juga, Bapak Manda dan Kakak Olin juga. Oke lah, next time deh untuk yang lainnya. Oke. Kak Nia, boleh ya? Nanti iya, kejujuran.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam untuk Dinda di Bogor ya. Salam untuk semua orang-orang tercinta. Baik, di belakang Dinda satu lagi penelpon yang terakhir ya. Kami menanti Anda.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, ini sama Bang Nasrun ya.
1: Iya betul Mbak.
0: Apa kabar Bang Nasrun?
1: Ya, alhamdulillah sama kita baik-baik selalu sehat.
0: Amin. Oke, malam hari ini mau dengar lagu yang mana ini Bang Nasrun?
1: Lagunya Memes.
0: Memes, miliki diriku.
1: Iya.
0: Ah jangan. Maksudnya RRI ya, RRI ND, RRI, khususnya RRI ND begitu ya. Khususnya Pro 1 ya gitu.
1: Antara diriku baru aku bergabung.
0: Oke, baik deh kalau begitu atur. Untuk siapa lagunya?
1: Apalagi nyara sabut tugas, selalu ya semua kalau ke rumah. Sama guru dari adalah tugas semangat selalu, selamat sehat, selamat sehat untuk semuanya. Terus ada Dinda tadi ya, baru saat masuk ya, selamat malam semuanya. Ya sudah mas tadi, selamat sehat, kompak selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam balik Bang Nasrun dari Sulawesi Tengah menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan pendengar, kami akhiri Ruang Rindu malam hari ini ya. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi setiap malam yang pastinya di pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia. Maksudnya di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia tengah. Terima kasih, tetap stay bersama kami di Florata malam ini.

Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI

0: Wih, sekarang nih belanja tuh makin mudah. Tinggal scan QR, pembayaran langsung selesai.
1: Betul, tapi ingat ya, mudah bukan berarti boleh sembarangan.
0: Hah, maksudnya?
1: Saat bertransaksi digital, pastikan kita menggunakan aplikasi dan situs resmi. Jangan pernah memberikan PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun.
2: Di era ekonomi digital, teknologi memberikan kemudahan untuk berbelanja, membayar, dan menjalankan usaha. Namun, keamanan dan kehati-hatian tetap menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Sebelum klik atau transfer, cek kembali nama penerima dan jumlah pembayaran.
0: Oh, jadi transaksi digital harus cepat tapi tetap cermat ya?
2: Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam ekonomi digital. Jaga data pribadi, periksa sebelum bertransaksi, dan jangan mudah percaya pada penawaran mencurigakan. Cerdas bertransaksi digital, aman beraktivitas, dan tumbuhkan ekonomi Indonesia.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita.

0: Saya Vinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Narisiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
2: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

membangun Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

0: serta memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, independen, inovatif, dan adaptif di tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Immanuel Dolmu alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang menghadang.

Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga kekosongannya. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiaran, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh

0: Pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, di akhir kebersamaan kita ya, kami tutup dengan informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman era.co.id. Pendengar, rambut rusak ya biasanya terlihat rapuh, kering, mudah kusut, bercabang atau rentan patah. Perawatan yang tepat bisa membantu mengurangi kerusakan dan mencegah agar kondisi rambut tidak semakin memburuk. Sesuaikan frekuensi keramas dengan kebutuhan, ya. Juga harus menggunakan sampo dengan tepat. Selain itu juga penggunaan kondisioner, lalu gunakan sisir bergigi jarak dan hindari mengeringkan rambut secara kasar. Juga kurangi penggunaan alat pemanas, hindari mewarnai rambut. Juga jangan gunakan rambut terlalu ketat ya. Dan setelah itu pakailah penutup kepala untuk mengurangi paparan matahari. Bilas rambut secepatnya setelah berenang dan perhatikan juga kulit kepala. Pendengar, itulah beberapa cara ya atau beberapa tips merawat rambut rusak agar menjadi halus dan sehat.
1: Praktis atau instan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan rambut lurus dan mengkilap adalah dengan melakukan perawatan hair smoothing atau smoothing rambut. Namun ada beberapa efek samping yang cukup berbahaya dari perawatan ini. 1. Paling umum jika melakukan hair smoothing, Anda bisa mengalami masalah rambut rontok yang cukup kronis. 2. Efek samping dari bahan kimia yang digunakan saat hair smoothing bisa membuat rambut menjadi sangat kering. 3. Rambut bakal mengalami penipisan akibat dari penggunaan flat iron atau catokan rambut. 4. Penggunaan serum dan lotion rambut yang terlalu sering membuat

Pendengar, bubur singkong menjadi salah satu olahan pangan lokal yang mudah dibuat ya, mengenyangkan dan kaya karbohidrat. Olahan ini juga mengandung serat serta sejumlah vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Singkong dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat selain nasi, kentang maupun roti dalam menu sehari-hari. Teksturnya yang lembut juga membuat bubur singkong mudah dikonsumsi berbagai kalangan. Melansir Alo Dokter dan sejumlah sumber, singkong mengandung karbohidrat yang menjadi sumber energi bagi tubuh. Bahan pangan ini juga memiliki serat serta beberapa vitamin dan mineral. Nah, berikut sejumlah manfaat bubur singkong yang dapat diperoleh ketika dikonsumsi dalam porsi sesuai kebutuhan. Yang pertama yaitu menjadi sumber energi, mendukung fungsi pencernaan, menjadi alternatif sumber karbohidrat, juga mudah dikonsumsi. Nah, pendengar dimanapun Anda berada ya, ada beberapa, jadi kita ketahui ada beberapa manfaat konsumsi bubur singkong ya bagi kesehatan tubuh.

anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi 3 ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich B.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus, eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga, eh. Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang, saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Pendengar, Kimpul menjadi salah satu umbi lokal yang mulai diminati sebagai alternatif pengganti singkong maupun kentang. Dan meski belum sepopuler umbi lainnya, ya, kimpul ini memiliki beragam kandungan nutrisi penting bagi tubuh. Umbi tersebut, ya, dalam keluarga talas-talasan juga mudah ditemukan di pasar daerah dan dapat diolah menjadi berbagai makanan. Kimpul dapat disajikan dengan cara dikukus, digoreng, ya, maupun digunakan sebagai campuran sup. Pengolahan yang tepat tentunya membuat umbi tersebut menjadi pilihan pangan lokal yang menarik untuk dikonsumsi. Pendengar, kimpul ini memiliki sejumlah manfaat kesehatan karena kandungan karbohidrat, serat, vitamin, serta mineral. Dan ada 6 manfaat kimpul yang dapat diperoleh, ya, jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, yaitu menjadi sumber energi, menjaga kesehatan pencernaan, melancarkan metabolisme tubuh, ya, menjaga tulang dan gigi. Juga manfaatnya mengandung diet rendah gula. Dan yang ke-6 adalah mendukung kesehatan jantung. Nah, itu 6 manfaat kimpul, ya, umbi lokal kaya nutrisi dan juga yang sangat luar biasa manfaatnya untuk kesehatan.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: kan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga ku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta api berteriak. "Ayah, lihat pepohonan di belakang, Ayah." Si ayah tersenyum. Dan pasangan muda yang duduk di sebelahnya melihat perilaku kekanak-kanakan berusia 24 tahun dengan kasihan. Kemudian si anak tiba-tiba berseru lagi, "Ayah, lihat ayah, awan berlari bersama kita. Wah ayah, ini sangat bagus." Si anak berteriak sambil bertepuk tangan. Pasangan itu tidak bisa menahan diri, kemudian berkata kepada sang ayah, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya, dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Hari ini dia baru saja mendapatkan matanya." Pendengar, setiap manusia memiliki jalan cerita masing-masing. Sehingga jangan pernah sekalipun kita menilai orang lain sebelum kita benar-benar

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka sel-sel sudah kebersamaan kami menemani Anda di program siaran hari ini, Selasa 22 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Nona Nia, operator studio Dev Rivaldi dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi 100.5 FM. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Dari Jalan Durian Nomor 1, penyiar Anda Dito Utama dan kerabat kerja tim Florata Pagi yang bertugas, mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Ali.

dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Torata Pagi ini. Torata Pagi hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, dan selamat datang di Pro 1 RRI ND ya, dan terima kasih untuk Anda yang pagi ini sudah mengikuti siaran kami yakni di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Florata pagi ini saya Dito Utama akan menemani Anda ya hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nanti di pukul 9 hingga 10 akan dilanjutkan dengan rekan kami Leli Kara untuk program Halo RRI. Dan di sini pagi ini saya bersama operator Abut Antonio ya, yang menemani Anda, yang pastinya akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan di pagi hari ini kita akan awali dengan program Mutiara Pagi. Untuk edisi hari ini kami akan menghadirkan Mutiara Pagi Agama Hindu untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Nah, nanti di pukul 5 lewat 55 menit kami akan menghadirkan Doa Angelus untuk Anda semua, khususnya umat Katolik. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah Lokal produksi dari RRI ND. Dan setelah itu kami akan menghadirkan informasi-informasi terupdate ya, dan juga informasi terkait dengan peristiwa penting di hari ini. Dan setelah itu juga ada informasi cuaca dan cuaca maritim. Dan selanjutnya nanti juga akan wawancara dengan narasumber ya, terkait dengan isu-isu terkini atau isu-isu hangat yang ada di NTT khususnya. Dan setelah itu nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami juga akan menghadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI. Dan setelah itu juga dilanjutkan dengan Cek Fakta di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti jangan lupa untuk Anda semua bisa bergabung ya dalam program acara Halo RRI di pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah bersama rekan Leli Kara. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: apaan teriak-teriak? Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
3: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Umat Hindu pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya, Kadek Herina Dewi, dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu etika berbusana saat sembahyang ke pura. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan pangancali umat. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namusidam, Om Anubhadrah Kratawo Yantu Wiwasta. Semoga atas asung kertawaran nugraha idesahnya yang widiwasa, kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, serta apapun yang menjadi swadharma kita di hari ini, semoga dapat berhasil dengan baik dan pikiran yang suci selalu datang dari segala penjuru. Swaha. Pendengar RRI umat Hindu yang berbahagia, di zaman sekarang ini kita melihat banyak sekali tren busana adat, terutama pakaian atau busana saat bersembahyang ke pura. Tentu perkembangan zaman sangat mempengaruhinya. Segala aspek menjadi berubah akibat dari adanya arus globalisasi, termasuk etika dalam menggunakan busana adat Bali atau berbusana ke pura. Sejak dahulu hingga sekarang, busana adat selalu berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Seharusnya dalam menggunakan busana adat saat sembahyang, terutama untuk mempersembahkan atau persembahyangan, itu harus sesuai dengan tata cara yang berlaku. Nah, namun dewasa ini para umat Hindu, terutama para remaja putri, dalam menggunakan busana adat itu sudah kurang sesuai dengan aturan. Hal ini bisa terjadi karena pola pikir masyarakat. Mereka tidak mengerti akan makna dari busana adat Bali tersebut. Untuk itu, agar tidak terus-menerus kita keliru dalam berbusana ke pura, perlu kiranya ada pemberitahuan kepada masyarakat secara umum tentang tatwa dalam berbusana adat. Umat Hindu yang berbahagia, manusia sebenarnya sudah terlahir sebagai makhluk yang suci. Jadi sebenarnya secara logika, kita sembahyang telanjang bulat pun tidak masalah. Lalu mengapa harus berbusana? Nah, jadi pakaian itu diciptakan dengan tujuan untuk menutupi badan kita. Dan baju merupakan salah satu bagian dari alat upacara. Manusia menciptakan sarana upacara dengan tujuan kita bisa lebih memahami ajaran agama kita. Dasar konsep dari busana adat Bali adalah konsep tapak dara atau swastika. Tubuh manusia dibagi menjadi tiga yang dibuat dengan yang disebut dengan triangga, yang terdiri dari yang pertama dewa angga, yaitu dari leher ke kepala. Kemudian manusia angga, yaitu dari atas pusar sampai leher. Dan juga buddha angga, yaitu dari pusar sampai bawah. Nah, jadi pada saat manusia tidak berbusana adat, tubuh manusia masih suci, belum dibagi-bagi menurut konsep triangga berlaku. Konsep ini baru terbentuk ketika manusia sudah berbusana adat. Sebenarnya tidak ada lontar-lontar yang menunjukkan tentang busana adat Bali. Secara umum busana adat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama busana adat niste. Nah ini digunakan sehari-hari seperti halnya pada saat ngayah dan tidak digunakan untuk persembahyangan. Ya, jadi kalau kita sembahyang itu biasanya menggunakan busana adat yang lengkap. Ya, jadi kalau busana adat nista ini yaitu busana adat yang belum lengkap. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah disebut busana adat madya. Ini digunakan untuk persembahyangan secara filosofi sudah lengkap. Sedangkan yang ketiga yaitu busana adat agung. Dan ini adalah untuk upacara seperti halnya pernikahan, salah satu lengkap dengan secara aksesorisnya. Nah, berikutnya akan dijelaskan tentang penggunaan dan makna dari busana adat Bali Kepura. Jadi busana adat Kepura untuk putra, untuk para laki-laki. Jadi dalam menggunakan busana adat Bali itu diawali dengan menggunakan kamen, lipatan kain atau kamen, atau disebut dengan wastre. Untuk putra atau laki-laki itu melingkar dari kiri ke kanan, karena laki-laki merupakan pemegang dharma. Tinggi kamen putra ataupun laki-laki itu kira-kira sejengkal dari telapak kaki, karena putra sebagai penanggung jawab dharma harus melangkah dengan panjang. Tetapi harus tetap melihat tempat yang dipijak itu adalah dharma. Para putra atau kepada laki-laki ini menggunakan kancut atau istilahnya itu lelancingan dengan ujung yang lancip dan sebaiknya menyentuh tanah atau disebut dengan nyapoh jagat. Nah, di sini ujungnya yang dibawa sebagai simbol penghormatan terhadap Ibu Pertiwi. Kancut juga sebagai simbol kejantanan ya. Nah, jadi untuk persembahyangan kita tidak boleh menunjukkan kejantanan kita yang berarti pengendalian. Tapi pada saat ngayah kejantanan itu boleh kita tunjukkan. Untuk menutupi kejantanan itu maka kita tutup dengan saputan atau kampuh. Tinggi saputan kira-kira satu jengkal dari ujung kamen. Selain untuk menutupi kejantanan, saputan juga berfungsi sebagai penghadang musuh dari luar. Saput melingkar berlawanan arah dari jarum jam yang disebut dengan prasawil. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan selendang kecil atau umpal yang bermakna kita sudah mengendalikan hal-hal buruk. Nah, jadi pada saat inilah tubuh manusia sudah terbagi dua, yaitu buta angga dan juga manusia angga. Penggunaan umpal diikat menggunakan simpul hidup di sebelah kanan sebagai simbol pengendalian emosi dan menyama. Nah, jadi pada saat putra memakai baju ya, pada saat para laki-laki memakai baju, umpal harus terlihat sedikit agar kita pada saat kondisi apapun siap memegang teguh dharma. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan baju atau disebut dengan kuaca dengan syarat bersih, rapi, dan juga sopan. Baju pada busana adat tersebut berubah sesuai dengan perkembangan. Pada saat kepura, kita harus menunjukkan rasa syukur kita. Rasa syukur tersebut diwujudkan dengan memperindah diri. Jadi, pada bagian baju sebenarnya tidak ada patokan yang pasti. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan udeng atau destar. Udeng secara umum dibagi tiga, yaitu udeng jejateran atau udeng untuk persembahyangan. Kemudian udeng dare kepak ya, ini dipakai oleh raja. Kemudian udeng beblatukan dipakai oleh para pemangku. Udeng ini ya terutama pada udeng jejeran menggunakan simpul hidup di depan di sela-sela mata sebagai lambang cundamani atau mata ketiga, juga sebagai lambang pemusatan pikiran, sebagai simbol penghormatan pada Sang Hyang Aji Akasa. Udang jejeran memiliki dua bebidakan, yaitu sebelah kanan lebih tinggi dan sebelah kiri lebih rendah, yang berarti kita harus mengutamakan dharma. Bebidakan yang di kiri simbol Dewa Brahma, yang kanan sebagai simbol Dewa Siwa, dan simbol hidup melambangkan Dewa Wisnu pada udeng jejeran bagian atas kepala atau rambut tidak tertutupi, yang berarti kita masih brahmacari dan masih meminta. Sedangkan pada udeng dare kepak masih ada bebidakan tepi dan ada tambahan penutup kepala yang berarti simbol pemimpin yang selalu melindungi masyarakatnya dan pemusatan kecerdasan. Sedangkan pada udeng bebelatukan tidak ada bebidakan, hanya ada penutup kepala dan simbolnya di belakang dengan diikat ke bawah sebagai simbol lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya Mas Dharma, untuk busana adat putra pertama diawali dengan menggunakan kaman, kemudian lipatan kain melingkar dari kanan ke kiri karena sesuai dengan konsep sakti. Menjadi putri sebagai sakti, ya, ini adalah pakaian putri, maksud saya ini adalah sebagai sakti itu bertugas menjaga agar si laki-laki tidak melenceng dari ajaran dharma. Tinggi kamen bagi perempuan atau putri itu kira-kira setelapak tangan, karena pekerjaan putri sebagai sakti itu sangat banyak, jadi putri melangkah lebih pendek. Setelah menggunakan kamen, untuk putri memakai bulang yang berfungsi untuk menjaga rahim dan mengendalikan emosi. Ya, kemudian pada putri itu menggunakan selendang atau senteng diikat menggunakan simpul hidup di kiri yang berarti sebagai sakti dan mebraye. Putri memakai selendang di luar, tidak tertutup oleh baju agar selalu siap membenahi putra pada saat melenceng dari ajaran dharma. Nah, jadi semua pakaian yang dikenakan oleh umat Hindu pada saat sembahyang kepura tentu memiliki makna dan filosofi, ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan memakai pakaian kebaya dengan syarat bersih, rapi, dan juga sopan. Penggunaannya sama seperti baju yang dikenakan oleh pria. Kemudian dilanjutnya dengan menghiasi rambut. Pada putri, rambut itu dihiasi dengan pepusungan. Secara umum itu ada 3 pepusungan, yaitu pusung gonjer untuk putri yang masih lajang atau belum menikah. Sebagai lambang putri tersebut masih bebas memilih dan dipilih pasangannya. Kemudian pusung gonjer dibuat dengan cara rambut itu dilipat sebagian dan sebagian lagi digerai. Pusung gonjer juga sebagai simbol keindahan, sebagai mahkota yang dan juga sebagai istana Trimurti. Yang kedua adalah pusung tagel, adalah untuk wanita atau putri yang sudah menikah. Dan yang ketiga adalah pusung patgale atau pusung kekupu, biasanya dipakai oleh peranda istri. Ada 3 bunga yang dipakai, yaitu cempaka putih, cempaka kuning, dan juga sandar sebagai lambang Dewa Trimurti. Nah, umat sederma yang berbahagia, jadi sesungguhnya kita sudah diajarkan untuk dapat menggunakan pakaian dengan sopan. Pada saat kita pergi ke pura itu alangkah baiknya kita memilih, terutama untuk kaum remaja putri atau untuk ibu-ibu para wanita, itu hendaknya jangan terlalu menggunakan pakaian yang ketat, ya. Kemudian terlalu tipis, kebaya yang terlalu tipis. Jadi gunakanlah pakaian yang bersih, sopan. Karena sesungguhnya ketika kita ke pura itu adalah kita bertemu dengan Tuhan. Tentu pakaian kita harus bersih dan juga sopan. Nah, jadi saat kita berhubungan dengan Tuhan, yang kita mulai dari bawah, kita rapikan dan kendalikan dahulu dari bawah lalu ke atas. Nah, itulah tahapan-tahapan kita dalam menggunakan busana, terutama busana adat saat pergi sembahyang. Dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, semoga kiranya dapat dipahami dan benar-benar dapat kita laksanakan agar kita dapat melakukan persembahyangan itu dengan baik, dengan pusat ya pikiran kita terpusat pada saat sembahyang, dan gunakanlah pakaian yang tidak terlalu menonjol ya. Jadi kita menggunakan pakaian sesuai dengan apa yang sudah diterapkan dalam berbagai macam buku-buku agama Hindu ya, etika berbusana dalam pada saat sembahyang itu semuanya sudah diuraikan, tergantung bagaimana kita sekarang ini dapat memilih mana yang pantas untuk kita kenakan, asalkan nyaman, kemudian tidak terlalu tipis, dan untuk common bagi remaja putri usahakan itu jangan terlalu sampai ke atas, dalam artian tidak sampai selutut. Biasanya ada ya, pernah saya lihat itu ada yang menggunakan pakai kamennya sampai lututnya itu terlihat. Jadi mari kita sama-sama introspeksi diri agar kepura itu kita betul-betul fokus ya melakukan pemujaan kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita sembahyang kepura dengan pakaian yang kurang sopan, itu akan menjadi buah bibir, tentu diri kita sendiri juga akan menjadi malu sendiri ya. Mari kita gunakan pakaian yang sopan, bersih, sesuai dengan pakem yang sudah saya sampaikan tadi. Baiklah umat Hindu yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai etika berbusana adat khususnya pada saat sembahyang kepura. Semoga senantiasa dapat kita pahami bersama, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
0: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
1: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
0: Udah, gak apa-apa, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita...

0: Anda punya keluhan, ada persoalan di lingkungan Anda, atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: terganggu sekali, jadi karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silakan ya, untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya mungkin terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 23 September 2026. Dengan sari berita, pembangunan hunian tetap bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mulai dipersiapkan dengan konsep rumah siap huni. MDMC Jawa Tengah bangun 50 hunian darurat untuk korban gempa Nagekeo. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mulai dipersiapkan dengan konsep rumah siap huni. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
1: Kepala Desa Kelatan Lo Petrus Mudakurang mengatakan rumah huntap nantinya diserahkan kepada warga dengan konsep terima kunci. Artinya rumah sudah dilengkapi fasilitas dasar seperti listrik, akses air bersih, hingga warga dapat langsung menempatinya. Selain rumah, kawasan huntap juga akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum, diantaranya sekolah, tempat ibadah, pelayanan kesehatan, serta fasilitas pemerintahan desa untuk menunjang kebutuhan warga di lokasi relokasi. Petrus menjelaskan desain rumah huntap mengalami penyesuaian dari rencana awal. Rumah yang sebelumnya direncanakan tipe 36 dengan ukuran 6x6 meter, kini berubah menjadi 7,25 meter. Menurut Petrus, perubahan tersebut lebih pada model dan tata letak bangunan, sementara luas keseluruhan rumah relatif tetap.
2: Ya, kalau soal kesehatan, juga fasilitas pendukung pada saat di lokasi baru, jelas itu tetap diperhatikan oleh pemerintah itu. Soalnya kita pertama baru masuk, artinya kekurangan-kekurangan banyak. Soal air minum, listrik, semua itu sudah pada saat pindah di huntap itu prinsipnya terima kunci begitu Ibu ya. Jadi semua fasilitas sudah masuk gitu.
1: Konsep rumah siap huni ini mendapat respon positif dari penyintas yang masih tinggal di huntara. Salah seorang penyintas, Erlin, mengatakan warga tidak mempermasalahkan perubahan bentuk rumah selama hunian tersebut aman dan dapat menjadi tempat tinggal permanen.
3: Sudah punya tempat tinggal sendiri, walaupun apa itu keadaannya, kami tetap menerima karena kami merasa bahwa itu mungkin tempat kami yang terakhir setelah dari tentara ini.
1: Warga berharap pembangunan huntap dapat berjalan sesuai rencana, sehingga proses relokasi dari huntara ke hunian tetap bisa segera dilakukan. Mereka juga berharap seluruh fasilitas dasar dan fasilitas umum dapat tersedia dengan baik, agar kehidupan warga di tempat baru dapat berjalan aman dan nyaman. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Memasuki fase pemulihan, upaya kemanusiaan bagi warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Pulau Flores terus berlanjut. Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC bersama Lazismu Jawa Tengah membangun hunian darurat bagi warga Nagekeo yang rumahnya rusak akibat gempa. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
4: Memasuki fase pemulihan, upaya kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Pulau Flores terus berlanjut. Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, bersama Lazismu Jawa Tengah membangun hunian darurat bagi warga Nagekeo yang rumahnya rusak akibat gempa. Sebanyak 50 unit hunian darurat dibangun melalui kolaborasi pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah dan Lazismu Jawa Tengah. Pembangunan dipusatkan di Kolikapa, Kelurahan Bai 1, Kecamatan Aisesa, sebagai bagian dari upaya membantu warga memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara setelah bencana. Koordinator tim MDMC Jawa Tengah, Nur Ahmad, mengatakan tahap awal pembangunan mencakup sekitar 50 unit hunian darurat. Dan untuk mendukung pekerjaan tersebut, tim dari Jawa Tengah mengirimkan 10 personel yang terdiri atas tenaga pembangunan hunian darurat, logistik, dan tim psikososial. Program lanjutan masih menunggu arahan pimpinan karena masa tugas tim di Nagekeo berakhir pada 22 September 2026.
5: Masa tugas kami sampai tanggal 22, jadi semoga untuk warga yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur untuk bisa segera pulih kembali. Insya Allah untuk potensi penambahan akan diadakan, cuma kita melihat data yang membutuhkan atau menerima manfaatnya, itu nanti untuk program lanjutannya. Jadi di awal ini dari PPKN Jawa Tengah kurang lebih sekitar 50 hunian darurat. Untuk program selanjutnya itu menunggu dari pimpinan. Jadi kita di sini kolaborasi, bahwa meskipun potensi kami beda-beda, tapi kita tetap sinergi di dalam menjalankan amanah masyarakat.
4: Bagi warga penerima manfaat, kehadiran relawan menjadi sumber harapan di tengah proses pemulihan. Warga mengapresiasi perhatian dan dedikasi para relawan yang terus mendampingi masyarakat setelah gempa. Dukungan tersebut sangat berarti bagi warga yang masih menghadapi keterbatasan tempat tinggal dan kebutuhan dasar lainnya. Hunian darurat yang dibangun diharapkan dapat memberikan tempat tinggal sementara yang lebih layak bagi keluarga terdampak sekaligus membantu mereka kembali menata kehidupan. Kehadiran MDMC, Lasismo, dan berbagai unsur relawan menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan untuk memperkuat proses pemulihan masyarakat terdampak gempa, khususnya di Kabupaten Nagikeo. RRI NFRI Soo melapor.
0: Musim kemarau dan paparan abu vulkanik Gunung Ile Lewotolok sama-sama berdampak pada sektor pertanian di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata. Kondisi tersebut memengaruhi ketersediaan air, tanaman pertanian, serta pakan ternak masyarakat. Laporan Ricardus Kota.
6: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf, mengatakan dampak kekeringan mulai dirasakan hampir di seluruh wilayah Lembata. Kondisi lebih berat terjadi di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur karena masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus paparan abu vulkanik Gunung Ile Lewotolok. Kemarau menyebabkan sejumlah tanaman mulai layu dan menggugurkan daun, sementara abu vulkanik berdampak pada tanaman kelapa, jambu, pisang, serta tanaman hortikultura. Dampak abu juga dirasakan peternak, karena pakan ternak ikut terpapar abu vulkanik dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
7: Tapi yang memang lebih parah itu adalah di dua kecamatan, Kecamatan Ilape dan Ilape Timur, karena selain kekeringan dia juga terdampak erupsi dari dua kali itu. Untuk komunitas yang terkena itu ada kelapa, ada jambu, ada pisang, ada tanaman hortikultura juga.
6: Kepala Desa Lamagute, Kecamatan Ile Ape Timur, Romanus Jaryaman, mengatakan kondisi tersebut juga memengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat desa. Menurutnya, warga selama ini mengandalkan dua sumur, namun keduanya tidak dapat dimanfaatkan setelah terkena paparan abu vulkanik.
8: Karena kami hanya menggunakan dua sumur, yang mana dengan abu vulkanik, maka sumur yang ada kami tidak bisa manfaatkan lagi.
6: Selain air, masyarakat yang bekerja sebagai petani dan peternak juga menghadapi kesulitan memperoleh pakan. Pemerintah Kabupaten Lembata kini melakukan langkah antisipasi bersama BPBD, termasuk pemantauan dampak kekeringan dan erupsi terhadap sektor pertanian serta peternakan. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
0: Tekanan psikologis pada anak setelah bencana dapat muncul dalam bentuk berbeda, bergantung pada tahap usia dan perkembangan mereka. Kondisi tersebut perlu diperhatikan orang tua agar perubahan perilaku anak dapat dikenali dan ditangani sejak awal. Laporan Suimam.
9: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas, mengatakan tanda tekanan psikologis pasca bencana umumnya berbeda berdasarkan usia. Menurutnya, respon anak terhadap pengalaman bencana dapat terlihat melalui perubahan perilaku, emosi maupun cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dijelaskan, pada anak usia dini, tekanan psikologis dapat terlihat melalui perubahan pola tidur, lebih mudah menangis, takut berpisah atau kembali berperilaku seperti balita. Sementara anak yang lebih besar dapat menunjukkan kecemasan, sulit berkonsentrasi, menarik diri atau kehilangan minat terhadap aktivitas sebelumnya. Perubahan tersebut dapat muncul setelah anak mengalami atau menyaksikan peristiwa bencana yang mengganggu rasa aman mereka.
10: Tanda-tanda tekanan psikologis after bencana itu pada anak itu biasanya tergantung dari usia. Anak yang kelompok PAUD sampai SD kelas 3, kelas 4 itu biasanya takut berpisah dari orang tua, kemudian sering menangis, tantrum, kehilangan minat bermain. Itu ada beberapa tanda gangguan psikologis ke anak-anak. Sedangkan di kelompok usia remaja, itu perubahan fisik dan biologisnya, anak-anak sering mimpi buruk, kemudian sering mengeluh sakit perut, sakit kepala, padahal tidak ada sesuatu. Jadi sebenarnya itu lebih ke ciri-ciri trauma pada anak, baik perubahan perilaku, perubahan emosinya, kemudian perubahan fisik dan biologis.
9: Karena itu orang tua dan lingkungan terdekat perlu memberikan pendampingan dengan komunikasi yang sesuai usia serta kebutuhan anak. Dukungan dari keluarga menjadi bagian penting dalam membantu anak kembali merasa aman dan menjalani aktivitas sehari-hari setelah bencana. Ditambahkan, pemerintah daerah melalui Dinas P2KB P3A Manggarai Timur terus memberikan perhatian terhadap kondisi perempuan dan anak dalam situasi kebencanaan. Upaya tersebut mencakup penguatan pendampingan serta peningkatan perhatian terhadap kebutuhan psikologis anak selama proses pemulihan pasca bencana.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan kopi Turajaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Program tersebut diluncurkan melalui kegiatan tanam perdana pembibitan kopi Turajaji di Dusun Detu Bapa, Desa Wulufio, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten ND. Laporan Rovinus Bula.
12: Kegiatan ini merupakan kolaborasi Istana Sehat bersama kelompok tani lokal yang melibatkan 50 petani dari 22 desa di Kabupaten ND. Selain peluncuran pembibitan, kegiatan juga dirangkai dengan talk show kerjasama RRI ND mengusung tema Kopi Melawan Stunting Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga Petani Membangun Ketahanan Pangan dan Mencerdaskan Generasi. Talk show tersebut menghadirkan Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda, Kamar Dagang dan Industri NTT, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten ND, petani kopi Desa Roga, pelaku usaha kopi Istana Sehat, serta dihadiri anggota DPRD ND dan sejumlah perwakilan kelompok tani lokal. Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda mengatakan pengembangan kopi lokal perlu diarahkan agar ND memiliki ikon kopi yang dapat dikenal lebih luas. Ia berharap kopi ND tidak hanya dinikmati masyarakat setempat tetapi mampu menembus pasar nasional hingga mancanegara. Menurutnya, dukungan terhadap petani dan pelaku usaha kopi menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga petani.
13: Ini kegiatan seperti ini terus dilakukan, jangan sampai kemudian di hari-hari ke depan ya mati dengan sendirinya. Jadi kita pemerintah akan selalu dukung apapun yang akan diminta.
12: Bupati Yosef juga mengapresiasi petani lokal dan pelaku usaha kopi yang selama ini mengembangkan komoditas tersebut secara mandiri. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah tersebut dengan tujuan membangun perekonomian petani kopi yang lebih baik. Sementara itu, pelaku usaha kopi Istana Sehat Ferdinando Suraga mengatakan produksi kopi di ND dalam satu dekade terakhir cenderung menurun. Kondisi tersebut menurutnya salah satu berkaitan dengan dominasi tanaman kopi yang berasal dari luar daerah sehingga berpotensi menghadirkan persoalan adaptasi lingkungan dan hama migrasi. Menurut Ferdinandus, kopi lokal atau endemik ND justru memiliki daya tahan dan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap kondisi lingkungan setempat. Karena itu pihaknya menggagas mengembangkan kopi lokal melalui pembentukan kelompok embrio yang terdiri atas 50 petani dari 22 desa.
14: Itu cenderung menurun hasilnya karena hampir semua yang ada di petani kebunnya itu kopi-kopi justru datang dari luar sehingga tidak adaptif dengan lingkungan, terutama ada juga hama-hama migrasi dari luar yang masuk ke Flores. Tapi ternyata di sisi lain kopi-kopi yang belum banyak dikembangkan itu justru kopi lokal, kopi endemik yang dari tiga jenis itu adalah kopi yang dianggap cukup tangguh, cukup kuat menghadap sehingga.
12: Ferdinandus menjelaskan varietas yang dikembangkan dalam program tersebut meliputi kopi Columbia Merah, Columbia Kuning, dan Tipica. Ketiga jenis itu dipilih karena dinilai adaptif dengan kondisi iklim Flores serta dapat dikembangkan dengan kultur pertanian masyarakat setempat. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
0: Wakil Bupati ND, Dr. Gigi Dominitus, Dominikus Minggu Mere, menegaskan swasembada pangan dan peningkatan produktivitas pertanian perlu menjadi perhatian dalam pemulihan pasca gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Selengkapnya laporan Riana Bara.
15: Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere menegaskan swasembada pangan dan peningkatan produktivitas pertanian perlu menjadi perhatian dalam pemulihan pasca gempa bumi Flores pada 15 Agustus 2026. Sektor pertanian dinilai memiliki peran penting dalam membantu menggerakkan kembali perekonomian masyarakat yang terdampak bencana. Dominikus mengatakan pemulihan sektor pertanian membutuhkan kerjasama lintas sektor antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Kolaborasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian sekaligus meningkatkan produksi pangan. Menurutnya, upaya mencapai swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga kemampuan masyarakat memanfaatkan potensi pertanian yang ada di wilayahnya. Karena itu, dukungan terhadap petani perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan di lapangan. Pasca gempa, pemerintah perlu memastikan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian dapat kembali berproduksi. Dukungan dapat diarahkan pada pemulihan lahan pertanian, penyediaan sarana produksi, pendampingan petani, serta penguatan akses pemasaran hasil pertanian.
16: Ya, dalam kaitan dengan kehidupan yang harus terus berlangsung, program pemerintah pusat kaitan dengan swasembada pangan ini harus terus kita gaungkan, harus terus kita lakukan, baik melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, termasuk juga produktivitas tanaman pangan tentunya.
15: Dominikus berharap sinergi pemerintah dan LSM dapat mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terhadap bencana. Dengan produktivitas pertanian yang kembali meningkat, perputaran ekonomi di tingkat masyarakat diharapkan ikut bergerak. Ia menambahkan penguatan sektor pertanian juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan daerah. Pemerintah Kabupaten Ende akan terus mendorong kerjasama berbagai pihak agar pemulihan pasca gempa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan mata pencaharian masyarakat. RRI ND, Riana Bara melaporkan.
0: Akses pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas tunanetra dinilai penting untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta membuka peluang lebih luas memasuki dunia kerja. Laporan Yesinia Bella.
17: Penyandang disabilitas sekaligus afiliator tunanetra, Mia Firmanda mengatakan, pelatihan keterampilan dibutuhkan tunanetra sebagai bekal meningkatkan kemampuan sebelum memasuki dunia kerja secara mandiri dan produktif. Dijelaskan, pemerintah maupun pihak swasta harus mengambil peran melalui program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas tunanetra. Program tersebut dinilai dapat membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
18: Mewakili aspirasi teman-teman saya tunanetra, kami berharap bisa dari pemerintah atau pihak swasta itu bisa mengadakan pelatihan buat teman-teman tunanetra untuk memasuki dunia kerja.
17: Ia melanjutkan, selain keterampilan teknis, akses terhadap informasi mengenai lowongan dan kebutuhan tenaga kerja juga menjadi perhatian bagi penyandang disabilitas tunanetra. Menurut Mia, informasi yang mudah diakses dapat membantu pencari kerja menentukan bidang pekerjaan sesuai kemampuan serta minat masing-masing. Ditambahkan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas disabilitas dapat menghadirkan pelatihan yang lebih sesuai kebutuhan lapangan kerja. Dengan pelatihan tersebut, dapat menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas tunanetra untuk meningkatkan kemandirian dan memperoleh kesempatan kerja. RRI ND, Yesinia Bella melapor.
0: Kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata di Beomano, Kelurahan Mandosawu, Kabupaten Manggarai Timur, pasca gempa tetap stabil dan bahkan cenderung meningkat pasca gempa. Laporan Mario Alberto.
19: Gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 lalu tidak serta-merta memukul sektor pariwisata di Beomano, Kelurahan Mandosawu, Manggarai Timur. Kunjungan wisatawan justru tetap stabil, bahkan cenderung meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Ketua Pokdarwis Beomano Deni mengatakan kondisi tersebut terlihat sepanjang Agustus hingga September 2026. Bahkan volume kunjungan pada periode tersebut mengalami peningkatan hingga hampir 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, ia menilai peningkatan itu didorong oleh penutupan sementara sejumlah destinasi wisata di Flores pasca gempa. Beberapa destinasi seperti kawasan pendakian Gunung Inerie, wisata Kilimutu dan Liangbua sempat ditutup sehingga wisatawan mencari alternatif yang bisa dikunjungi, salah satunya di Beomano. Selain jumlah kunjungan, pengalaman gempa juga memberikan kesan tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Beomano. yang menuturkan sejumlah wisatawan asal Eropa membandingkan struktur bangunan tradisional di Beomano dengan konstruksi rumah di negara asal mereka. Para wisatawan menyoroti perbedaan karakter konstruksi terutama pada penggunaan fondasi, besi, kayu hingga bambu. Rumah tradisional yang memanfaatkan material lokal seperti bambu justru memberi daya tarik utama bagi mereka.
20: Untuk kunjungan sendiri saat gempa, bahkan saat gempa dan juga pasca gempa, wisatawan yang berkunjung ke Mano itu cenderung stabil. Bahkan dibandingkan dengan volume kunjungan tahun lalu dan juga tahun sebelumnya, ada peningkatan yang lumayan drastis. Sekitar hampir 50% ya, hampir 50%. Karena kami melihatnya itu Agustus kan memang peak season, jadi puncak musim rame, masih stabil seperti tahun lalu, bahkan cenderung meningkat. Dan juga September. Itu pun menurut perkiraan kami karena kenapa meningkatnya kunjungan tahun ini saat gempa. Yang pertama karena banyak objek wisata yang di Flores ini ditutup akibat gempa. Contoh misalnya pendakian Inerie, terus Kelimutu ditutup sementara, terus Liambua juga ditutup sementara. Ada notis-notis untuk penutupan sementara saat gempa. Sehingga alternatif pilihannya itu Mano.
19: Di tengah tetap bergeraknya aktivitas pariwisata, Denny berharap pemulihan pasca gempa juga menyentuh para pelaku UMKM yang menggantungkan pendapatan dari sektor wisata. Percepatan pembangunan dan pemulihan menjadi kebutuhan utama, disertai kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM agar mereka dapat kembali mengembangkan usahanya. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah Pagi produksi dari RRI ND. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: ...81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

0: Elsa Maria, seorang guru sekolah luar biasa dan penyandang disabilitas tunanetra, juga pendengar setiap RRI, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin jaya di udara, terus menyajikan informasi-informasi, inspirasi-inspirasi, dan hiburan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dari kota hingga ke pelosok-pelosok tanah air. RRI jaya selalu, dan sekali di udara, tetap di udara.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Selamat pagi kembali pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Masih bersama saya Dito Utama dan juga operator Abut Antonio di dalam ruang dengar Anda. Dan kami akan menyapa Anda dulu untuk pendengar Pro 1 RRI ND yang ada di Manggarai Raya sekitarnya, dan juga ada di Aimereng ada sekitarnya, serta juga ada di Nagekeo sekitarnya, dan juga yang ada di ND, dan juga ada di Sika Maumere, ada juga yang di Larantuka, kemudian juga ada di Lembata, kemudian ada yang di Solor, serta juga pendengar dimanapun saja berada ya, di RRI Digital maupun di laman resmi kami di rri.co.id. Dan kami mengucapkan selamat pagi untuk Anda semua dan terima kasih masih tetap terus bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda. Dan selain ini pendengar, kami akan menghadirkan informasi ya untuk Anda semua. Ada berbagai informasi yang ada di NTT khususnya dan di daratan Flores untuk Anda semua, dan juga ada informasi yang datang dari nasional. Dan untuk Anda yang di pagi hari ini sedang bersiap menjalani aktivitas, kami mengucapkan selamat beraktivitas untuk Anda semua ya. Dan untuk yang belum sarapan, jangan lupa sarapan pagi di pagi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang sudah dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, dan semoga selamat sampai tujuan. Dan terima kasih banyak untuk Anda semua yang pagi ini sudah terus bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar, setelah ini kami akan menghadirkan informasi terkait dengan peristiwa penting ya yang ada di Indonesia, yakni yang pertama ini ada Hari Maritim Nasional. Ya, bahwasannya dari tanggal 23 September ini diperingati dengan sejumlah momentum penting ya, baik di Indonesia maupun internasional. Dan di Indonesia, tanggal ini menjadi momentum mengenang pentingnya sektor kelautan melalui Hari Maritim Nasional ya, serta memperingati hari jadi Provinsi Sulawesi Utara. Dan di tingkat global, 23 September juga menjadi Hari Bahasa Isyarat Internasional atau International Day of Sign Language. Dan peringatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran mengenai bahasa isyarat sekaligus mendukung hak masyarakat tuli untuk memperoleh akses komunikasi dan informasi. Dan yang pertama yakni ada Hari Maritim Nasional, dan ini melansir dari laman Setnek. Hari Maritim Nasional ini diperingati setiap 23 September di Indonesia. Dan peringatan ini juga menjadi momentum ya untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya sektor maritim bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Dan Indonesia ini juga merupakan negara kepulauan ya, dengan wilayah perairan yang luas ya. Karena itu sektor kelautan juga memiliki peran penting dalam berbagai bidang, mulai dari transportasi, perikanan, perdagangan, pariwisata hingga pertahanan dan keamanan. Dan Hari Maritim Nasional juga menjadi kesempatan untuk mengenang sejarah maritim Indonesia dan mendorong masyarakat untuk semakin menyadari potensi sumber daya laut yang dimiliki Indonesia. Dan peringatan ini juga dapat diisi dengan berbagai kegiatan ya, seperti kampanye menjaga kebersihan laut, edukasi mengenai ekosistem pesisir, kegiatan konservasi hingga diskusi mengenai pengembangan ekonomi kelautan. Dan yang selanjutnya

maksud kami menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Utara ya. Selain Manado, provinsi ini juga memiliki sejumlah daerah dengan potensi wisata dan kelautan, termasuk kawasan Buneken yang dikenal dengan kekayaan ekosistem lautnya. Dan yang ketiga pendengar, yakni ada Hari Bahasa Isyarat Internasional. Dan secara internasional 23 September ini diperingati sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional atau International Day of Sign Language. Dan peringatan ini juga ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, atau PBB, untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya bahasa isyarat bagi masyarakat tuli serta mendukung pemenuhan hak-hak mereka. Bahasa isyarat juga merupakan bagian penting ya dari komunikasi bagi masyarakat tuli. Akses terhadap bahasa isyarat juga berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan, informasi, layanan publik, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Dan peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional ini juga sekaligus menjadi kesempatan ya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keberagaman cara berkomunikasi. Dan masyarakat juga dapat turut memperingatinya dengan mempelajari dasar-dasar bahasa isyarat dan mendukung lingkungan yang lebih inklusif. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir ya dari laman resmi kami di rri.co.id atau di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, jangan lupa untuk ikuti sosial media kami ya, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Selamat pagi kembali pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Di pagi hari ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda terkait perkiraan info cuaca maritim ya, yang akan disampaikan oleh M. Arya Dalekta Fadli, prakirawan stasiun BMKG Meteorologi Ternau Kupang.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Bung Arya.
2: Halo, selamat pagi.
0: Silakan disampaikan info cuaca maritim di hari ini.
2: Baik, selamat pagi para pengusaha di RRIND. Pagi hari ini bersama saya Arya Dalekta Fadli, saya akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini 23 September 2026 hingga esok hari 24 September 2026. Waspada potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Sabu Raijua, perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, Selat Fukuafu, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo. Sedangkan gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter diprediksi terjadi di wilayah perairan selatan Sumba. Kondisi cuaca umumnya kami perkirakan cerah hingga cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 50 km per jam. Diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ternau Kupang, dan jika keadaan cuaca pada saat akan melaut tidak sekurang bersahabat seperti angin kencang maupun gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat ataupun yang lain agar tidak melaut. Ini mungkin informasi perkiraan cuaca maritim pagi hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bung Arya untuk informasi yang telah disampaikan di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Selamat pagi.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu salah satunya kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Masih bersama Forata pagi ini, Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan senang sekali kami kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda ya, melalui program Florata pagi ini. Dan pendengar RRI, setelah bencana gempa terjadi ya di tanggal 15 Agustus lalu, perhatian terhadap masyarakat ini juga tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan tempat tinggal dan logistik, tetapi juga kondisi kesehatan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan ini menjadi penting ya, agar masyarakat khususnya para penyintas tetap mendapatkan penanganan ketika mengalami keluhan kesehatan. Dan sebagai bentuk kepedulian, BPKH bersama Rumah Zakat mengaktifkan pos layanan kesehatan gratis bagi penyintas gempa di Flores, NTT. Dan kehadiran layanan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan dan kebutuhan medis di tengah proses pemulihan pasca bencana. Dan lalu seperti apa layanan yang diberikan, siapa saja yang dapat memanfaatkannya, dan bagaimana masyarakat bisa mengakses pos kesehatan gratis tersebut. Dan untuk membahasnya pagi ini telah hadir bersama kita Bapak M. Ilham Abi Rizal. Beliau koordinator lapangan layanan kesehatan gratis dalam program BPKH bersama Rumah Zakat. Selamat pagi, Pak Ilham.
1: Selamat pagi, Bapak.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini, Pak Ilham? Ini panggilannya dengan Pak Ilham ya, betul ya? Mohon maaf.
1: Ya, betul.
0: Oke. Okay. Iya, Pak Ilham, pagi ini terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu ya bersama Pro 1 RRI ND nih dalam program Florata pagi nih, Pak Ilham.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, ini di dalam program dari BPKH dan Rumah Zakat ini terkait dengan layanan kesehatan gratis bagi penyintas gempa di NTT nih, Pak Ilham. Dari kegiatan ini, Pak, bagi penyintas gempa NTT, bisa diceritakan ya, layanan kesehatan apa, Pak, yang diberikan kepada masyarakat ini, Pak?
1: Baik. Kami dari Rumah Zakat bersama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH ini membuka pos layanan kesehatan bagi penyintas gempa bumi NTT. Jadi layanan kesehatan ini secara gratis kami menyasar warga-warga yang terdampak gempa NTT, terutama di daerah Nagekeo, karena pos kami ini ada di Nagekeo. Jadi kami menyelenggarakan layanan kesehatan di sana. Untuk kemarin kita sudah melaksanakan layanan kesehatan selama 2 hari. Jadi layanan yang kita berikan terutama untuk pemeriksaan kesehatan, cek gula darah, kemudian cek kolesterol dan yang lainnya, termasuk kami berikan obat-obatan secara gratis pada masyarakat yang terdampak gempa bumi NTT.
0: Oke, itu layanan yang diberikan kepada masyarakat. Adakah layanan lainnya, Pak Ilham?
1: Nah, layanan kami juga memberikan bantuan support, terutama untuk membantu psikologi dari penyintas. Jadi kami juga melaksanakan layanan dukungan psikososial pada anak-anak di Flores ya, Nusa Tenggara Timur. Jadi kami mengajak anak-anak untuk bermain, untuk bercerita, mendengarkan mereka mengungkapkan rasa keluh kesahnya, dan nantinya kita akan memberikan hadiah lah untuk memberikan kesenangan untuk adik-adik. Dan tentunya layanan kami ini memang dari para donatur dari Rumah Zakat yang terus kita serukan sampai hari ini. Dan untuk hari ini kita masuk ke hari ketiga layanan kesehatan BPKH dari Rumah Zakat, yang rencananya kami akan menyalurkan layanan kesehatan ini di Desa Langadawe di Aisesa Selatan.
0: Oke, di desa apa, mohon maaf, Pak? Aidawe ya?
1: Di Langadawe.
0: Oh, Langadawe. Oke, baik, Pak.
1: Ya.
0: Oke. Dan dari kegiatan ini, Pak Ilham, apa, Pak, yang melatar belakangi, Pak, ya, untuk membuka layanan kesehatan gratis ini, Pak? Dan kebutuhan kesehatan apa nih yang Bapak temukan nih selama 3 hari di Nagekeo nih, yang ditemukan paling dibutuhkan ya pada penyintas gempa ini, Pak?
1: Ya, memang latar belakang kami tentunya melihat kondisi masyarakat yang sampai saat ini pun juga masih membutuhkan layanan kesehatan. apalagi para lansia, anak-anak juga yang sudah kami temukan kemarin ini banyak sekali lansia dan juga anak-anak yang dilayani oleh para nakes kami. Ini mereka memiliki berbagai macam kondisi kesehatan yang berbeda-beda, terutama untuk lansia. Mereka banyak kemarin itu ada darah tinggi, hipertensi itu, terus juga diare dan sebagainya. Termasuk juga anak-anak juga ada penyakit diare dan ISPA, inspeksi saluran pernafasan atas, itu juga mereka sedikit mengalami gangguan tersebut. Dan kami ini bekerja sama dengan para nakes lokal yang ada di Nagikyo, ada dokter, ada apoteker, dan juga ada perawat yang keliling kita ke beberapa desa yang nanti kita membuka layanan kesehatan. Bisa mereka mengkonsultasikan terkait kondisinya dan kita akan memberikan bantuan cara cuma-cuma, obat-obatan, dan nantinya kita berikan bingkisan untuk masyarakat yang telah melaksanakan layanan kesehatan dari kami, begitu.
0: Oke, baik Pak. Jadi tadi untuk pelayanan kesehatan itu mutar-mutar ya di berbagai titik ya, artinya ya untuk ke desa-desa yang ada di Nagikyo gitu Pak, atau ada pos pelayanannya sendiri Pak?
1: Betul, kami membuka layanan kesehatan ini keliling di beberapa desa. Tentunya kita berkolaborasi mengajak pemerintah desa yang kita tempati pos layanan kesehatan. Untuk hari pertama kemarin kita mulai hari Senin, itu kita melaksanakan layanan kesehatan itu di desa Adero, Nangadero, itu di Bayi 1 Kecamatan Aisesa.
0: Okay.
1: Kemudian kemarin kita di desa Waikoka, di desa Waikoka Kecamatan Aisesa. Itu.
0: Oke, ini ada berbagai desa yang sudah dikunjungi ya sejak 3 hari yang lalu. Oke, dan ini tadi disebutkan ada lansia, kemudian ada anak-anak. Dan ini untuk sasaran dari layanan ini sebenarnya siapa saja nih Pak? Apakah seluruh masyarakat terdampak gempa ya, segala usia gitu, ini dapat mengakses pemeriksaan dan pengobatan secara gratis ini Pak? Atau ada ketentuan tersendiri Pak?
1: Ketentuan tersendiri kita tidak ada. Ya, jadi kita membuka seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat, dari mulai anak-anak, bahkan kemarin juga ada yang bayi balita yang berkonsultasi, terus juga remaja, orang tua, dan lansia. Mereka semua kita layani. Jadi memang kita tidak memetakan. Dan nantinya data-data ini juga kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk kita saling bantu-membantu. Di mana nantinya titik rencana kami yang kira-kiranya bisa kita salurkan bantuan, itu juga kita saling komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagikyo.
0: Oke, dan untuk update terbaru nih Pak Ilham, untuk saat ini di wilayah Nagikyo ada beberapa titik yang rencana akan dikunjungi nih Pak, selama sudah 3 hari berjalan ini nih Pak.
1: Betul. Rencana kami ada 4 titik nantinya. Untuk titik ketiga hari ini di Desa Langadawe, Kecamatan Aisesa Selatan. Dan untuk hari terakhir nanti rencana kami bergeser ke Desa Tado Tengah. Ini ada di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Karena kami koordinator kami berkoordinasi dengan 3 kabupaten, jadi layanan kami itu menjangkau 3 kabupaten, yakni ND, Ngada, dan juga Nagikyo.
0: Oke. Di 3 kabupaten itu Pak ya nanti. Dan iya, betul. Artinya juga saat ini kan sedang di Nagikyo ya untuk saat ini ya.
1: Betul, kami di Nagikyo.
0: Nanti ke barat juga dan ke timur, ke arah ND pastinya ya. Itu ya, perencanaannya gitu kan. Berbicara mengenai kegiatan ini Pak, ini sudah kapan Pak layanan kesehatan gratis ini dibuka ya, dan sampai kapan masyarakat ini dapat memanfaatkan ini Pak?
1: Kami buka layanan kesehatan ini mulai hari Senin kemarin, tanggal 21 September dan akan kita buka sampai hari Kamis tanggal 24 September.
0: Oke, 4 hari ya untuk layanan itu ya.
1: Iya.
0: Oke, betul. Baik. Itu dari pagi hingga sore hari gitu, Pak ya.
1: Kita mulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang untuk layanan kesehatan. Tapi karena membludaknya masyarakat yang ingin dilayani, kemarin kita lebih panjang hingga jam 1 maupun sampai jam 2 siang kita baru selesai.
0: Oke, baik. Wah, ini cukup padat juga ya kegiatan dari Pak Ilham.
1: Betul.
0: Oke, dan ini terkait dengan kegiatan ini, Pak, pastinya ada mekanisme ya untuk menggunakan layanan ini. Dan bagaimana, Pak, mekanisme masyarakat ya untuk mendapatkan layanan di pos kesehatan ini? Apakah cukup datang langsung atau persyaratan tertentu yang perlu dibawa atau bagaimana, Pak?
1: Jadi masyarakat silakan datangi desa-desa yang tadi saya sebutkan, terutama biasanya kita membuka layanan kesehatan itu di kantor desa maupun kantor posyandu terpadu, pustu. Nah, masyarakat silakan datang saja ke layanan kesehatan kami, tanpa KTP pun mereka bisa kita layani. Jadi nanti silakan mendaftarkan diri, kemudian antri, kemudian kita periksa dan kita berikan obat atas saran dari dokter. Dan kemudian terakhir kami berikan bingkisan berupa kemarin deterjen dan ada minyak dan sebagainya yang kita nanti berikan kepada masyarakat yang telah melaksanakan kesehatan, layanan kesehatan dari kami.
0: Oke, selain mendapatkan manfaat layanan kesehatan juga mendapat bingkisan juga begitu Pak Ilham ya?
1: Betul Bapak.
0: Oke, dan ini menjadi salah satu bentuk bantuan juga atau kepedulian ya terhadap penyintas gempa di Flores ini. Oke, baik Pak Ilham. Dan ini kemarin kan sudah berjalan 2 hari ya untuk layanan kesehatan gratis ini yang diselenggarakan BPKH dan Rumah Zakat. Dan pastinya sudah ada hasilnya untuk 2 hari ini. Dan keluhan kesehatan seperti apa Pak yang paling banyak disampaikan oleh penyintas gempa nih berdasarkan data yang ada 2 hari kemarin, Pak?
1: Ya, baik. Berdasarkan data yang kami terima selama 2 hari ini, data-data masyarakat itu sekarang ini banyak mengalami kondisi gangguan pernafasan, batuk, pilek masih terus terjadi, terutama anak-anak, balita. Terus kemudian juga ada ini diare, kemudian hipertensi, terutama untuk lansia dan bahkan untuk penyakit-penyakit berat yang kami temukan ini juga lumayan sedikit. Kami terkejut ya, ternyata banyak sekali masyarakat di desa itu masih belum terlayani dengan baik, terutama penyakit-penyakit yang kronis dan berat. Mereka ini masih harus menuju ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Nah, kemarin juga menemukan beberapa masyarakat yang mengalami komplikasi ya, banyak sekali penyakit dan kita harus rujuk, berikan surat rujukan kepada beliau ke rumah sakit terdekat, hingga banyak sekali masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan layanan untuk pos kesehatan ini.
0: Oke, baik Pak Ilham. Dan ini banyak sekali ya yang dikeluhkan nih pastinya berbagai macam penyakit tadi. Dan itu kalau berbicara terkait dengan layanan kesehatan gratis ini, apakah layanan ini hanya berupa pemeriksaan dan pengobatan itu Pak? Atau juga ada edukasi kesehatan serta juga tindak lanjut nih bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan lebih lanjut nih Pak?
1: Untuk kami memang bikin layanan ini juga selalu mengkonsultasikan ya dengan dinas kesehatan terkait supaya nanti masyarakat bisa dirujuk ke sakit maupun puskesmas yang mumpuni untuk dilayani secara lebih intensif. Jadi masyarakat itu tidak hanya berhenti di kami, di pos layanan kami, nantinya mereka bisa ditindaklanjuti untuk ke tempat kesehatan yang lebih lengkap nantinya.
0: Oke, baik. Dan untuk sejauh ini Pak Ilham, sejauh mana Pak? Tadi Bapak sudah menyebutkan ya terkait dengan koordinasi dengan pemerintah desa begitu, dan sejauh mana Pak koordinasi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan dan juga masyarakat setempat ya dalam memastikan layanan ini benar-benar menjangkau seluruh penyintas yang membutuhkan nih, Pak?
1: Ya, memang kami kemarin ini juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan di Kabupaten Agikil. Memang untuk tenaga medis dari dinas itu memang masih memerlukan sekali tenaga medis, terutama dokter dan juga perawat, apoteker dan lainnya. Jadi memang kondisi saat ini nakes itu masih kurang, sehingga kami membantu dari dinas kesehatan untuk layanan kesehatan di masyarakat langsung ke desa-desa. Nah, harapan kami, memang rencana kami setelah ini juga bakal memberikan hasil dari layanan kesehatan kami selama 4 hari ini, itu kami serahkan ke dinas kesehatan dan semoga ada tindak lanjut ke depannya bagaimana masyarakat di Kabupaten Agikil ini bisa terbantu nantinya setelah kegiatan ini bisa langsung dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat yang lebih lengkap nantinya.
0: Oke, baik Pak Ilham. Oke Pak Ilham, ini sebagai penutup Pak Ilham, untuk pesan nih, pesan Bapak ya kepada para penyintas gempa nih yang mungkin masih menghadapi berbagai keterbatasan setelah bencana ya, khususnya agar mereka ini tidak mengabaikan kondisi kesehatan dan berani mencari pertolongan ketika membutuhkan. Silakan Pak Ilham.
1: Baik, kepada seluruh masyarakat di NTT yang saat ini masih memerlukan layanan kesehatan, silakan saudara-saudaraku semuanya ini langsung saja melaporkan kondisi kesehatannya, terutama kepada perangkat desa atau kelurahan terdekat supaya bisa dilayani dengan baik, karena memang akses kesehatan mungkin masih sulit, terutama untuk daerah-daerah pelosok yang untuk akses jalannya pun juga masih sulit, sehingga segera laporkan saja jika ada keluhan dan kondisi-kondisi yang darurat untuk bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat. Terutama kami ini akan juga membantu misalkan nanti masyarakat minta bantuan untuk kesehatan dari kami ke rumah sakit, nanti juga kami akan teruskan pada dinas terkait, pada rumah sakit, puskesmas terkait yang nantinya bisa langsung turun ke masyarakat, menjemput masyarakat kalau diperlukan untuk berangkatan lebih lanjut, sehingga nantinya harapan kami masyarakat yang terdampak gempa NTT ini pelan-pelan untuk kita bisa arahkan supaya lebih kuat lagi, bisa nanti bangkit dan nantinya bisa beraktivitas seperti sedia kala, seperti sebelum-sebelumnya, sehingga masyarakat harus mulai saat ini bergerak untuk bangkit, terus menjaga kesehatannya dan nantinya saling tolong-menolong. Jika ada satu atau dua warga sekitar yang perlu bantuan kesehatan, silakan laporkan ke perangkat desa, kelurahan maupun ke kami para lembaga kemanusiaan yang ada di sekitar Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu penutup dari saya.
0: Oke, ada tambahan lagi Pak Ilham di pagi hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI ND ini Pak Ilham?
1: Dari saya, yakni kami dari Rumah Zakat, ini sudah dari hari pertama hingga sampai hari ini kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan aksi kemanusiaan, terutama untuk membantu para penyintas gempa NTT. Kami ini ada di beberapa titik dan nantinya kami akan terus membantu para masyarakat untuk pulih, dan untuk masa transisi ini kami juga akan membangun hunian sementara dan kemudian juga bantuan-bantuan yang lainnya akan terus kami salurkan kepada para penyintas, dan nantinya untuk sampai masa recovery itu kami akan tetap membantu untuk masyarakat yang membutuhkan, entah itu bantuan layanan kesehatan maupun yang lainnya. Mungkin itu.
0: Oke, baik Pak Ilham. Terima kasih banyak ini untuk pesan-pesannya juga. Dan juga terima kasih banyak ini untuk Pak Ilham sudah meluangkan waktu ya bersama Pro 1 RRI ND di pagi hari ini di Pak Ilham.
1: Ya, dan, terima kasih Bapak.
0: Ya, salam juga untuk teman-teman Rumah Zakat dan juga BPKH ya yang ada di saat ini di Nagekeo ya di pagi hari ini.
1: Betul.
0: Ya, salam untuk semuanya dari RRI ND nih Pak. Dan semangat terus untuk kegiatannya dan semoga lancar semua nih Pak Ilham.
1: Amin. Terima kasih Bapak.
0: Oke, baik begitu Pak Ilham. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Ilham.
1: Siap, selamat pagi.
0: Oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Demikian perbincangan kita di pagi hari ini mengenai layanan kesehatan gratis dari BPKH dan Rumah Zakat bagi para penyintas gempa NTT. Dan dari perbincangan kita ini menempatkan gambaran ya bahwa pemulihan pasca bencana ini juga membutuhkan perhatian terhadap kesehatan masyarakat. Kehadiran pos layanan kesehatan juga diharapkan dapat membantu penyintas mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang mereka perlukan. Dan terima kasih kembali Bapak M. Ilham Abirizal ya, atas waktu, informasi, dan pengalaman yang telah dibagikan kepada pendengar Pro 1 RRI ND di pagi hari ini. Semoga layanan ini membantu manfaat ya, atau memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak dan menjadi bagian dari semangat gotong royong dalam proses pemulihan pasca bencana. Dan pendengar RRI, saya Dito Utama, pamit undur diri dalam program Florata pagi ini dan tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah ini kita akan beralih ke informasi lainnya. Dan jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga

0: Selamat pagi, pendengar setia Pro 1 RRI ini 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda ya, melalui program Florata pagi hari ini. Dan pendengar, ketika bencana terjadi ya, kebutuhan masyarakat ini bukan hanya soal tempat tinggal dan bantuan logistik saja. Pelayanan kesehatan juga menjadi bagian penting ya dalam proses pemulihan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak. Semangat untuk membantu itulah yang turut ditunjukkan ya oleh Universitas Gajah Mada atau UGM melalui pengiriman mahasiswa KKN PPM Peduli Bencana UGM NTT 2026. Dan para mahasiswa juga hadir ya untuk belajar sekaligus mengambil bagian ya dalam membantu masyarakat, termasuk mendukung pelayanan kesehatan di wilayah terdampak bencana. Lalu seperti apa kegiatan yang dilakukan para mahasiswa UGM di lapangan? Kegiatan mereka juga bagaimana mereka berkolaborasi ya dengan masyarakat dan tenaga kesehatan, serta pengalaman apa yang mereka dapatkan ya selama terjun langsung membantu penyintas bencana. Dan untuk membahasnya, pagi ini telah hadir bersama kita di ujung telepon ya, Bapak Dimas Satya Grimaldani. Beliau koordinator mahasiswa tingkat unit ya atau Kormanit KKN PPM Peduli Bencana UGM NTT 2026. Selamat pagi, Pak Dimas.
1: Selamat pagi, Bapak.
0: Selamat pagi.
1: Apakah suara saya terdengar?
0: Suara terdengar dengan jelas, Pak Dimas. Saya panggilnya Pak atau Mas gitu.
1: Mas Dimas.
0: Mas Dimas saja nggih, gitu nggih. Oke, baik Mas Dimas. Oke, ini terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu ya bersama Pro 1 RRI ED di pagi hari ini. Tadi ini sudah mendarat ini. Sudah di NTT atau masih transit ini Mas Dimas di pagi hari ini?
1: Kami baru saja mendarat, Pak, lagi di Bali, Pak, sekarang, Pak.
0: Oh, lagi di Bali, transit ya. Nanti tujuan akhir di Labuan Bajo ya atau ke ED ini turun ya.
1: Di Labuan Bajo, Pak.
0: Oh, di Labuan Bajo. Oke, baik Mas Dimas. Terima kasih banyak ini untuk waktunya ya. Oke, Mas Dimas. Ini kan ada informasi ya mengenai UGM nih atau Universitas Gajah Mada ya. Ini mengirim mahasiswa KKN PPM Peduli Bencana ke NTT nih untuk membantu pelayanan kesehatan. Ini bisa disampaikan nih atau diceritakan seperti apa bentuk kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama berada di lokasi bencana nih. Dan mengingat pada saat ini sudah dalam perjalanan ya menuju NTT dari Yogyakarta dan di pagi hari ini sedang transit di Bali. Silakan Mas Dimas.
1: Oke, Bapak. Selamat pagi RRI dan warga masyarakat ND. Jadi hari ini kami akan menuju Kota Ruteng untuk melakukan kuliah kerja nyata. Itu adalah program dari UGM yang sifatnya ini dengan mengangkat tema peduli bencana. Peduli bencana seperti yang kita tahu di NTT itu kemarin ada bencana gempa bumi, dan harapannya kegiatan kami adalah membantu dua puskesmas yang terdampak. Yang pertama adalah Puskesmas Bangka Kenda dan yang kedua adalah Puskesmas Watualo. Harapannya di situ kita punya tiga tema besar. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan, lalu yang kedua adalah dukungan psikososial dan mental health, dan yang ketiga adalah mitigasi bencana. Untuk ketiga program ini tentunya kita akan berkoordinasi juga dengan stakeholder-stakeholder yang ada di sana. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai juga, dan harapannya kita bisa membantu mereka untuk kembali pulih dan bangkit, begitu Pak, untuk gambaran program kerjanya.
0: Oke, baik. Dan ini pastinya UGM ke lokasi bencana nih pasti ada latar belakangnya nih Mas Dimas ya, untuk mengirim mahasiswa KKN nih yang pastinya khusus untuk merespon kondisi bencana di NTT. Dan mengapa Mas, pelayanan kesehatan ini menjadi salah satu fokus utama ya di NTT ini Mas, di Flores tepatnya ya.
1: Di Flores, ya. Jadi alasan UGM mengirim 15 mahasiswa kedokteran dalam satu tim ini adalah untuk membantu pelayanan kesehatan. Seperti yang kita tahu bahwa bencana itu tidak hanya menimbulkan luka bagi mental dan psikis, tapi juga menimbulkan luka fisik, seperti misalnya ada orang yang terjatuh, ada yang ketiban dan lain-lain. Tapi pada akhirnya intinya adalah dengan mahasiswa kedokteran yang sedang profesi dokter 15 orang ini, harapannya adalah kita bisa membantu pelayanan, yang mana seperti yang kami tahu dari asesmen dan berita-berita yang ada bahwa ternyata korban-korban atau penyintas bencana yang mohon maaf wafat itu justru bukan karena terdampak langsung dari bencananya, tapi banyaknya malah yang meninggal di pengungsian ataupun jadi sakit. Karena di pengungsian itu seperti yang kita tahu mungkin sanitasi yang tidak baik, lalu mungkin ada penyakit infeksi yang menular, dan tentunya misalnya ispanya meningkat. Jadi harapannya kita bisa membantu untuk melayani masalah-masalah kesehatan yang ada di sana. Itu untuk alasannya. Tentunya selain itu juga UGM sendiri juga memang punya komitmen untuk memberdayakan mahasiswanya agar kita belajar di kuliah bukan hanya mendapat ilmu, tapi bagaimana kita memanfaatkan ilmu itu untuk kembali ke masyarakat lagi. Harapannya dengan adanya ilmu yang sudah

0: awalnya adalah layanan dan pemberdayaan masyarakat desa pasca bencana, terutama di bidang kesehatan, di bidang psikososial, dan tentunya tentang mitigasi bencana, ya mungkin seperti itu.
1: Oke, baik Mas Dimas, ini terima kasih untuk penjelasannya. Dan ini tadi Mas Dimas sempat akan sudah menyampaikan ya, akan menuju ke Ruteng gitu di hari ini. Dan ini sebenarnya wilayah mana saja nih, khususnya di Flores ya, yang menjadi lokasi penempatan mahasiswa KKN PPM Peduli Bencana UGM tahun 2026 nih Mas?
0: Siap, jadi untuk lokasinya kita khususnya di daerah Kecamatan Wairi, Pak, di kota di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Di Kecamatan Wairi ini ada dua puskesmas yang nantinya kami akan ditempatkan, yaitu pertama adalah puskesmas Bangka Kenda dan puskesmas Watu Alo. Untuk infonya seperti itu Pak sejauh ini, dan tentunya nanti kita juga lihat ada observasi awal juga untuk kita tahu kondisi dan situasi puskesmas di sana gimana, dan harapannya kami bisa membantu dan punya tenaga untuk membantu puskesmas sana.
1: Gitu, Pak. Oke, baik. Dan ini terkait dengan waktu kegiatan ini Mas Dimas, jadi kapan ini para mahasiswa ini mulai diterjunkan ke Flores ya, dan berapa lama nih ketika akan berada di lokasi untuk menjalankan program KKN tersebut Mas?
0: Baik, hari ini kita berangkat, nanti mungkin agak sore kita sudah sampai di Dinkes Kabupaten Manggarai untuk bertemu dengan kepala Dinkesnya, dan harapannya besok kami sudah bisa kerja aktif Pak. Tentunya sebelum kerja untuk turun juga kita perlu observasi awal dan pengenalan lingkungan terlebih dahulu. Mungkin nanti sambil berkoordinasi juga dengan stakeholder-stakeholder yang ada di sana, dari kecamatan, desa-desa, termasuk puskesmas ya. Harapannya kami bisa bekerja dengan efektif selama 30 hari ke depan, yaitu mungkin sekitar tanggal 23 Oktober mungkin Pak. Baru kami akan ditarik kembali untuk kembali pulang ke UGM.
1: Oke, baik, sekitar kurang lebih 1 bulan ya berada di Flores ya untuk mengabdi nih kepada masyarakat nih pastinya. Oke, dan ini tadi kan ada di salah satu wilayah yang ada di Manggarai. Apakah ini memungkinkan untuk ke wilayah Flores lainnya? Mengingat di gempa Flores itu kan yang terdampak itu ada 7 kabupaten, wilayah kabupaten itu. Apakah memungkinkan ke wilayah kabupaten lainnya nih Mas Dimas?
0: Oke, siap ya Pak. Jadi sejauh informasi yang kayak saya dapat, memang kalau sistem kuliah kerja nyata ini memang terfokus pada satu daerah saja sebenarnya. Karena maksudnya apa, kenapa fokus ke satu daerah? Agar program kerja yang kami bawakan itu berdampak, berefek, dan harapannya juga bisa bertahan jangka panjang. Jadi tentunya kita juga bukan datang hanya untuk sebentar, tapi kita harapannya bisa meninggalkan jejak dan harapannya bisa mengedukasi kader-kader masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang sekiranya nanti kami bisa ajak kerjasama, dan harapannya bisa menerapkan itu bahkan setelah sudah bencana ini dan setelah kami pulang. Jadi sejauh ini informasinya adalah di satu daerah itu di Kecamatan Wairi, Pak.
1: Oke, fokusnya hanya di satu daerah itu saja ya Mas Dimas ya. Oke, baik. Dan ini pastinya selain membantu pelayanan kesehatan yang sudah Mas Dimas sebutkan tadi ya, memang ini fokusnya untuk melayani kesehatan. Dan akan tetapi di daerah terdampak gempa itu pastinya banyak sekali kondisi ya, masyarakat dan juga lingkungan nih, mungkin terkait dengan psikososial dari masyarakatnya, terkait dengan efek gempa, dan ada kebersihan lingkungan, mungkin ada bangunan yang runtuh di wilayah tersebut gitu, atau kegiatan lain yang mendukung pemulihan masyarakat. Mungkin selain pelayanan kesehatan, apakah juga mendukung pemulihan lainnya gitu Mas Dimas? Tidak menutup kemungkinan gitu dalam arti ya.
0: Betul Bapak. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan pada awal, selain pemeriksaan kesehatan atau layanan kesehatan, tentunya kita juga dukung aspek psikososialnya. Mengapa? Karena mungkin setelah bencana ini banyak orang-orang yang mungkin butuh bantuan. Hampir misalnya stres ataupun depresi, harapannya kita bisa memberikan psychological first aid, dan harapannya bisa mengkawal mental health and psychosocial support bagi mereka semua. Mungkin kami akan masuk ke masyarakat, kita akan dengarkan keluhan mereka, apa yang mereka butuhkan, dan harapannya kami memang juga mempersiapkan donasi yang sekiranya mungkin akan dibutuhkan bagi masyarakat sana juga. Lalu selain itu tentunya juga soal misalnya bangunan runtuh, rehabilitasi bangunan, lalu dan lain-lainnya itu nanti tentunya kita juga harus berkoordinasi dengan

0: pihak yang memang ahli di bagian itu. Karena dari kami sendiri untuk 15 mahasiswa ini, kami siap sih Pak untuk misalnya untuk menolong dan ketika minta dibantu untuk apapun dan tentunya masih dalam batasan kami dan kerja kami di sana. Mungkin akan mendukung seperti itu juga. Tapi intinya kita harapannya juga bahwa datang ke sana itu memang kepengen membantu orang, kepengen memberdayakan masyarakatnya untuk kembali bangkit dan pulih secara perlahan.
1: Oke, baik Mas Dimas. Dan di sini Mas Dimas ini sebagai koordinator kegiatan KKN UGM ya di 2026, yes. Yang ini KKN Peduli Bencana maksud kami ya. Dan ini apa yang menjadi harapan ya dari program ini, baik bagi masyarakat yang menerima bantuan maupun bagi mahasiswa UGM yang terlibat langsung dalam penanganan bencana?
0: Baik, harapannya adalah satu, kami mau terjun langsung ke lapangan ini adalah untuk melihat kondisi di sana gimana, lalu merasakan bagaimana kondisi sekarang yang ada di sana. Harapannya itu bisa jadi tolak ukur dan kita bisa bercermin untuk diri kita sendiri masing-masing terlebih dahulu, dan harapannya kami bisa membantu mereka juga ke depannya untuk kembali bangkit dan pulih. Dan yang kedua tentunya dengan program kerja kami yang mungkin kami akan siapkan sesuai dengan observasi yang kami lakukan pada nanti mungkin 2 hari atau 3 hari pertama, harapannya program kerja itu sesuai, berdampak, berefek, dan bisa berlanjut jangka panjang. Dan yang terakhir tentunya ini mengingatkan bahwa kita di Indonesia sebagai bangsa Indonesia juga kita punya saudara yang harus kita bantu di sana. Kita kepengen mereka tidak merasa sendiri dan kita kepengen juga bahwa mereka ada yang menemani di saat pulihnya mereka. Harapannya semua apabila ada yang dihilangkan nanti akan diberikan tambahan yang lebih baik, dan apabila kesedihan mereka mungkin kami juga belum bisa merasakan sepenuhnya bagaimana, kita harapannya ada sebagai jiwa, sebagai manusia ke manusia, dan harapannya juga bisa membantu mereka dan mungkin kita juga bisa membantu mereka untuk pulih kembali. Mungkin harapan dari kami adalah bahwa semoga masyarakat di sana ketika nanti kami datang menerima kami dengan baik dan kita bisa juga membantu dengan apa yang bisa kita lakukan di sana. Tentunya kami juga mengharapkan dukungan dari masyarakat di Wairidi atau Manggarai atau di UPS.
1: Oke, baik Mas Dimas. Oke, ini sebagai penutup nih Mas. Ini pastinya dari Mas Dimas nih dan juga teman-teman nih, ada pesan ya kepada masyarakat NTT nih, khususnya yang ada di Flores ini ya, yang sedang menjalani proses pemulihan pasca bencana nih, sekaligus kepada mahasiswa lainnya nih, agar terus memiliki kepedulian dan juga keberanian ya untuk turun langsung membantu masyarakat yang membutuhkan ini, Mas Dimas. Silakan Mas.
0: Baik Bapak, untuk harapannya adalah pertama bagi kami sendiri tentunya mungkin bantuan yang akan kami berikan mungkin belum cukup untuk menghapus seluruh luka dan penderitaan masyarakat, tetapi semoga dapat menjadi pengingat bahwa warga WRI tidak sendiri dan selalu memiliki alasan untuk berbicara. Itu tujuan utama kami. Lalu yang kedua, kami berharap juga untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun lembaga-lembaga organisasi yang memang di dalamnya punya program kerja kemanusiaan, bantuan kemanusiaan, misi kemanusiaan, harapannya bisa juga membantu kami ketika ada di sana, dan harapannya juga bisa ikut serta untuk berjun dan peduli dengan saudara-saudara kami yang ada di sana. Dan yang terakhir tentunya kami berharap bahwa apapun yang terjadi di sana itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga buat kami 20, 30, 40 tahun ke depan ketika kami sudah menjadi dokter. Kami sangat berterima kasih kepada UGM, kepada Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat, dan tentunya kepada pemerintah daerah Manggarai, Rutong, Kecamatan WRI yang sudah membuka tangannya untuk menerima kami di sana nanti. Kami harapannya bisa membantu sesuai ekspektasi dan bisa pulang meninggalkan kesan bagi warga dan masyarakat sana. Mungkin itu Pak dari kami.
1: Oke, mungkin ada tambahan lagi ini Mas Dimas untuk pesan-pesannya terkait dengan apapun untuk masyarakat NTT ini, khususnya di Flores ya, khususnya ya, karena yang terdampak di Flores.
0: Oke, untuk masyarakat adanya kami 15 orang nanti, kami bisa menjadi teman bagi Anda semuanya. Kami bisa menjadi teman cerita, bisa menjadi mungkin kita bisa juga untuk memeriksa kesehatan kalian semua, dan apabila ada yang dibutuhkan nanti kami akan koordinasikan. Lalu apabila misalnya kami punya keterbatasan, tentunya kami akan menghubungkan dengan organisasi yang lebih baik dan mungkin lebih punya webinar di sana. Intinya kami di sana hanya membantu sifatnya, cuma kami juga berkoordinasi agar arahannya jelas, sesuai dan tepat untuk kami bisa bekerja di sana. Semoga masyarakat NTT, Flores, YRI, masyarakat putranya di sana sehat selalu, selalu bahagia, dan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Pak. Mungkin kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat semua.
1: Oke, dan ini semoga acaranya lancar semua Mas Dimas ya. Dan ini terima kasih banyak, ini sudah meluangkan waktu ya di tengah kesibukan dari Mas Dimas nih. Dan saat ini masih transit ya di bandara nih, sudah kami hubungi pagi-pagi ini. Terima kasih banyak ini Mas Dimas atas waktunya.
0: Terima kasih banyak Bapak.
1: Ya, dan juga salam untuk teman-teman dari tim KKN ya yang segera menuju ke Flores. Salam dari RRI ND ya, dan semangat ya untuk kegiatan satu bulan ke depan ini. Dan semoga
0: terima kasih banyak RRI ND.
1: Iya. Oke, semoga
0: semangat juga, Pak.
1: Oke, ya terima kasih banyak Mas Dimas ya. Dan selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Ya, siap. Terima kasih banyak.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan demikian perbincangan di pagi hari ini ya, mengenai dengan KKN PPM Peduli Bencana UGM NTT 2026 dan keterlibatan mahasiswa dalam membantu pelayanan kesehatan ini, serta juga proses pemulihan masyarakat terdampak bencana ya. Dan juga kehadiran para mahasiswa, maksud kami, di tengah masyarakat ini menjadi gambaran bahwa penanganan dan pemulihan pasca bencana ini membutuhkan kepedulian, kolaborasi, dan gotong royong dari berbagai pihak. Dan terima kasih kembali dari Pak Dimas Satya Grimaldani ya, atau Mas Dimas ini, atas waktu, cerita, dan informasi yang telah dibagikan kepada Pro 1 RRI ND. Dan semoga kegiatan KKN PPM Peduli Bencana ini memberikan manfaat bagi masyarakat Flores NTT dan menjadi pengalaman berharga bagi para mahasiswa yang terlibat untuk kedepannya. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku. RRI dengan esensi buku berjudul Filosofi Kopi. Esensi buku. Filosofi Kopi adalah sebuah novel karya Di Lestari yang mengisahkan tentang persahabatan, cinta, dan pencarian makna hidup dengan latar belakang dunia kopi. Novel ini menggambarkan petualangan tokoh utama Ben dan Jody dalam merintis kedai kopi mereka sambil mengeksplorasi nilai-nilai kehidupan dan keunikan setiap individu di sekitar mereka. Dengan gaya penceritaan yang khas, Di Lestari berhasil menggambarkan aroma dan kehangatan kedai kopi, memberikan pengalaman sensorial kepada pembaca. Selain itu, karakter-karakter yang kompleks dan dialog yang kuat menjadikan novel ini memikat bagi para pembaca.

mewarnai perjalanan tokoh-tokoh utamanya. Melalui lapisan emosional yang dalam, Filosofi Kopi mengajak pembaca untuk meresapi keindahan dan tantangan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

dan sejarah dalam filosofi kopi, menciptakan suasana yang kaya dan autentik. Pembaca akan disuguhkan dengan nuansa kehidupan kota Jakarta serta warisan budaya kopi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita ini. Novel ini juga mengajak pembaca merenung tentang arti pencarian identitas diri, keberanian untuk mengejar impian, dan bagaimana kegagalan sekalipun dapat menjadi bagian yang tak terhindarkan dalam perjalanan hidup. Filosofi kopi tidak hanya sebuah kisah, tetapi juga cermin kehidupan dengan segala kompleksitasnya. Esensi buku. Selain mengeksplorasi kisah utama, filosofi kopi juga menawarkan sudut pandang filosofis terhadap minuman kopi itu sendiri. Penyajian metafora seputar biji kopi, proses pembuatan, dan aroma yang dihasilkan menciptakan dimensi simbolis yang mendalam, menjadikan kopi sebagai cermin perjalanan hidup yang unik. Novel filosofi kopi juga diadaptasi menjadi film yang juga dirilis pada tahun 2015. Sutradara Angga Dwima Sasongko berhasil mentransformasikan kekayaan cinta dari novel ke dalam visual yang memukau. Film ini tidak hanya mendapatkan pujian atas penyutradaraan dan akting para pemainnya, tetapi juga tetap setia pada esensi filosofis dan nilai-nilai yang diusung oleh Di Lestari dalam novelnya. Novel filosofi kopi juga memberikan kontribusi dalam mempopulerkan budaya kopi sebagai lebih dari sekedar minuman, melainkan sebagai medium untuk meresapi keindahan kehidupan. Filosofi tentang perbedaan karakter biji kopi yang menciptakan rasa yang unik sejalan dengan gagasan bahwa keberagaman dalam kehidupan manusia juga memperkaya pengalaman kita. Dengan demikian, karya ini tidak hanya merayakan kelezatan kopi, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang kehidupan manusia. Esensi buku.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan,